0: Pagi saya lagu kedibai Norman Ading Peninga. Merisau pagi selatan lalu ke kita Peninga ya ke baru bugulai ngau kami pagi tu bawa pengerak pagi ya. Selamat pagi Peninga ngagi kita ya ke baru Dani pagi tu pia magak ngagi kita nyangkanya benung giro pagi gini. Selamat mendiang ke kami bawa YFM tentu ya bugulai ngaku email Rajoni tak kemel nyentuk ke pukul 9. Pagi tu lagi. Ngangka kita peningah nyangkanya benung bak rantau jalai kini jam kedai tu nyangkanya benung nurun ke gereja tau ke bisik minah ke bukai kini pagi tu ngarap ke sama belak nyaga penglikun dirimpu ngarap ke sangkai ngau selamat bak ndo ya ke dituju kita baka ke pagi tu peningah ya pemegak seluruhan bersambi ngarap ke kita semua belak likun nak ngira dinia leno kita ke pagi tu peningah banyak kenyak kita benar baru rumah kini tau ke bak palando gawak kini kita ke gawak shift pagi tu tau ke kita nyangkanya bak benar orang kini jam kedai tu au nyangkanya nya bisi berjalan pindah raun kini au ngarap ke semua kita itu tadi likun serta rangsing hati berjalan ke pengawak kita bakal ke saretok peninga ya jadi udah tu lagi mai kita mendeng ke program lalau penghidup bulan ngau Bishop Harry Sumping Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Bandi Kuching tang sebenarnya kita mendeng ke iklan tu dulu.
1: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena duit now QR. Muntah lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay.
1: Aspek global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pan masuk ke aspek mega.
2: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah,
1: wun. Nyamai yang main tepi ya.
2: Keramadah pernah. Muntang memegang, nemu di Mac.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
3: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Aris Sumpin Jingan datang baru serta bergulai bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu inya minggu tiudah hari Tuhan Jesus pulai ke surga takwa Ascension Day takwa minggu Easter ketujuh. Lalu baca injil kita ke diungkup ke minggu tu diambil Injil St. John bagi 17 ayat 1 hingga 11. Injil St. John bagi 17 ayat 1 hingga 11. Lalu tu taut pedak kita berbuat penyanggup baru lambar 157. 157. Nyalai jatuh ke dekat maca gentran angel tu. Udah Jesus temu nyebut jaku ya, ia nengkadah ke langit lalu bersampi. Ku ya, apai timpuah udah datai. Beri mulia kanak nuan, awak kanak tau beri mulia ke nuan. Laban nuan udah beri ia kuasa dari atas semua mensia. Ngambil kia tak beri penghidup timruan, ngagai semua sidak kena diberi nuan ngagai ia. Lalu tu penghidup timruan, mensia nemu nuan siku aja alat tala ti benar. Lalu nemu Jesus Kristus ti diasuh nuan. Aku dah ngayan kemuliaan nuan di dunia. Aku dah nemu ke pengawak ti diasuh nuan kerja aku. Apai beri aku mulia di mua nuan dia tu. Mulia ku dah diberi nuan ngagai aku apin penumbuh dunia keliak. Aku dah ngasuh nuan dia temu semua orang ti diberi nuan ngagai aku di dunia tu. Sidak ngik nuan, lalu nuan beri sidak ngagai aku. Sidak dah ngasai kejaku nuan, lalu dia tu sidak nemu semua tai ti diberi nuan ngagai aku nang datai ari nuan magang. Aku meri sidak jaku pesan ti diberi nuan ngagai aku. Lalu sidak nyambut dia. Sidak nemu aku amat datai ari nuan. Sidak mengharap ku aku nang diasuh nuan. Aku bersampi ke sidak. Aku ukai bersampi ke dunia, tam bersampi ke sidak ti diberi nuan ngagai aku. Laban sidaknya nang ngitwan. Semua utai tidak mesti aku ngitwan magang. Tu semua utai tidak mesti nuan ngi aku. Lalu mulia aku dekat diayan ke nengah sidak. Dia tu aku datai ngari nuan. Aku nadai agi di dunia tu. Tang sidak mengkang dalam dunia tu. Apa itu kudus? Itu sidak ngena kuasa nama nuan. Nama tidak beri nuan ngari aku. Awak sidak nyari siku. Baka tua di siku aja. Tu Injil Kristus. Puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menjadi, buat Tuhan Yesus, kayu regangnya meh tuju ngeujung penghidup ya berdunia tu. Buat ya regang tu meh pengawak temai mulia ke penghidup ya. Lalu tu meh jalaya boleh mulia ke belama-lama ya. Nyalai lebuah yang madah buat John 12 ayat 23. Timpuah sudah datai nur anak mensia dekat di kemusaika. Utai tika Jesus itu ianya pemati ya buat kayu regang. Buat kayu regang Jesus dekat nerima mulia ya. Buat sejarah dunia teka sejarah kita mensia. Kita muka suah ninga pasal orang tiba berita tiba boleh penampak. Toko mulia dalam pemati sidak. Dalam pemati sidak, ngejalai sidak ti mati, sidak mandang ke sidak empu ti benar. Lalu dunia muji sidak. Kita ninga berita pasal Abraham Lincoln, John of Arc, ngemayuh pemesai bukai ti terbilang. Kita medok, lebuh Tuhan Jesus ngapus kesebut ia datas kayu regang, datai ketuai sedadu rerompan buat puan kayu regang ngelalo mulia Jesus labannya nyebut menyitu kuya iaitu nang benar anak Allah Ta'ala. He's truly the Son of God. Matthew bagi 27 ayat 54. Nyalai regang tu megak mulia Jesus laban datas kayu regang. Ya nembu ke pengawak tu dah ada suruh lah Ta'ala de kerja ya dalam dunia tu. Nyalai apa yang hapus kesebut ya datas kayu regang, Jesus ngepanjung tinggal madah ngagai lapai, pengawak ke beritnuan de kerja aku udah tembu. Pengawak tu de beritnuan de kerja aku udah tembu. It is finished. Nanti semua Jesus muti datai ngajar, tandok mati bakai regang, pengawak ia agi mekang benar. Kebuah pihak, laban Jesus datai ke dalam dunia, awak kemandang agai mensia, Allah Ta'ala rindu ke sidak, serta mandang ke dalam pengawak ngap penghidup ia. Nanti semua Jesus ngetu apa yang datai bakai regang, tu nunjuk ke kita, mensia pengrindu Allah Ta'ala bisi sekat. Lebuh yang mansang sampai kemati berkayu regang, ia nunjuk agar kita mensia pengerindu Allah Ta'ala ndang dada sekat bimit. Sampai kalah Ta'ala sedia meri dari empu, awak kemati berkayu regang ketegal kita mensia. Jesus nembuk ke pengawak ia dalam ia timai pengerindu Allah Ta'ala ngakai kita mensia. Nyalai berkayu regang, Jesus megok mai mulia kalah Ta'ala. Arya tingasi kalah Ta'ala 100% serta menggok mandang ke pengerindu dalam penghidup ia 100%. Jesus menggok bersampi ngasuh Allah Ta'ala meri mulia ke ia lalu meri mulia kalah Ta'ala. Utai tika Jesus itu menjadi ianya pemati ia bakai regang ukai pengujung ia tibulih mulia. Laban udah kayu regang, Jesus megak diangkat ke hidup baru hari mati. Nyalai pengangkat Jesus hari mati megak jalai Allah Ta'ala maik mulia ke Tuhan Jesus. Mensia tiap dosa ngeregang Jesus, laban sedap gede ke ya. Tang Allah Ta'ala ngangkat ke Jesus hari mati, laban Allah Ta'ala nerima setuju ke pengawak ya. Bawa ayat kita kena baca kebingung itu, Jesus mereka berjaku pasal penghidup meruan. Tidak ada beri Jesus ke semua orang tiarap ke yang. Serta tidak ada beri Allah Ta'ala soyang. Nyalai nama reti penghidup meruan itu. Tak kalam jaku reputih eternal life. Bob kudus kita, penghidup meruan itu diasai ke kita, lebuah kita yang lalau Allah Ta'ala. Serta megak ngelalau Jesus Kristus tidak dikirum kalah talam. Jakub meruan teka eternal dalam Jakub Ragrika ianya Ionis. Ionis. Lalu dalam Grika, reti Jakub tu, ukai muti berjakub ke pasal penglamak penghidup tu, tang lebih lagi berjakub ke gaya teka kualiti penghidupnya. Menjadi, lebuah kita berjaku ke penghidup meruan tu, kita mesti boleh berjaku ke tu enggak betul. Lebuah kita berjaku ke penghidup Allah Ta'ala. Nyalai kebenar, penghidup meruan tiko Jesus itu ianya penghidup Allah Ta'ala mpu. Lalu lebuah Jesus meri kita penghidup tu, retinya ia meri ke kita penghidup Allah Ta'ala. Nyalai lebuah kita nerima teka bempu, teka masuk penghidup tu, retinya kita berengkah ngasai ke sekedar dari pemanah, pemayak, penglantang, pengudus, pemuas hati, ti sebaka ngap penghidup Allah Ta'ala. St. John dalam Injil ya, nyemetak benar madah ke penghidup meruan tu, nak patut berengkah diasai ke kita dalam dunia tu. Lebuah kita berengkah ngasai ke penghidup Allah Ta'ala buat penghidup kita. Kita yang dah ibuah nganti dari empunya udah mati serta masuk ke serga baru ngasai ke penghidup tu. Tu meh penghidup dibelipat-lipat tikut Jesus buat John bagi 10 ayat 10 tak kalau mikor putih eternal life. Kau dah dikenang kita minggu dulunya subuh. Laban penghidup Allah Ta'ala dah bisik bagi kita, nyak mekebuah mati pun kita, penghidup tu tak tahu habis. Tanda kau dah tampung kita di surga, tanda kita bergulai dengan Allah Ta'ala, bergulai dengan Tuhan Jesus. Jesus mekak madah ke orang ti uliah ngasai ke penghidup beruan tu, ia orang ti nemu takut ngelala Allah Ta'ala. Serta muka ngelala Jesus kena dikirum ke ya kalam dunia tu. Gentran jaku ngelala Allah Ta'ala tu nang penemu tindang suah dikena buat penyanggup lama. Lalu bala pengajar pengarap rajuda selalu ngena jaku tu. Lalu tai tiko sidak ianya nanti mensia dekat ngasai ke penghidup terbenar sidak mesti nemu tako ngelala Allah Ta'ala. Nyalai nama reti jaku nemu takong lalo Allah Ta'ala tu. Ya tik satu, tu bersangkut paut ngok kita ting lalo Allah Ta'ala dalam runding, dalam sagam kita. Kita nemu sapa Allah Ta'ala, lo ni gaya Allah Ta'ala ti benar. Lalu siti arif nemu kita temu kita, hari ti depadah Tuhan Jesus, ianya Allah Ta'ala nang siku ajak. Lalu Allah Ta'ala tu penuh oleh pengerindu ke kita. Lebuh kita yang lalu Allah Ta'ala kita berengkah boleh ngasai ke penghidup ya. Tang ketambah tu megak, jalai nemu tekong lalu, ukai muti berjaku kutai di dalam runding kita ajak. Taya megak berjaku ke gaya kaul kita, ngau Allah Ta'ala tidak kelala kita. Lebuah kita yang lalu Allah Ta'ala, kita patut negak bisik kawal rapat ngoyo dalam penghidup kita. Kita patut boleh ngasai ke Allah Ta'ala tu benar serta bisik dalam penghidup kita. Lo kita boleh ngasai ke kuasa ya dalam penghidup kita megak. Ya megak nyadi orang tip ngabis yang besar buat penghidup kita. Ya buah pengerindu hati ngerundian kita. Rapat lagi oleh kita, ti berkawal dengan bini atau lelaki kita. Lebuah tu nyadi, kita juga berengkah ngasai ke penghidup Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lalu bujung baca kita, Jesus mega nyebut pasal tugas kita itu jadi murid ya. Lalu pasal ya tebesmiang ke kita. Jesus madah kepala murid udah diberi Allah Ta'ala ke ya. Laban Roh Kudus Allah Ta'ala tengok hati kita tengok so kita nerima sanitia ke Tuhan Jesus. Lalu ngenok kita serta hari pengawak ngeteladan kita, Jesus Kristus mega tak boleh mulia ngepuji. Tugas kita menjadi amat mahar benar. Tang hari kita itu berkempit nge Tuhan Jesus, kita boleh ngasai ke pengelantang nge penglikun. Nyalai nge tu program lalu penghidup kita baka keminggu tu dilengkok kaku nak tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri ku duduk maik bala peninga sama dia jenuh. Serta lup samping aku ngelah talau tip taruh ngapai kita ngenak sampai ke diungkup kita ke minggu tu. Banyak minggu tiada hari Tuhan Jesus pulai ke surga. Allah Ta'ala, ti Raja Mulia, Nuan dah ngeninggi setengah mesai kanak tunggal Nuan Jesus Kristus, ngau pemenang ti besai, ngagai perintah Nuan di surga. Kami minta kasih Nuan, awak kena nejuk ke kami baka nak patuh balu, tangirum kura kudus Nuan, awak kengering ke kami, setengah angkat ke kami ke tempatnya, sudah gagai Kristus melepas kami. Tidak hidup setempat perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talah suku ajak. Detuk datang belum lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita akan bertemu baru minggu dudi. Maitu jam aku bersampi awak ke Tuhan merekat. Kesemua bala peningau dalam pengawak ngap hidup kita. Lebih lagi berminggu tika datai. Mupu aku.

Ya peningan yang nak kita mendiang ke program Lalau Penghidup Gulai Ngau Bishop Iris Sumpiong Jingan Siti program ti dikeluar ke melati badi hari YFMI Bandi Kucing ya. Jadi dah lepas tu lagi peningan mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat Begulai Ngau Pastor Griman Ujang Siti program ti dikeluar ke Ken Michael hari YFMI Bandi Kucing lalu ngujung ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peningan ya. Jadi pukul 9 pagi tu lagi mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ya ke ditabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus bergulai dengan pengelola program kami ya ke Bukai nangkan ke tu lagi ba Y912 dan sebelum kita mendiang ke program Tukar Semangat nangkan ke tu lagi peningah ku mai kita berperinang dulu dengan lagu ke Dibai Sawah Band Seragawai YFM Segulai Sejalai.

aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di Ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai di Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah.

datang meri terima kasih ngagai Tuhan laban pemanahnya ti amat besai udah ngau kitai serta merekat penyudup kitai. Sebedau kak kita ngemuan ngepun ketu aram kita bersampai bala peninga. Allah Ta'ala terdik lala kami dalam nama Jesus, kami meri besai terima kasih laban nuan udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Indah dia tuk megak Tuhan dalam program tungkat semangat tuk nuan terus ngau kami Tuhan. Lalu berkat semua bala peninga, berkat kami, lalu berkat tiap ikut bala kami. Dalam nama Jesus kami dah bersampi. Amen. Sekali lah dah kita nyebut selamat gawai ngagai semua bala kita. Lalu awak ke dalam gawai tawan tu kita begawai ngau pengelantang ngau pemayak itu dah diberi oleh Tuhan laban berkat ya tu dah ngau kita ngelamak tu lalu kita dekat beri terbesai terima kasih ya ngagai ya lalu lebuh banyak kita nyingkang kemua megak yang ngagai tawan baru singkang tik penuh ngau pengadang ngadang utai tik besai agi utai tik manah agi serta berberkat agi kita begulai ngau Allah Ta'ala. Amen. So anang nak begulai ngau Allah Ta'ala ya bak gawai tu tadi aku nyebut kita dekat merik terima kasih ngagai Tuhan nama kebuah laban bak Mazmur 118 ayat 1 madah berik terima kasih ngagai Tuhan pengerinduk yang meruan belamaya. Si lebuah kita merhati ke leka Yakub pengerinduk emruan belamaya lebuah kita maliak ke belakang ngagai tawon ti ke udah bala peninga amat-amat manah amat pengerinduk Allah Ta'ala ngau kita ini ya ti nadai pengerinduk Tuhan nama penyadi penghidup kita ya lalu penghidup kita nyak mah ti nadai ngasai ke pemayak pengelantang tanpa manah Tuhan ti udah ngau kita kita amat berterima kasih ya kita amat berterima kasih ngagai ya. Lalu nama kebahagiaan kita yang beri terima kasih ngagai Tuhan bak Mazmur 67 ayat ke-6 madah tanah mansuat ke utai ti diketau Allah Ta'ala kami udah merekat ke kami si perhati kelekat Yakub di tok bala peninga bak barias ke-6 madah ngagai kita tanah kita mansuat ke utai ti diketau kita reti leka Yakub utai ker ketau reti Yakub nyak bala peninga indah bala kita ke bekerja di dengeri nama terketau kita gaji kita tiap bulan semuanya utai ketau kita ini ya lalu kita kak merik besai terima kasih ngagai Allah Ta'ala ke pengelikun semua utainya bak ayat ke 7 madah awak ke bangsa di sebarang endul ngemesai ke ya izi awak ke tiap ikut orang megak ya tiap ikut orang bukai megak amat mengemesai ke nama Allah Ta'ala laban yang nang patut dikemesai laban ya udah amat-amat manah ngagai kita lalu Isaiah bab ke-12 megak madah ayat ke-4 beri terima kasih ngagai Tuhan ku ya dia madah nama kebuah laban ayat ke-5 ketika utai ti besai udah dikerja ya now lebuah kita maliak ke belakang utai ti besai tu dah dikerja ya bak penghidup nua nak pihak bala peninga ya nanti nadai utai ti besai diasai ke kita ya kita amat-amat merik besai terima kasih ngagai ya laban utai ti badas nyatanya di break ya dipadah ke ya di ayan ke ya ngagai penghidup kita indah bak 1 Tesalonika megak ngingat ke kita bab ke-5 ayat ke-18 nyebut bunyi itu break terima kasih dalam semua utai labannya utai ti dek-deka Allah Ta'ala hari kita dalam nama Jesus Kristus wow you see kita utai ke terima kasih tu utai ke di kedekat Tuhan. Tu utai ke di kedekat Tuhan hari tiap ikut kita. Nama arti jakutnya kita menghargai utai ti udah diberi ya ngagai penghidup kita. Nya arti ya bak gawai bak kita. Kita merik thanksgiving ngagai Tuhan. Kita merik terima kasih ngagai ya. Amen. Bakat ni lagi kita beri terima kasih. Indah lebuah maya kita bergumpuruk. Ya begumpuruk bersemiang hari minggu maya gawai cun-cun gak gawai tawan tu ianya hari minggu nyuak ke piring kita yang ngagai ya piring tik badas dan nyuak ke kita yang ngagai Tuhan amen so cara dunia layan lagi ke cara dunia tu dah cara dunia ianya ngena arak ngena tua ya ngenyuak ke piring tu mirip piringnya tang cara kita itu nemu Tuhan nak pihak amen nak pihak ya bak Mazmur 96 ayat ke-7 dan ke-8 nyebut puji mah Tuhan semua manusia di dunia tu puji mah mulia ngau kuasa ya
puji mah nama Tuhan ti bemulia. Baik mah pir yang lalu datai ngagai rumah sebiang. Si prati kelekai Yakub di tok bala peninga. Isi kita muji nama Latala. Kita yang muji labannya besai kuasa. Mulia ya ti ngau kita. Amen. Lalu nama tarik. Kita maik pir yang lalu datai ngagai rumah semiangnya. Pir yang pemerik kita. Ya, debrik kita ngagai Allah telah tanda kita merik nama. Terima kasih ngagai ya. Baik pir yang ti badas. Pir yang ti babau renguat ngagai Tuhan. Nama arti jekuk babau renguat. Artinya ari ati kita ti tulus, ti ikhlas. Di debrik kita ngagai Tuhan. Amen. So, kedua bala peningau serah ke diri empu nyadi pir yang ti iduap bah nama reti Yakub tu dah ya reti Yakub serah ke diri empu retinya awak kemanya gawai tu kita merik kesaksian ti mana ya ulah ti mana peniau ti mana lalunya ti ngemulia ke nama Allah Taala bak Rom 12 ayat 1 ngagi 2 nyebut tu bala peningau laka Yakub munyi tu nya alai menyadi oleh pengasih Allah Taala aku minta kita nyerah ke tubuh kita nyadi pir yang ti hidup ti kudus ti dikerinuk kalah tala. Nyak mah jalai kita nyembah ya. Amen. Tuk mah jalai kita nyembah ya. Ngena nama tadi. Ngena penghidup kita. Ngena tubuh kita. Bekeni ke kita ngayan. Bekeni ke tubuh kita nyadi kepiring ti hidup. Lebah kita ngayan ke ulah kita. Perangai kita. Ngagai orang bukai lebih lagi. Maya muslim gawai tu. Nah ya. Ya maya macam utai ulih nyadi. Tambak kita ti ngelala Tuhan. Awak ke kita terus nyadi ke penampak. Awak ke kita terus nyadi ke garam. Ya penampak awak ke nyak terang. Bak dul ti petang. Ya garam di kesemak ke garam. Awak ke kita ngemanias ke lawak. Artinya ngemanias kendulnya. Okey ngamah kendulnya. Okey ngemasin kendulnya. Tang ngemanah kaya. Amen. Anang ni tiah ke cara dunia. Tang awak ke kita ni tiah ke cara Allah Ta'ala. Ni cara kita ngubah cara kita. Ngubah i penghidup kita. Ngubah rundiang kita. Amen. Ngambil ke kita nemu peneka ya si lebuh maya kita ngubah penghidup kita kita nemu peneka Allah Ta'ala. Nama peneka ya lebuh maya gawai tu peneka ya ianya awak ke kita ngemai nama manah Allah Ta'ala. Amen. Ukai ngamah ke nama ya tang meri nama manah ngagai Allah Ta'ala. Ingat bala peninga tiap ikut kita itu dikesemak ke bakal surat surat bakani ke dekat dibaca orang ya. Aku sampai awak ke kita mana ke surat ti mana isi ya ti mana ya ke ditulis oleh Roh Kudus bak penghidup tiap ikut kita tu utai ti badas tu utai ti menyana tu utai ti ngerinduk kati Allah Ta'ala. Serah ke diri empunya di pir yang ti hidup pir yang ti datari penghidup ti udah diubah tu utai ti dekreka Allah Ta'ala. Awak ke pir yang tu datai ariati kita ati ti tulian ati ti kudus. Amin. So nama agi bala peninga ketiga kerja pengawak badas ya kerja pengawak badas artinya ngerja pengawak ti badas ngagai orang bak Efesus 2 ayat ke 10 nyebut laban kita digaga Allah Ta'ala ditempa ya dalam Jesus Kristus ngamik ke kita ngerja pengawak ti mana ti udah disedia kalah Ta'ala ke kita nyadi jalai penghidup bala peninga tu utai ti patut dikerja kita lebuh maya musim gawai tu au ianya kita ngerja utai ti mana ngerja utai ti badas ya indah ngagai kaban belayan ti lama nak ngau kita bertemu nak lama nak ngau kita bergulai dia tu kita ngayan ke pemadas lalu nak inah berkongsi ngau sidak ya amen berkongsi ke penghidup ngau sidak ya berkongsi ke berkat ngau sidak ya lalu tu utai kedekat Allah Ta'ala. Amen. So kerja pengawak ti badas tu nama lagi pengawak ti badas buat kita ada nah lebih kita berkongsi ke ya pengelepas ti bertemu kita di dalam Jesus Kristus. Amen. Penglepas ianya madah ngagai sidak ya pasal Jesus mah
nyadi ke juru selamat penghidup kita. Awak ke penghidup nuan, bala peninga maya gawai tu terus ngelawak neguk ngubah penghidup bangsa kita, ngagai kaban kita, ngagai bakiah kita itu lama ngau kita bertemu. Amen. So puyan ke empat tersebut kuritu bala peninga pandang ke kita itu inyak surat ti badas bakal tersebut ku tadi reti leka jakut tu kita bisik pesan ti badas ti dikenatai ti depandang ti depadah ke ngagai orang kita ngagai orang bukai kita bisik pesan ti cukup yang mana. Amen. Ulah nuan mandang ke sapa ti ya ke dikarap ke nuan. Bak 2 Korin 3:3 nyebut ya, 2 Korin 3 ayat ketiga nyebut kita empu ngayan kediri nang amat surat Kristus ti udah disedia ke kami ukai ditulis ngena ait dawat ta ngena Roh Kudus Allah Taala ti hidup ukai ditulis ba papak batu tang ba ati mensia. So nama erti tu bala peninga erti leka jakuk tu penghidup kita itu ya ti udah diubah ya ti udah kemetul ke Tuhan ya kelama na dagi ya ti baru udah datai lalu ya ke baru tu ti ngemai message ngemai pesan Allah Taala ngagai orang ti medak nengah nama nengah perangai kita nengah ulah kita nengah cara kita gemai penghidup kita ya penghidup ti likun penghidup ti yang amat-amat nemu ngelindung darimpu ari nak ngamah ke darimpu ari ngagai utai ti tau ngamah ke kita ya bak nuan bisik message ti debaik ngagai dunia tu anang madam kaya au anang ngelalai ke pemerik tu dah bisik bak nuan padah ke message kena ruang ngau peluang tu tu mah musim nuan madah nyebut bejakuk ke pasal message penghidup di dalam Jesus Kristus. Ingat leka jakuk tu bila meninggal nuan ianya duta Tuhan. Awak ke kita terus jadi duta ya ngau efektif ba gawai tahun 2026 tu. Au lalu kena ku nyimpul ke tu sekali dak ku nyebut selamat gawai ngagai semua bala kita. Lalu awak ke gawai tu nombor satu kita merik besai terima kasih ngagai Allah Taala ke utai tu udah dikerja ya ba tahun ti ki udah berkati berlimpah. Lalu pihak megah lebuh kita nyingkang ngagai tahun ti baru ya ngagai tahun ti baru kita nyingkang ngau penuh pengadang. Kita nyingkang ngau penuh namanya yakin Tuhan ngau kita, Tuhan nang ngau kita, lalu lebuh yang ngau kita lebih hari pemenang, lalu lebuh kita nempuh tahun tik baru tu, kita berjalan dalam pemenang Allah Taala, pemenang Jesus Kristus, berberkat mah tiap ikut bala kita itu ngelempai mangai ke penghidup kita, ba Jesus Kristus Tuhan kita, lalu awak ke gawai tu, ianya gawai merik berkat ngagai tiap ikut kita. Terima kasih ya. Tuhan berkat tiap ikut kita. Sebelum aku nyurut ke dalam pu, aku dekat ngemai kita dalam sampi. Ya. Tuhan terima kasih ya kepemanah nuan ti udah ngau kami, lalu terus ngau kami sampai aku awak ke nuan berkat tiap ikut bala peninga, lalu awak ke semua leka jakuk ti dedinga, leka jakuk ajal, bak musim gawai tu awak ke kami terus jadi kepenampak ngau garam nuan, awak ke kami terus jadi piring terbaru nguat Tuhan. Jesus berkat tiap ikut semua bala peninga, awak ke berkat nuan, dicurah ke nuan ngau berlimpah ngagai tiap ikut bala. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Jesus, Tuhan ngau penglepas kami, kami dah sampai. Amen. Amen. Bye-bye. Selamat hari gawai.

0: Kafir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Hidayu Ahmad Kamil.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, jom sama-sama kita melihat bagaimana untuk bermotivasi menjaga adab walaupun di jalan. Subhanallah. Sebelum itu, jom kita lihat tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak baginda sangat cantik dan sangat mulia. Nabi menjadikan akhlaknya yang baik bukanlah berbeza pada masa dan berbeza pada tempat. Maksudnya, akhlak Nabi cantik pada semua orang dan pada semua tempat yang Nabi pergi, tidak pula membezakan. Kalau kita, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita membeza-bezakan keadaan kalau dekat masjid dengan dekat shopping mall, beza tak akhlak kita? Bagaimana percakapan kita? Bagaimana perbuatan kita? Subhanallah. Maka bila sebut tentang adab dan akhlak di jalan, antaranya, rata-rata mana kita yang bekerja, yang perlu memandu dengan keadaan yang jam, yang jauh, penat dan berlapar, subhanallah, kita diuji dengan rasa hilang sabar, kita diuji dengan rasa marah dan sebagainya, sehingga kadang-kadang menyebabkan kita terlepas mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak elok, mencarut, menghina, mencaci dan sebagainya. Subhanallah. Dan apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, al baza'u minal jafa'i wal jafa'u finnar. Daripada Abu Hurairah, Nabi bersabda, mencarut adalah sejenis sikap kasar, manakala sikap kasar balasannya ialah neraka. Na'uzubillahi min zalik. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, bila mana adab dan akhlak kita di jalan, antaranya kita jaga ucapan, tidak mencarut, tidak menghina, maka moga-moga kita dapat terhindar untuk menjadi sikap kasar dan akhlak yang buruk. Maka jom kita latih diri kita menjadi sabar. Antara tipsnya, tarik nafas dan juga terapi hati kita dengan zikir-zikir yang menenangkan. Jom sama-sama kita menjaga adab dan akhlak kita walaupun di atas jalan raya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagu baru.

berkuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan untuk pagi ini, Sri Aman dan Betong hujan mendung di beberapa tempat. Pada petangnya pula, Sri Aman dan Betul ribu petir di beberapa tempat, dan pada malam pula, pada sebelah malamnya nanti, Sri Aman dan Betul hujan di beberapa tempat. Dan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter, angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam, dan suhu untuk hari ini 23 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betul, dan teruskan ke dan anda bersama dengan kami hanya di Spectra 912 Sri Aman FM.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.

tinggal 50 minit pagi dan tepat pukul 10 pagi nanti kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk ikuti Dunia 10 Pagi, dan selepas itu Izzah akan kembali lagi menceriakan pagi anda menerusi Spectra 912 Raman FM. Dan teruskan kesian anda, dengarkan lagu ini.

0: dari bumi tenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan.

26 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemakan Izzah untuk jamuan kedua ini. Dan kita nak kongsikan juga hari ini yang mana Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sri Aman menganjurkan program Sehari Bersama Bomba sempena sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia tahun 2026 pada hari ini bertempat di BBP Sri Aman. Program komuniti yang berlangsung daripada pukul 8 pagi sehingga 1 petang nanti. Anjuran bersama Kementerian Kesihatan Malaysia, KEMAS, Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia, PBSM, majlis tersebut akan disempurnakan oleh Ahli Parlimen P202 Sri Aman. Pelbagai aktiviti menarik disediakan kepada pengunjung, antaranya ada program demo darah, pemeriksaan kesihatan percuma, ceramah keselamatan kebakaran serta demonstrasi penggunaan alat pemadam api. Dan selepas itu juga pengunjung juga berpeluang menyaksikan pameran kebombaan dan jentera bomba, cabaran kecugasan bomba, fire fit serta ceramah kelab bomba cilik dan pertandingan mewarna, anjuran kemas serta cabutan bertuah. Dan penganjuran program ini adalah untuk mendekatkan masyarakat dengan pasukan bomba selain memberi pendedahan mengenai aspek keselamatan kebakaran dan peranan penting anggota bomba sebagai tonggak keselamatan negara. Dan itu berkenaan dengan program yang diadakan pada sebelah pagi ini. Dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan Izzah. Dengarkan lagu ini untuk anda, Spectra 912.

0: supremamente alto. Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

51 minit pagi dan secara purata satu beg darah diperlukan setiap 43 saat di Malaysia bagi menampung keperluan pesakit. Jadilah wira dengan membantu mengekalkan stok bekalan darah di tahap yang selamat. Dan pusat darah negara dan tabung darah di seluruh negara menggalakkan orang ramai, terutamanya golongan belia, untuk tampil menderma darah bagi membantu meningkatkan bekalan darah secara berterusan. Bagi anda yang yang boleh menderma darah, jangan lupa untuk menderma darah. Bagi yang tak dapat tu, niat tu dah ada tapi keadaan kesihatan tidak mengizinkan, tak apa. Untuk bekalan darah ni diperlukan secara berterusan, yes. Setiap satu beg darah tu diperlukan setiap 43 saat. Begitu apa kata orang, tahap keperluan tu memang kerap memerlukan darah, ya. Oleh itu, kalau ada kempen menderma darah, sama-samalah kita menderma darah kita. Baiklah, 10.53 dan selepas ini Izzah akan kembali lagi menemani pagi anda. Dan sekurang-kurangnya peruntukkan 10 minit masa anda untuk cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes, ya. Mungkin hujung minggu ni anda tak ada apa-apa aktiviti nak dilakukan, bolehlah luangkan sedikit masa cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes di persekitaran kediaman anda. Simptom demam denggi ni anda boleh lihat dari segi demam dan sakit kepalanya, sakit otot dan sendi, sakit perut dan cerbirit, loya, muntah dan ruam merah di kulit. Dan dapatkan rawatan segera sekiranya ada simptom sebegini di fasiliti kesihatan jika mengalami simptom yang Izzah kongsikan untuk anda tadi, ya. Okey, dan dengarkan untuk anda, sudah takdir begitu untuk anda, Spektra 9 12.

0: 5 MHz.
1: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
2: Negara semakin maju, tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
3: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya, tapi rasuah merosakkannya.
4: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
5: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
6: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Lagu baru.

Baiklah, sekarang saya kongsikan untuk anda info Sofrado bagi anda yang berada di zon 6 Sri Amanda, kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Masanya solat fardu Zuhur tengah hari ini 12.33 minit tengah hari, Asar 3.56 minit petang, Maghrib 6.38 minit petang dan Isyak 7.52 minit malam. Dan demikian tadi jadual info Sofrado bagi anda yang berada di zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan terima kasih kerana setia bersama dengan Iza sejak jam 9 pagi tadi sehinggalah ke hujung siang kita untuk hari ini Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan insyaAllah esok Iza akan temani anda untuk edisi hari Isnin pula. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: 89.5 MHz.
1: Tengah hari. Selamat tengah hari semua. Dia tu kita mending ke berita tengah hari hari kami di YFM Iban Kuching. Hari Minggu, hari tu 17 hari bulan 5 tahun 2026. Sarawak terus mandang ke komitmen tinggi dalam merangsang transformation pelajar Tumu Anamit. Menteri Orang Indo Anamit Amit Ngau Pengelantang Komuniti Dato Sri Fatimah Abdullah Manah berpelasarkannya upis menterian dengah sedidik udang aga application ngatur pelajar Tumu Anamit Ngau Nyaga Anamit ianya mai sedidik. Application tu jadi ekosistem ti lengkap ngempung ke raban pengatur pengajar Ngau Apai Indah dalam ekosistem pengkalan data di interaktif serta sistem metikagi. Datuk Sri Fatimah Mansyid ke jakunya bak pengurami hari pengajar sedidik Sarawak di Kuching demalam. Nakak ke dia tu, bisik 107 buah palan sedidik udah disikap engau laptop, hari penyampaunya 100 buah sedidik taska engau tadika udah bisik akses internet. 7 buah lagi benung dalam proses nyedia ke infrastruktur bungkur akses internet. Pemansang penau ngau modal mensia terus dikemerat ke nyadi pengerandang besar penyulut Sarawak. Tersetipak ngau juluk Sarawak dekat nyadi negeri maju berpenatai pemisi tinggi lebih manggai bat tahun 2030. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Sri Roland Sagah Wein madah ke penegap negeri itu ke bendaria bak rakyat kelebih lagi yang nambiak rebak baru. Raban sidanya patut disikap ngau pengelandia ti relevan serta kompetitif. Kuih yang nambah, pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET dia tu nyadi jalan ti berguna dalam ngada ke pengerja pengawak ti berpengelandia kelimpah muka ruang ngagai pengawak dagang ngau career profesional yang maksud ke jakunya lebih berjadi ke pengurami makan lemai gawai bagi menua miri ke-20 di miri de malam. Ia megak nyematak madah ke perintah komited ngerembai ke akses ngagai atur pelajar berkualiti ngau akses digital dikena ngerapit ke serakah sosioekonomi. Mensia manyuh dipinta terus ngemeran ke ulah ngelimat belanja nyerumbak pengurami gawai ti dekat datai. Kaban Parlimen Seri Aman Datuk Seri Doris Sofia Brody madah harga minyak dunia tindak tentu berindi hari penyarut Asia Barat udah ngerugak ungkus penghidup rakyat. Nyalai mensia manyuh patut merambu belanja sidak dikena nyeliah ke diri hari masau belanja. Ia maksud ke jaku tu buat pengurami mantar gawai daya 2026 di Seri Aman. Berbangganya, ia megat ngingat ke mensa manyuh ngambil ke terus nentu ke semangat bergulai ngau pemanyuh budaya meruan di Kemeran sepemanjai musim pengurami tu. Urung 8,000 ikut mensia manyuh ngenatai ke diri ngagai Padang Merdeka bak malam ke terubah pengurami Music Kuching KMF 2026 edisi ketiga tahun tu. Malam ke terubah pengeraminya bersih mandang ke pemerindang Raban OAG Melissa Perancis Romles Walter ngau Firdaus Matrang. Sama bersih datai ngemata konsertnya Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Hilmi Osman. Pengerami dua harinya bersih mandang ke artis antarabangsa ngau Ari Menua tu. Balamanya megak berpeluang ngasai ke bermacam bangsa pemakai ngau air irup ke dijual kelimpari ngasai ke penelebak ngelantang kati dengah konsep glamping. Malam tu, penyanyi terbilang Indonesia Chakra Khan bergelanggaraban pemerindang Ari Menua Tumpu dekat merindang Mensia Manyua. Nyanaka kami nak ke berita tengah hari Rewind FM Iban Kuching. Berita tengah hari kita ke tengah hari itu ditusun Ratna Saimin. Hari bila berita RTM Kuching. Terus merindang hati diri ninga kami ngelah tengah hari. Udah tu lagi salam Malaysia Madani.

0: besar itu. 17 Mei dalam tahun 1991, Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Dato Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nor berjadi awam kuzin negeri ke dekat Bawum dalam kandang 5 hari Baupis Dewan Undangan Negeri Petra Jaya. Bayar keterubah Tuai Pemegai Benua nerima tabib basa diraja dikenak nanda kas bedaun bersa baris ke dipasua 105 ikut pemesai ngobala Raban Battalion ke-14 pasukan gerakan Ampulis tiba tuai ke DSP Henry N. Bayar. Program itu diatur ngau penuh adat serta protokol tim mandang ke pemesai reti ngatur awam ngakak polisi kenyadi pelasar memansang ke Benua Sarawak. Awam kunci negeri dan saya benar reti menurut curai ke mayu bengkak perkara ke pekawal ngau atur perintah pemansai ekonomi, sosial serta pengelantang rakyat ngau pemayak menua. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Pesakit Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslahnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu kau dan negeri.
0: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: lagi, meh.
1: Dom, beli garam ngai kedai dulu, Nuan Lai.
0: Oh, sekejap dulu, Nai.
1: Dom, manuknya beri makan dulu.
0: Lagi, meh, Nai. Lagi kiruh nar ku tu.
1: Dom.
0: Indai, dom benong ni ngai YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sadar lemai, pemerindah malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mai nyuh program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari itu, Nai?
1: Dum, Indai benong dengar YFM tu. YFM,
2: gulai sejalan. Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Ning Jau Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Ya, terima kasih kita ke Semampai Segulai Sejalan Gau. Kami di YFM Mungka Via Ngelah tengah hari sehari itu ya. Okey, 17.5 tahun 2026. Bagi selama nanti yang hari Minggu kita bisa ianya Ninja Sarawak Gau lagu peminta antara stesen. Ya, boleh Gau Seri Aman Sibu Bintu Lemiring Gau Limbang. Kita terus dengan guys Seri Aman. Hello Seri Aman.
3: Hello Kucing.
2: Okay, Bin, gairi kita di Seri Aman, Bin.
3: Gairi, seri itu nas bakal buka kemari. Seri itu berberias berengkah hari pagi tadi. Dia itu agak mengkang berberias.
2: Bala kita ke benda dereba nyengaruk ke berjimat, Bin.
3: Ya, laban hari itu alang-alang dah.
2: Tang kira ke kena nyelap ke isi. Kira okey, Bin, ya, Bin.
3: Okey.
2: Agak itu.
3: Agak boleh kena berjalan ya, beli lawak dia tamu.
2: Boleh, ne?
3: Boleh, ya.
2: Oh, kira kena entulah kita hanya berpuput dengan surat kabar tengah hari tanai.
3: Tak.
2: Okey, ngagai Sibu. Hello, Sibu.
4: Hello, Kucing. Oi. Hello, Seraman.
2: Ya, kedua kali main bertemu baru, ne?
4: Oh, bertemu baru. Maka kita tiga udah.
2: Okey. Gari di Sibu, Mar?
4: Gaya hari kita di Sibu. Mas ya, pamannya agaknya. Nadai gaku medaknya. Teng. Begini kan nyebutnya. Bisa ke gamal muari nyekat malam-malik. Nang awak menye, nyangkaknya ngambil ke nyelap ke hari kita itu meh.
2: Awak, tiba ke Swiss nyamai meh lu tekan on hujan meh ya ne.
4: Oh, dia tahu eh tengah-tengah ya dia tahu. Nak ya hujan, map-map kenyak meh.
2: Oh, okey. Kita ngagai menua Bintulu. Hello Bintulu.
5: Ya, hello. Selamat tengah hari.
2: Ngai nyamut.
5: Eh, nama menganggap aku tengah
4: nyawut
5: emak.
4: Okay. Nyawut
2: menyak kita layak. Okay, Flo, di Bintulu gaya hari kita, Flo.
5: Mambam kami di Bintulu tengah hari itu.
2: Okay.
5: Baru malik keluar ke aku.
2: Okay. Kira ke kau hujan kena ni?
5: Kira nama?
2: Oh, kira kau hujan mana?
5: Nemu kita.
2: Nanti yang jadi ya lah.
5: Hujan mi lagi.
2: Oh, ni kau ya mana?
5: Ni kau ya ne.
2: Oh, okay. Kita ngagai Miri. Hello Miri.
6: Selamat tengah hari yo.
2: Akainya ya. Orang sebakat tu yo.
6: Tim kemarin ni yo.
2: Oh, lantang gati.
6: Oh, selamat tengah hari ngagai Plau, ngagai Mar, ngagai Bin, ngagai Nuan.
2: Oh, di Miri yo, gari kita.
6: Oh, mana yo?
2: Oh,
6: di malam ka bisa memesai hujan kini laban bisa mendajalai bawa basah ka maya kenurun tadai dah.
2: Iya. Okey, kita ngagai Limbang pula bakku, bak Limbang cigi yang ga Hana kita ni. Hana, hello Hana.
7: Hai, hello.
2: Nama berita Hana.
7: Mana berita tu sampai pagi ya. Terima kasih ya.
2: Iya, pakaian kena nuansarinya ke bergambarnya pun cukup ya steady Hana.
7: Terima kasih. Nada itu seliang tu. Nanti ingat itu seliang.
6: Sama gambar rantainya ya.
2: Ya, ya sebelah engkau senanyi pada aku pendiau ya.
6: Oh.
2: Ya, kamu gambar itu.
6: Kau mai kau sayang baju pin.
7: Sige nak mau kata, kau sige dah, ni mak kau sarito, sige kena empat orang. Kau gaya lagi siapa kena empat.
2: Nada, sige muji mama itu anak aku. Lalaban putuang bajunya sige putuang artis dah, steady kaku.
4: Asal kan unda aku
6: hana. Ini dah mulai kaya nih, mana kami.
2: Putuang dari bajunya hana.
7: Aku putuang dari pun punya kita dari pun design.
2: Okay.
6: Kau nyanyi di rempo kan?
7: Tak, jayat ngelak-ngelak korang.
6: Oh.
2: Nanti Hana nyanyi lagi. Nyanyi nak semeki ke saya selagi ni? Sepiaknya piat, sepiaknya nyanyi nak piat.
7: Betul.
2: Oh. Ya.
7: Kan flow?
5: Oh. Ini ngumai nan mu nyanyi. Sikit kan ngasih orang.
2: Ini gue emang flow. Sabar dulu. Purus sudah dah cinta ke sebuah dulu. Anak gue ngana orang meh kita ni.
5: Dia orang bukan nak aku ngana. Dek nyam ke dano.
2: Okay, Bin. Leban insian kita mega bisi cerita ke dekat di Pekunsi kia. Berkawal engkau pengawak ke diatur bahas Sri Aman. Meri peluang ke nuan tu, Bin. Ninja Sarawak kita terubah yang ngagai menua Sri Aman dulu ne, Bin.
3: Okey, terima kasih Bos MA, Piam Gamre selamat tengah hari ngagai kita lima, Bos MA, Mar, Flora, Piam Gamre Bos Bana, ngau Miss Hana di Limbang. Sebenarnya kita mendiang ke state lagu. lagu ti palat naran nama to ngasuh kita temuga hati lagu ari guen kedikumbai sanggup aku.

0: Ya lagu hari Gwen kena kembali sanggup aku. Tengah hari itu Gwen pun merenang kita. Jadi ya tengah hari kemarin anti ya Gwen hari ya pintu lo merenang kita. Jadi kita dah tu terus mengangau ke Insian. Halo, selamat tengah hari Insian.
1: Selamat tengah hari Steven.
0: Oh, nama berita Sarito Dini dia tu.
1: Berita tu mana? Atau Steven dari Pupan Kerai. Jadi berita hari kita Basri Amal itu. Tahu di kumai mana, laban tajap yang nak panas tu tadi, daya mambam, nak hujan tu, Steven eh. Yeah. Yang kuang mai pengawak ke diatur kita dalam kandang ujung minggu tu, untuk ngekai sari tu, Ipin, laban Pak Siaman ujung minggu tu, mayuah mai program ke diatur, jadi sari tu nyata deh aku tu, jam kerja tu baru, apiah sama mai, setiap hari program ke bisa diatur Pak Upias Bombang Penyelamat di Siaman itu, leh. Jadi terus lagi aku tu Ibian lah Ben.
0: Terus ke?
1: Okey, awalnya dia terima kasih yang kenuan Steven, lalu pihak Mega terima kasih yang kita sebuat ke gawa bawa ni yang selawat kita ke sekali itu udah mereka keluar ke aku Pak Siaman itu berkongsi ke sekedar area pengawak ke udah diatur baru Muhammad Pak Bias kami Pak Balai Perubah itu. Ianya asar itu nya program ke dikumai program Sari begulai ngau pias pengelola api ngau penyah penusah Siaman bersimai ngau hari pomba dunia 2026 ne. Jadi tahun tu untuk kita ya berarti ke pomba untuk nyambut ulang tahun tidak ya. Ya ke 50 tahun lalu beramai ke jako pomba tonggak penyelamatan negara. Jadi nyako nama tu tema atau keramai jako kari kenangin tu hari pomba ke tahun tu. Jadi kebenar ya pengawak tu sudah berengkah di pukul 8 pagi tu tadi lalu mayuh macam program sudah megak diatur bakal dermadara bisa megak pengawak merestah pengerai ceramah kelab pomba cilik pihak megak ceramah keselamatan kebakaran ceramah jaga duit tu dikenatai ke sidari ya semoga nama tu tadi bank ketepilang di Siaman itu lalu bisa diatur megak demo alat madam api udahnya pameran centrang alatan bomba, cabaran latihan kecegasan bomba, ngau bisik mereka diatur inya pekiat nyurak ke nang dungkup ke gai balan dunia. Lalu pukirnya nyurak atau tadi Steven sudah dipasok 133 ekonomi kadika ngau komta ya. Jadi peraya sanggih sidak ke menang mereka sudah disuak ke. Lalu pengawak atau ke program sari bersama bomba atau sudah mereka mujur di penyadi ke Kaban Council Kaban Parlimen ya Kaban Parlimen P202 Sri Aman ianya yang berhormat Dato' Sri Sophia anak Brody ya. Jadi lama tu tadi nya temuai ke di Pepasa ke Bisik Datai berjadi ke program Sari Pukulai Ngau Bomba ke diatur Pak Balai Bomba Ngau Penyelamat Sri Aman ke pagi tu tadi ya. Jadi nanti kita berhati ke nama tu Jakob kami sudah dipansut ke Ketua Balai Pomba. Jadi ia berasa semoga hati ngakai pomba kelebih ke di Siaman itu kuya lapan kes penusah ngus ia kenyadi di Siaman itu.

0: duite itu tadi dia pengrugi ya ke nama itu tadi ya ke diri kuat ke Pak Penusaha Ngus di Siaman itu ya bisa 10 juta lalu pihak ke pengrugi itu boleh dikurangkan ngekai 5 juta pengrugi anggar aja itu tadi Steven. Lalu pemayuh program ke udah diatur bomba di bagaimana Siaman itu hari tahun 2023 nyentuh anggai 2025 itu ianya bisa 996 ite program lalu buat tahun 2026 tu berengkah hari bulan 1 tu tadi pemayuh program ke dia tu bomba kena sidai tadi ngire pemerhati amun semayu bekawal ngau nyaga pengikuan dari penusaha ngos tu ianya bisa 489 ite program jadi Ketua Balai Bomba Siaman tu tadi ngelalau mensemayuh lebih lagi yang kita ke dia buat rumah panjai. Jadi kuya nama tu ngangau ke bomba ngatur ceramah talimat atau ke demonstrasi berkena ke nama tu tadi perengkah kena madam kapi itu andang nadai berbayar kuya nanti semak sidak tu tadi lebih lagi Pak Ketua Masyarakat Ketua Rumah yang kasih tak berguna ke bomba mereka ceramah berkena ke pemadam api itu tadi tidak ya tahu nulis surat terus ngagai orang penguasa bomba zon Siaman itu ne. Jadi asal nulis surat tidak ya kerinti datai ke ketua balai bomba itu lapan kita berarti ke muka Sivana mayuh kita dibekal ke orang itu tadi alat pemadam api ke orangnya tang mayuh muka kita ingat nak nemu bahkan ni cara kebetul ngenak pemadam api. Jadi nanti bisa nama tu napi tanggol makanya orang ke dia bernama Panyai di tahu nulis surat ngake bomba awak ke bomba tu nerang ke pakan ni tidak ya berkena ke pemadam api ne. Jadi ya kemarin tu Steven kita ya Bas Siaman itu bisa ngatur pengerami atau ke program di daun. Jadi kemarin nanti kita berarti ke cukup rami kita di Siaman itu jadi kena peluang tu taniah ngakai balas sidak ke udah menang Pak sekedar kategori ya ke dipekiatkan lebih maya tu maka anugerah kontijen berpakaian terbaik udahnya anugerah bina kepemadu ya kreatif anugerah kostium ke ngepan kepemadu mana udah maka disuak ke ngakai orang kemenang ne. Jadi pemayuh tidak tim ya kengau bani tidak untuk kemarin bisa itu pelempat itu tim. Jadi anak-anak ingat nih bazar gawai Siaman 2026 agak mengkang diatur kelebih agak Pak Mini stadium di Siaman itu nyedia kemayuh macam program ke taung rindu kati kelebih agak program wak ke malam tu tadi Steven nih. Jadi malam tu lagi Pak nama tu tadi pentas utama bazar gawai itu nya agena pampat 17/5 lalu piam ka karaoke 18 peki ai tua 19/5 peki ngajat pan bisa diatur atau diatur kena 20/5 lalu peki keliang ngau kumang anak min atau diatur 21/5 ngau final peki karaoke dekat diatur 22/5/2026 lalu piam ka bazar sidak ke berjual bersimai ngau nama tu gawai itu terus maka diatur nyentuh angka 25/5/2026 jadi mayu nama tu utai ke dijual tu undang barang kerap jadi seninya ke ngau pengawak kita ke dekat nyentuh hari gawai jadi kita ke dekat beli ke perengkah lama sebagai pakaian kita iban sekaliknya modern tau ke nama tu aksesoris kelama atau datang agai bazar gawai Siaman 2026 ke dekat atau kaya ke benua diatur Pak Mini Stadium Siaman terus diatur nyentuh angka 25/5/2026 jadi ini utai ke sempat dipulsi kakuto Steven sebagai kebawahan ini Sarawak kita ke sekali itu jadi ya terima kasih agai Nuan pihak megah kita sekuat konti dia. Lalu pelabak tu minggu ni lah nyuk bisi gawai lah.
1: Ya.
0: Sama di gawai gayu peru kerainya Mai Steven. Akhirnya salam gaya kita sebuah dia.
1: Oh. Bos okay. Bana di Miri. Izan.
2: Aku kira salam gaya. Gaya nama tadara gantau sengayu. Rantau kemayau manis.
3: Ya. Kemayau pulai Izan.
0: Terima kasih bos.
3: Izan, kemayau pulai.
0: Katika.
3: Kemanya pula yang agai menua?

0: 21 wasaiko.
1: Oke, nyangkung.
0: Berangkah ke misi. Sama deh gawai, bos. Gayu guru kerana main mah pulai ke kenamian gawai to.
1: Pulai.
0: Kira
1: kita kan abang ke rantau ke Mayau manis gak?
0: Tahu. Tiga di asuhan abang makan kita semua.
1: Enggak ada kutar dia ne yo.
2: Iya.
1: Nah sore nike.
0: Oke, terima kasih yang hari kita semua. Oke, sama mereka wae semua. Kayu guru kerana main. Ya.
1: Ya, deh. Ibu koin lah, gak tau siapa deh Ben. Ya ke crossover atau siapa? Ini koin ke?
3: Ge, spedi Ben.
2: Ya.
3: Aku ketawa kita deh pulau.
2: Lapar. Aku sama aku ninggal nyawa insian deh yo. Kalau ninggal nyawa nuan, saya ibu pun ada yang kita bak kunti. Lalu teringat aku jaya mata ginti bak kena yang insian.
4: Aman.
1: Jaya mata ginti.
2: Ya.
1: Merga mata gintenya.
2: Okey, kalau aku Ibin di zaman Tampung Baru Ngau sekedar hari berita nuan ninjau Sarawak Ben.
4: Okey, terima kasih ya Bos MA. Aku sebenarnya nak ke Siti Berita tu datang dari Opis Menteri Dagang Dalam Menua PM Kos Penghidup. Kala itu jualan Rahmah Madani Ungkup Parlimen P202 Seriaman Dun N31 Bukit Bangunan Menggang di Pejalaika. Lalu di Pejalaika berengkah hari pagi tadi nyentuh ngagai 5 ngali hari 5 lemai itu lagi Ba Lacau Minimat. Lalu nangkan kenyak di Parlimen agak menggang di Parlimen P202 Seriaman Ungkup Dun 32 Semanggang Jualan Rahmah bisa diatur di Lipapa Seriaman berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ngagai 6 lemai itu lagi. Lalu bak Parlimen P203 Lubantu Ungkup Dun N34 Batangai Jualan Rahmah bisa diatur berengkah hari 8.30 pagi tadi nyentuh ngagai 5 lemai itu lagi bak Lik Seng Marketing. Nangkan kenya Ungkup Parlimen P204 Betung Dun N36 Layar diatur bak Doremat Betung berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ngagai 6 lemai itu lagi. Lalu ke penudi Ungkup Dun N35 Soribas di Pejalai 9 pagi tadi nyentuh ke ngagai pukul 3 ngali hari itu lagi Bak Lim Kim Seng. Nya berita dulu dia berkongsi dari YFM Seriaman Ninja Sarawak ke sekali itu. Okey bos.
2: Okey. Terima kasih Ibin di Seriaman. Api mega pengari kita di Seriaman tadi insian hendatai ke sekedari pengawak ke bisnis diatur menua bagi Seriaman. Kira ke tunggak kami kita dulu hari Seriaman pulang ngagai kucing untuk ia ninjau Sarawak. Si empat batang perkara tau ke pengawak ke dah diatur di bandar kucing ke dekat di perkunsi kaku hingga mencium manyuh tau ke peningan manyuh tebal lagi bagi tak kagi ninga kami di selampur menua kita Sarawak. Bumi Kenyalang nyengkau bala kita ke Manyu datai hari menua tungak ke Kalimantan Barat ya ia kebisin muai ngagai Bandar Kucing baku rami ke benuang diatur kita lagi aku ngelansak. Okey, ngenang senentang perkara ke terubah tu ianya ngenang senentang gaya iklim tau ke climate di menua kita kalai National Geographic Learning dengan ngelancar ke siti pengawal ianya kos penerbitan diungkap ke pasal ubah iklim atau ke climate di Sarawak jadi Director Kanan National Geographic Learning Michael Cahill madah tu dikena berhati ke cara Sarawak mutar ke napi pemar ubah iklim nengah ubah kuasa ngau ekonomi baru edisi keterubah di kemantai ke berkaul ngau kes pansi ngau pemesai guna pemerhati-hati nyaga rampak menua ia masuk ke jagatu ngagai pengarang berita udah penemuai bahasa ngagai Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng dalam minggu tu tadi. Hari ubah gayari iklim, klimat kita nyingkang lagi perkara kedua tu berkaul ngau tasik kalai upis tanah ngau survey JTS Sarawak adakah berjalan ke pansiak sistem kadaster tasik berengkah hari tentu nyentuh ngai tahun 2028 Director Upis Tanah Ngau Survey Sarawak Datuk Awang Zamhari Awang Mahmud madah ke pansiaknya mungkur 9 batang perkara tidak berjalan ke begulai ngau University Technology Malaysia Sistem sistem kadaster Tasik berguna benar dikena nyukung pemansang ekonomi biru kelebih lagi ngaul aktiviti Tasik bakal industri minyak ngau gas api megah inisiatif nyimpan karbon itu dikena ngatur kandang Tasik oleh dipejalaikan ngau berurun lagi hari pengawal rekod ngau nyukati sistematik sebab ngau atur pengawal ke dipejalaikan bak kandang darat tau ke tanah. Jaku di bantai kia ngagai pengarang berita pengudah AUM Congress Surveyor 2026 Land to Legacy di Kuching. Hari Tasik kita pulai baru ngagai darat tu berkaul ngau pengawak kita ke bertanam kalai lebih 75,000 pun kopi bangsa Liberica. Dia tu sudah ditanam bak Sitak Kaunsel Negeri Serembu, jadi kaban Kunsil Negeri Sitak Serembu. Miro Simo madah ke industrinya oleh nyadi ke pun penatai pemisi baru untuk peranak di Trigus Krokong ngau di Gombang. Kelimpah hari ti udah lama endur orang bertanam ke kopi tanah ngau gaya hari basitan megak oleh ngeluar ke hasil kopi Liberica ke mana serta bisi rega jam ke itu. Banyak orang ke berkebun mit udah berlabuh nguing ngagai pengawak nanam kopi setiap angga peminta tim majak nambah ke hasil kopi hari minua kita itu empu ya. Okey, hari pengawak bertanam kita ngagai pengawak internet kita. Okey, berita ke penudi hari kami di YFM Iban Kuching. Bungkur internet ba menua pesisir di Sarawak dekat di Kelati ke Kalai Sakofa dekat nyadi ke tunjang tingada ke infrastruktur penyambung tau ke telecommunication di menua kita Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Sarawak nyau nda agi kelalu berpanggai ba company telecommunication dagang dikena ngada ke arus internet ba ndur tindak tentu manyuh orang wan kebuah lepiak laban sidaknya betapi ngau manyuh macam penanggul nyengkam kos infrastruktur ti kelalu besar atur bakat megat di sadang oleh nambah ke pengelaju internet serta negap ke agenda ekonomi digital Sarawak nambah ke megat Sarawak megat dekat nguji ke teknologi internet ngena satelit serta ndak agi berpanggai ba fiber optik tang ngalih angkai cloud computing system ngau digital data storage. Ia masuk kita kutu ngagai pengarang berita di menua Siburan. Okey, tadi sudah ngelansak tau ke ngenang sentang aku manyuh berpansak ngau kereta-kereta kita hari menua sepiak di Kalimantan Barat KB manyuh ndar motonya di Bandar Kuching. Pelabak aku tentu ya tidak sama dekat ngemata ke pengawak kebenung diatur di Padang Merdeka Kuching yang pengurami muzik Kuching KMF 2026 de malam mensemanya sudah diperindang artis kita OAG Melissa Francis Ramles Walter ngau Firdaus Matarang. Malam tu lagi balik kita ke rindu ngau penyanyi kita kekasih bayangan nyaya cakrakan hari Indonesia dekat merindang kita neh tidak pihak pelabak ke tentu follow datang ngagi Kuching
1: ya
2: awak.
1: Ngai nyawa dia.
2: Laban nunda aku jaku Ibian tadi di siraman tadi ianya penyanyi original pun kau dah merindang kita tengok lagu sanggup aku. Kemari ianya anti ya lagu di Bintulu.
1: Tapi nasi ge boleh tahan ke suara anti ini yo.
2: Oh iya, boleh tahan yo yo.
1: Nanti ku serika rakaman sih dah ambil ku record dah.
2: Ya. Lagu ya. Sama tu ayo.
4: Ya, bos.
2: Nanti komponi buka yo sari Siti lagu gagak ke flow engko. Lalu 17 itu gagak ke yo.
1: Siti album terus.
2: Lalu lengkap ngau video.
3: Siti nak lagu lako dahnya.
2: Benda tahu ke flow. Oh, dia mendak gaya ke mendak banang ambil video dia lah ni tari atai hari baru hari tisi di ningkap di begari yang hari bukit ambil ke mendak magang.
3: Bebelat di bukit lah.
1: 3D dimension ni.
2: Ya, okay 3D lagi nya. Macam-macam style. Ni ke di begulung dalam tikai ambil ke mendak ambil video.
3: Ya, kemudian aku sedoai.
2: Okay. Tu pulang lagi nuan tu mar di Sibu dulu.
3: Okey, hantar pula yang aku kita ngetu dulu.
2: Aku berlagu dulu kan ni?
3: Aku berlagu dulu.
5: Lama kita ngetu mah.
3: Berlagu, aku. Aku lagu dari Rick Anderson tau. Nah, flow. Sama ibu pendiau diri. Munyi ko Rick Anderson. Nah, maya jakau.
2: Nak kasih nak miri. Nak ada tu Nisa tiga lagunya ni, Ben.
3: Nanti nak ada. Nak ada ngawak. Mah, nak flow. Okey, aku perindahan dulu kita. Nih. Na namo na ma dapat ada kau sige bisnis kau baru bangko baru.
1: Itulah
3: nulah kau
1: kami tiga ni yo.
3: Aku kang uji.
2: Hari kemari yo dah inci lagu ke ngam ngam ngasuh hati kita terlihat yo.
3: Tahu.

0: Okey, nyanyi lagu Rikin Rusan sama ngibun pendiau di Reau. Ngau nyak terus ngau berita kami hari YFM Sibu. Meri samat tengah hari, nyong alih hari matau dah pukul 1 tu 6 minit dah gika pukul 1 sama ngalih hari peninga tentu ya jam ke dato benum lelek pelabaku tau ke nyangkanya dalam kereta jam tu mulai kenempu pulai semayang gini tau ke udah ngetu pulai merarau jam tu ane ME.
1: Iya.
0: Sikit
1: ngenyet ngangau ke ME tadi. Nada sikit
2: standby. Okey pukul okey tengah hari pukul 1 mah.
0: Agai matengah hari au
2: badang ngalih hari.
1: Laju jam resibo yo yo.
2: Ku dua lagi baru ngalih hari.
1: Au. Bisa orang nanti ba kereta ni nak laju menjang.
0: Kan nyebo malam-malam ni mah.
2: De dan orang batinya de dewan bahasa de pustaka salah sebut.
1: Au.
0: Oh, iga gang mangehnya.
1: Dia mesti rumah jil ge puang kah ngunjung flow tau ngage rumah jil.
0: Nama ge flow dan joana flow.
1: Nai.
0: Nada na ge penyalehnya ne mah. Nada na ge penyalehnya. Au ge tengah hari ga nemu ko ngka nyi bisa lawan ge merarau jam tau. Tang te aku na ku ngelawannya flow. Pukul satu, pukul sebelah udah merarau flow.
2: Ora ke diet menya.
0: Au ora ke diet. Na ga nemu nya diet tau ke. Nah, nama meh ajak kau sebengkak.
2: Selawan dan ni.
0: Lengkap kanya banon eh. Kita terus ya berita kami hari Sibu. Jadi berita yang cuba kak dikunci tu inya program kita kemarin ke dah cukup mujur diatur ba Wisma Sanyan di Sibu itu kalai pengawal agenda Nasional Malaysia Sehat. Bagi pilihan menua kita di Sibu sudah dia mujur diatur di Wisma Sanyan muak ke pagi munyi kaku bisik megak mada kemari lepas maya ke bisik nganjung report ke pagi kemari dia sudah mujur diatur a fun walk atau ke berjalan bebala mayu sepenyampau 10,000 langkah atau penyawah ya lebih kurang 2 kilometer atau mayu raban sedar kengau ngulu atau tadi dari agensi pemegah upis perintah ngau megah mensia mayu ya kengau lebih kurang 1,500 ikut kengau masuk fun walk 10,000 langkah. Kelimpah harinya bisa mega aerobik lalu bak pengawaknya dia bisa pengawak nyua ke prayes mengagai bala sidak ke ngau laban bisa tema atau ke gaya garik ke dikena sidak inya tadi bisa diberi prayes tau ungkup bala sidak ke ndang ya oleh spotting meto ngau masuk ba pengawak to laban ia ngena tema retro 80-an ngau slogan tau kerambai jako ya scroll less move more ko ya lalu mimit ke me kita medat lepun to reti ke mayo ke kita ke berjalan ngambil ke nambah ke penyawah berjalan kita ni nanti hari labannya tuju ya daya nuju pengawak pengerai kelimpah harinya ba pengawak ANMS tau ke agenda Nasional Malaysia Sehat 2026 bagi menua Sibu dito bisa pekit berlagu suara mas ANMS ANMS api yang megak bisa pekit 7 langkah mencuci tangan tau berirama ngau betul menya tadi lalu tu rindu nak agama dak sidak tu laban sidak ya ke udah menang tu tadi udah menang bak pekit 7 langkah mencuci tangan berirama laban sidak ya berengkai berpekit 15 hari bulan hari 5 lalu kemari bak pengawak berjadi kenya sidak ya bisik ngagak kira ke ngayan ke baru meh tanda sidaknya tadi tanda sidaknya ngau jari-jari gaya sidaknya masuk jari lalu sidaknya ke menang tu ianya tim super tim ILKKM Sibu tanda sidaknya ngau jari-jari sidaknya meh ngayan ke berkeni cara masuk jari ngau ngenak tau ke betul lalu bah pengawal fun walk 10,000 langkah tu tadi bisa disuak ke ngagai bala orang kemenang bak kategori pekit fun walk tu ianya kostum atau ke garik ke pemaduk kreatif nitiah ke tema 80-an tu tadi retro 80-an biar megak bisa nyuak ke pemenang ngagai sidak ke menang bak sepanduk pemaduk kreatif ngau megak rapan orang ke pemaduk mayuh ngau ba pengawal fan waktu lebih gig ngagai ungkup sida ari upis perintah agensi ngau mega tim ia ke pemadok mayu ngau lalu kami di Sibu tau ke RTM Sibu mega bising ngau ba pengawal pemandang tau ke pameran ke bisi dipejalai ke ba ruang lega atau ke lobi Wisma Sanyan lalu mai bala perengka kena kita gawak sebentar tu deh ya kau leh debaik baka piring hitam bisa debaik kami sebuat kia lalu tai ke tau ke perengka kena masang piring hitamnya pan bisa debaik lalu nya baka narit hati bala sida kedatang dia kira ke museum debaik kami tu mini museum debaik kami sebuat ngagai Wisma Sanyan tau ke ruang leka Wisma Sanyan kelimpah harinya bisik kami mai speaker irit besar dia dulu kami ngirit speaker bahawa Wisma Sanyan dia kemari lalu cukup ramai ke pengawal kami sebuatnya kemari lalu pengawal tau ke atau jelajah ANMS Sibu tu udah mujur dipenyadi ke inya Sapit Menteri Pengerai Malaysia Mayu Pengawal Berumah Engkau Perintah Lokal Sarawak Dato' Meketiang Mingti ia ke mega di hari ke Konselor Kevin Lau Koruchi nyadi lebu maya ke berjaku ngakai Malaysia Mayu ke bisi datai bapak pengawal berjadi itu kemari yang madah ke ia harap benar hati ke pengawal ke bakato na ya boleh nyungka pengerai bala Malaysia Mayu kira kenyaga pengerai ari ke ngiga orang berubat tu berubat tang lebih ngagai nyaga pengerai tau ke healthcare ari ke disebut sick care ko ya nya meh tujuh tau ke atur pengawal jelajah ANMS Sibu tu diatur kena ngiri pemerhati hati biar mereka ngasuh kita Malaysia Mayu nuju hidup berpengerai nya berita ia kecuba lalu ia kedua tu ngenang pengawal ke bisi dekat diatur atau ke benung diatur ke bendaria diatur ianya bazar gawai kami di Sibu itu bazar gawai itu berpalan berpermai Lake Garden food court di Permai Sibu atau ke Taman Tasik Permai dia dan ia sudah berengkah 8/5/2026 lalu dekat tembok 17/5/2026 sari tu hari ke penudi ke bendaria sepemanjai timpuhnya mayuh pengawal atau ke atur ke bisi di pejalai ke baka pekit belagu kroke bisi udah diatur lalu mereka pekit ngajat engkau bertabuh mereka bisi diatur pekit pansuh manu engkau mereka air tua engkau bisi diatur kelimpah ti bisi berjual atau keberajak ke barang handicraft atau ke hasil pelandik jari ngau mega bisi di perindang ngau penyanyi serta mega local band ke bisi datai lalu di perindang bala orang ke bisi ke ngau berlagu berbazar gawai di Permai Lake Garden Food Court di Permai Sibu nya berita ia kedua ngau ngelansak sehari tu lagi sempat kita sama datai ke bazar tu lalu ia kedua ketiga tu ngenang mai ngenang pengawal nyuak ke insentif ke bisik diberi atau ke insentif ke bisik diberi ngakai bala Raban Nembiak ke udah mujur bak pengawal sekolah jadi di bagi Parlimen Tanjung Manis dia bisik 123 ikut bala Nembiak ia ke udah boleh persa ke nyulut bisa menerima menerima insentif ke penyampau 61,500 penyampau semua ya menyata tadi diberi ngagai bala Raban Nembiak ke dan mujur ba CJ Pelajaran Malaysia SPM 2025 pengawalnya sudah diatur di serikai lalu setiap ikut sidak ia menerima RM500 ya ke boleh pemutus persa 5A ke atas lalu pengawal tot kemarin sudah disuak ke Kaban Parlimen Tanjung Manis ianya Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab lalu yang madah ke nanti dibanding ke ngau tahun ni kemarin penyampau sidak kenerima tu dan ia bisa udah nambah nyak ngayan ke perkara ke cukup positif kelebih ke dalam pengawak pelajar bala nembiak menua pesisil. Lalu pengawak tu disuak ke Dewan Serbaguna Kampung Seberang di Tanjung Manis kemarin. Nyak ngau ngelansak pengawak ke bisik udah diatur nyuak ke insentif ngagai bala raban pelajar. Lalu kemarin mega nanti kita bisa ninga menti sigih bisik udah nyebut pengawak pejalai niti daun di suang udah mujur diatur kalai bisik 13 kontijen ia ke datai hari upis-upis perintah bala raban agensi api mega hari rumah panjai ngau bala menyadik ketai ke bangsa Cina mega bisik sama ngau ngulu pengawak niti daun di suang kemarik naik cukup rindu tajapan 13 kontijen munyikia tang dalam tiap atau kegenap kontijen tadi cukup mayuh sidak ia ke sama ngau berjalan niti daun pasal suang kemarik. Lalu muak kemalam bisik mantar gawai suang kalai pekit pekit kumang mega bisik datu lalunya pergilah kita ningan timpun usi laban yempu bisik udah ratai batan tubuh engau ba pengawak makan malam mantar song 2026 engau nya MA lagi aku nampung baru berita kita kebuka nang
1: ke iya okey hari sibu kita ngagai flow di Bintulu flow.
3: Okay, terima kasih MA. Jadi sebenarnya berkongsi ke berita kami hari Bintulu. Ibu kita tak akan masang lagu nah. Okay, lagu hari Igu Anthony Meligai Pengerindu.
1: Dengar di lagu ayo.
2: Ibu.

0: Okey, teruskan berita kami dari YFM Bintulu bawa ninyau Sarawak kita ke sekali tu. Jadi berita keterubah ke dekat dikongsi ke Kutub Peningah pengawak ke bisik diatur kemarin ya, Rinam. Ianya program Niti Daun bagi Menua Bintulu 2026 sudah mujur diatur kemarin 16 bulan 5 tahun 2026 Ba Esplanade Bintulu. Jadi program Niti Daun tu nerima sambut ke cukup mana serta megah udah ngempuruk ke lebih 3,000 penyerta ti mungkur 73 kontijen ya ari mayu bengkah agensi company ngau megah community di bagi menua Bintulu dito. Jadi pemutus pekit sidak ke bisik ngau Niti Daun bakatok Peningah dia lumur 3 pulai ngagai upis pelajar pelilih Bintulu, lumur 2 ianya gerempung ke Bana, lalu ia ke juara tau ke boleh nombor 1 ianya upis pemansang Bintulu tau ke BDA. Lalu anugerah tim pemaduk mayu peserta ia ke Ngulok Niti Daun tau pulai ngagai upis pelajar pelilih menua Bintulu. Okey, ianya pemutus pekit ya sidak ke bisik ngau program Niti Daun kemari. Jadi program kebakatok Peningah ngayan ke sawup tau ke kerjasama rat antara pejabat daerah Bintulu ngau mayo bengkah agensi perintah ngau swasta ti udah bebenar ngemujur ke program tu ya. Jadi sekedar di agensi nyak baka tentu ya JKR, BDA, PDRM, APMM, upis bertanam betupe, upis pemadah, UKAS, JKM, upis pengerai, rela ngau mega mayo hagi agensi perintah bukai ya ke bisik kawa. Lalu bela ngericah kagi program Niti Daun tau ianya sama bisik digulok J3K Rumah Panjai di bagi menua Bintulu ia ke mungkur kandang menua di Jepak Tanjung Batu ngau megak sama laju ya ia ke sama-sama bergempung ngau semangat berserakup antara pupu Ramban Bangsa. Lalu program tu bisik megak digulok ngau dipunyadi Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak ke lalu megak Kaban Kunci Negeri tau ke Adun sama laju Datuk Majang Renggi. Jadi program Niti Daun untuk Peningah dekat diterus ke bak tahun-tahun ti dekat datai lalu nyadi atur pengawak nintiang tahun ya laban udah mujur nerenak ke semangat berserakup kerjasama serta ngerapit ke kawa antara agensi perintah ngau megak komuniti di bagi menua Bintulu. Okeynya berita ya ke terubah. Lalu kedua tu pekit nyumpit ya kebisik diatur berserimbai ngau mantar gawai renggat bagi menua Bintulu bak tahun 2026 tu udah mujur diatur megak diatur kemari 16.05 bak Padang Dewan Suara Bintulu. Jadi pekit nyumpit tu ukai seminak digulok kita hari menua Sarawak tu tang megak bisik digulok peserta hari menua luar ianya hari Brunei. Jadi 7 pekit nyumpit tu nang kena mantai kewarisan budaya Kitai Dayak ya. Lalu bisik 60 peserta bisik ngolo pekit nyumpit tu serta dibagi ngagai 2 kategori ianya kategori novice ngau megak kategori semi pro tau ke terbuka ungkup lelaki ngau Indo. Okeynya pengawak ke diatur kemari. Lalu sari tu megak tau ke lemai tau lagi bisi megak dekat diatur pekit kumang berserimai ngau program mantar gawai daya bagi menua Bintulu bak tahun 2026 ya. Jadi kesekali tau dekat mic kita mendiang ke penerang tau ke Jakob ya hari Puan Jessica Lense ianya sikok hari komiti tau ke pengerusi ya ke ngatur pekit kumang ya ke dekat diatur lemai tau lagi sama-sama kita mendiang ke Jakob hari Puan Jessica Lense.
1: Jadi pekit komen tu sikit dianjur ke BDA berserimai dengan pengawak makan malam mantar gawai Dayak peringkat pelilih menua Bintulu ke dekat dia gagak kena 17 Mei 2026
0: mm-hmm.
1: buat restoran in the world Bintulu. Okay, kita belak nemu komang gawai, paket komang gawai tu nak digagak setiap tahun. Jadi tahun tu keterubahaya BDA dipilih ya, jadi ke penganjung. Jadi BDA tu kami minat ketika mengemasang ke pilih menua Bintulu dan BDA mega bertanggungjawab apa nak nyukung adat kasal Ketiban, ngemeran ke adat tradisi menua kita di Sarawak tu, kelebih lagi adat asal Dayak lah. Mm-hmm. Kelebih lagi tu kena mega namanya ningkat ke lagi pelancongan lah, narit ati bala mensia mayu ke datai ke menua Bintulu, ngambil ke sidaya mayu lagi datai ke menua kita itu. Yeah. Jadi nang bisik keunikan yang po laban BDA keterubah yang atur dan yang mayu utai dia dirancang, kami kena ngemanah ke lagi kena narit ati semua mensia ke ke bapilih Bintulu tau datai ngawang rami pekit tau.
0: Mm-hmm.
1: Pekit tau mega ukai mina ngayan ke pemaji Indo, pemaji Indo tau mega keunikannya dari segi kita mantai ke ngepaniban adat asal Ketiban, keasliannya ngau mega kami bisik nambah ke pembaruan dari segi penilaian ialah penilaian kriteria ngagai peserta-peserta kumel dari segi penemu ia pasal adat asal bangsa Ketiban, bangsa Dayak, kelebih lagi dalam pengelandia ya, bakat ya, kekat tuju ok ya, maya pekit ngau tu mega ngarap ke pengawak kita itu tau nyadi ke apa namanya nyadi ke platform platform ngagai bala sidak ke kumang tu tadi mantai ke keaslian ngepan sidak ya budaya kita pemaji ya tau narit ati dagang temuai megak lah ngau narit ati ngagai nembiak baru rebak baru ke baru kat nemu adat asal kita Iban tu tadi.
0: Okey, MA kiranya meh ngujung ke berita kami hari YFM Bintulu tu. Pulai baru ngagenuan.
2: Okey, terima kasih Flo di Bintulu tu ngagenuan tu you di Miriu sebelum tayang ngagai hanah di Limbang neh.
3: Oh, terima kasih yo. Jadi sebelum aku mai berita hari Miri, bakal selama kita berperindang dulu. Setelah lagu hari Jacqueline Huang Kumang Sarawak.

0: Ya lagu hari Jack Lin Huang ngadiang pemaja Kumang Sarawak. Jadi dalam bulan 5 tu cukup mayu ha pekir Kumang ok yang diatur di selampur menua kita. Jadi di Miri itu aku mai kita berarti ke pemutus pekir ke diatur berserimai atau ke nyerumba enya pengerami gawai Dayak bagi menua Miri ke 20 dan malam ya. Jadi tahun tu Dayak Bidayuh National Association di BNA dipadu kenya di ketua pengatur pengerami gawai Dayak bagi menua Miri ke 20 dan malam lalu di penyadi yang berhormat Datuk Sri Roland Sagah Wiin, Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak. Jadi pekit ke narik hati sudah tentu Dayung Sangun keligit orang ulu Kumang Iban ngau keliang pelawan. Jadi tabik puji ngagai semua finalis ngau bala pemenang. Jadi kategori Dayung Sangun ya ke nyadi Dayung Sangun tahun tu ungkup gawai Dayak bagi menua Miri Melanie Joyce anak Jeman, lalu kategori keligit orang ulu. Jadi kelegit tahun tu enya Rini bulan Juni, lalu kategori Kumang Iban pulai ngagai Benesa Sarawak anak Suya, lalu kategori keliang pelawan enya Mabis Malabis anak Buyuang. Jadi sidak kemenang pulai ngau prize duit RM5,000 lalu lumur RM2,000-3,000 lalu lumur RM3,000-RM2,500. Jadi dalam minggu tu ya kita sama belak nemu gawai Dayak Vaza ngau Ethno Culture Festival udah berengkah diatur kenyau hari 1 hari bulan 5 tu tadi, lalu dekat ditutup kena 23 hari bulan 5 tu ilah. Jadi dalam minggu tu cukup mayuh pekit ke dekat diatur. Jadi sebenarnya aku ngenangnya aku mai kita berarti ke sebengkah pengerami ke dekat diatur di Long Lama. Jadi berita mana ngagai bala peningah kita di Beram kalah serakup kayan Sarawak begulai ngau agensi perintah di Long Lama dekat ngatur pengerami main asa Baram 2026 kena 20 ngagai 23 hari bulan 5 di Long Lama. Lalu dekat di penyadi Dato Sebastian Ting Chiu Yu sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintah. Jadi mayuh macam pekit Ting Rindu Kati sepemanyai pengeraminya diatur baka pekit powerboard kena 22 ngau 23 hari bulan 5. Jadi okai seminatnya aja temuai ke datai megah dekat di perindang mayuh macam pekit asal atau ke tradisional ngau budaya baka pekit nyumpit pekit nyala pekit manduk kuih bangkung pekit manduk kek picho ngau megah pekit ngajat datun julut pekit ngajat solo ngau megah panggau pemerindang begulai dengan artis hari menua kita itu . Jadi ngarap kepala peningah ke diau tunggak ke Long Lama ngau kanan dua ke berimai dia ngarap ke kita boleh ngenatai ke diri ngagai Pesta Budaya Baram 2026 20-23 hari bulan 5 Bak Dewan SJKCKT Long Lama. Jadi tu pulai ngagai pengerami atau ke pekit ke bisik diatur dalam kandang minggu tu ngaminggu ke dekat datai. Jadi di malam bisik pekit pengerami gawai Dayak pra gawai Dayak bagi menua Miri ya. Jadi pergilah baza gawai Dayak ngau Ethno Culture Festival nyerumba pengerami gawai Dayak Tika Sarawak 2026 bisik pekit Dayung Sangun dekat diatur ya 17 hari bulan 5. Jadi kelimpahannya megah bisik penanyi terbilang ke diundang merindang orang ke datai mayanya elaknya 17 hari bulan. Lalu hari 2 ianya pekit Keling Iban ngau belawan orang ulu megah bisik diatur. Lalu 19 hari bulan pekit keligit orang ulu. Lalu ke Panudi pekit Kumang Sarawak. Jadi pekit Kumang Sarawak tu diatur kalai semua bala kumang-kumang hari 12 bagi menua di Sarawak ya ke mucua nyadi kumang dalam pekit gawai Dayak ke tahun tu dekat bersatu di Miri ya. Jadi nyau tek dekat nyadi dalam minggu tu. Jadi bukannya aku dulu berita dari Miri tu yo.
1: Okey, terima kasih yo di Miri. Engau yeah. Sekedar perkara kau dah dikenatai ya. Pengawak kau dah diatur di Bandar Miri. Kita ngagai menua ke pemandu ya utara kita di tu ya. Hari kita enam pintu tu ngagai nuan tu Hana.
0: Ya.
2: Alright.
0: Nanti tu bunyi tahun-tahun okay. Rada celak jari ini yo.
1: Ya.
2: Wadah, ngene ada benar kang aku. Nah, untuk berani gak kalau mesti kat long kita berita deh ngau kita ya.
0: Oh, ya.
2: Kat long. Hmm. Sini awak benar benar tu tuju sama dia, ne? The floor.
0: Nah, kira salam ke long kita nya.
3: Oh, ni ni ke ibu ni ke kat long. Aku mangi mampun eh.
2: Mampun apa gang?
1: Dan dah agak salah dekat langkah bendul Hana.
2: No, ngelak ke kat long dulu meh.
1: Kau ah.
0: Masa ini ya, langkah bendul atau mayo teh beli yo.
1: Kau.
2: Yang benda mayo belanja pansuat dah. Oh, jadi terima kasih agak kita lima ke dah berkongsi.
0: Kongsi juga seretai kita berindah dari pulau dah.
1: Ya, tiga pelamin sekali ni.
0: Tiga pelamin sekali.
2: Berintai lah.
0: Ya.
1: Nyamai kan kita ngupah bemboy sekali bayar kan.
0: Ya.
1: Kami kemisi pengemisi tiari aja.
0: Sari aja, narwa kemisi.
1: Ramai, saya ke kemisi gawai ke Christmas dah.
2: Saya ke tekan kanau ke kita.
1: Ya.
2: Kudukun aja flow, ngetik ngangau sedai ya.
0: Nanti kami
2: itu
0: meda beja kan yo.
1: Oh meda live meda. Meda
3: jenis tertutup kami. Nak bantai.
2: Engkau deaktif kau lah FB lah. Semua deaktif kau kan. Nombek kata telefon tutup. Kepak. Terima kasih kaya kita lima kena berkongsi ke berita kita hari menua kita. Dia jadi itu yang kaya kita di lima. Terus saya sebenarnya aku mai kita berpindah dulu. Ni ngasih til lagu.
4: Nila Sarawak lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu jam-jam selesai hari yang tetap ketika lemai minat ini YFM.

0: Ngopi ang ngaga ngagay bala indomisi to ka laki misi ke ngaga kita lubang maya kita sakit maya kita dia di hospital to ka nga munyi kita beri servis ke mana di tiap hospital to ka di klinik nah. Jadi terima kasih mengang ngagay pengapa program kita di Kuching, Sreman, Sibu,
1: laki misi ke jadi ngai indomisi
0: kenyak mia
1: ni yo
2: ya
1: laki misi ni ya ke jadi ngai indomisi ya
2: aku mesti bala nama misi yo. Oh, ini misi dengan kau ya.
0: Ini misi tengah.
2: Ya, si nama yang misi deh. Selalu di kau, aku kurang berdindang maya DJ Kuat sebab.
1: Ya.
0: Semua belak kita. Semua belak sih kau misi. Kena udah kesepakat dah.
2: Kerap kita hanya kawin kau laki misi mela nih.
1: Ya.
0: Siapa siapa?
2: Balak kita maya kita sebuat tiga ikut.
0: Anak
1: mayo,
0: anak ketua, anak putus,
1: hari
0: anak putus meyang.
1: Dalam minggu tu, sehari itu hari tanya telekomunikasi dan masyarakat berinformasi sedunia. Oh.
0: Betul. Ya.
1: Kemarin hari belia, ada baik orang.
0: Iya, hari belia kemarin.
1: Terus main berita.
0: Ketik flow? Ketik kah?
3: Nadai.
2: Sebenarnya nanti harinya jam ini. Nih. Hari juga malah pinang jangan nanti kita itu.
1: Yeah.
0: Bulan lima atau mai wah tu. Bulan enam.
3: Kita malah beli pinang lagi belah. Nai pedih.
0: Lagi, kau main dua flow nukup ke kita. Kau yang pedih nukup pinang. Beli kacip.
3: Berapa ya dekat?
0: Sepon ke?
3: Neman.
4: Pinang pengantian kempai.
1: Yeah.
0: Pasti tio. Eh, pasti tio. Mana pin?
5: Sini terus ke dia memberita kak nama berita sudah limbang cerita ne flow
3: ya ya betul.
0: Oh jadi ya sekali lagi kembali terima kasih kita lima tadi nah kita MBA di Kuching, IBN di Sreman, Mar Besibo, Flo Bemintelongo, Bos Banang kita di Miri. Jadi nah tinggal mengangge belok tinggal kita ke sini tinggal kita bawa sekali tu Ninja Serwa. Jadi sekali tu bulan 5 17 bulan tahun 2026. Jadi ngajak kita gerai magang. Jadi kita mengangge FM 104.9 MHz Suai FM Limbang sekali tu atau tiga bukan sekedar berita. Ngau moga sekedar aktiviti ke tiga udah nyadi ngau serta tiga jadi lebih bagi di Nusantara Sarawak kita itu di Limbang Alawas. Jadi ketua aku ke berkongsi ke berita yang nembiak sekolah primary St. Edmund menang 2 kali emas mai nama Sarawak ngagai panggau dunia. Jadi siku nembiak dari sekolah primary St. Edmund Limbang tulis ke pemujur ti ngemegakati lebuh ya tulis ke medal emas 2 kali berpekit Teen Eagles renggat renggat nasional ti datur kena 3-5 bulan 4 tu kemarin bulannya kemarin. Jadi Ebna Domingo Colin siko nembiak tahun 5 boleh pemujur ke bersejarah Mkopia Empu lebuh ya dirintai ke antara nembiak ke mujur boleh medal emas ke berpekit ke berprestisnya. Jadi penyulut Ebna majak mancar berenggat regional round lebuh ya mai pulai anugerah pingat emas kedua ya bak The British International School Kuala Lumpur ungkup kategori nembiak sekolah primary TE1 kena 2 ngagai 3 bulan 5 tu kemarin. Jadi bisa 420 ikut nembiak hari serata menua Malaysia enggau pekit tu. Jadi ya boleh emas. Jadi pemujur ti ngemegah ke hati tu ngujung ke Ebna layak enggau pekit renggat final global di Universiti Brunel London berengkah 2-9 bulan 9 tu ke 2-9 September tahun tu lah. Jadi dengan pemujur tu nambia hari sekolah primary segment kendang amat dikenal. Jadi semengkah hari sekolah ke ngada ke nambia kenyulut dekat ngerembai ke sayap yang nyentuh ke London United Kingdom. Jadi apa Ibna Sajan Major Colin Maxwell madah ke ngau semangatnya ia ti tegap serta berbendah dekat ngubah baru serta penginduk ia ti dalam mansiak penemu baru. Jadi anak ia optimis ia dekat ngulang pemujurnya serta nampak hat-trick dikena mai pulai anugerah medal emas ketiga di Malaysia Jemahila. Jadi seraya megak ngagak nama pelajar dalam Malaysia ngau institutional di dunia tu. Jadi itu Ibna benuang yang dia kediri ngau siliat serta konsisten nak ngira maya endur dikena ngulang berlatih serta ngigak kerban baca dikena nyikap diri ngagai renggat ke nangkan kenyanya di kuya lebuh maya ditemu media tu kemarin. Jadi Teen Eagle ianya pekit jakut English antarabangsa dari United Kingdom ti diaku NOCN atau Ofqual UK lalu ngawal lebih 60 buah menua di serata dunia. Jadi begitu okay semina nguji jalan jaku aja tang ia bergulai ke literature media ngau rundi yang ti critical

0: dengan cara kerban sumber baka buat menggau filem ti terbilang. Jadinya terdiri berita terubah. Jadi berita terkedua, berita malah mereka mengkup diketahui di Limbang. Ingat dua ikau diri menjadi dari Limbang. Maik nama menua ketika setiap tinggi buat pengerami Gilosia. Gilosia 2026 di Singapura. Di Singapura. Jadi dua ikut dia menjadi dari Limbang maik gelar ngagai menua Malaysia lebuah seduai menang anugerah perak buat Olympic Global Inggris 2026 di Asia Tenggara Gilosia di Singapura bulan 4 tadi. Jadi seduai itu ianya Isha Shifa Imran dari Kampung Meritam kenyadi nombiak PUM 3 di Kolej Permata Ed Pintar Negara Universiti dari UKM engkau menjadi induk ya Isha Shakia Imran nombiak tahun 3 sekolah primary Lubuk Tekorua. Jadi lebih termegah lagi Isha Shifa engkau Isha Shakia tu belak boleh anugerah emas buat pekit renggat nasional kesama sebedau ngarai ke menua Malaysia buat pekit kejohanan di Singapura. Jadi penyampau 105 ikut peserta peranak Malaysia ngambil bagi berpaketnya tinguji pengandiak jakuk English tikas tinggi baka pemerti hati leka jakuk jalai jakuk ngau nulis sekarang. Jadi paket Galusi itu paket Galusi 2026 itu mega bisa diserta ngau menua bukai nyengkawan Filipina, Thailand, India, Mongolia, Bangladesh, Indonesia ngau Vietnam lalu jadi ke paketnya lebih agi mar tadi. Jadi tadi duit berita kita yang kau dilimbang. Jadi itu berita kita tiga dekat dikongsi aku yang berita kita yang kau kita dilawas menua kita dilawas. Ianya projek bekal air bungkus 14.3 juta ringgit ngenegap ke sistem ngagih ke air buat zon Merapua. Di projek bekal air zon Merapua ke bungkus 14.3 juta ringgit dikarap uliah ngenegap ke sistem ngagih air menop sisir lalu ngaunya meri penguntung ngagai peranak buat sekedak genturung pendiau ngelingi ulung Merapua. Di upis bekal air menop pesisir Sarawak JBAP bagi menua Limbang madah ke projeknya mungkur pengawak mekal masang nyambung ngali nguji ngau ngepun ke sistem bekal air dari baru package NR3 WO1 tingawul pengawak masang paip besai ngagak sistem paip besai ngagai tangki booster tikas tinggi HLT serta kandang dua tik kenampas. Jadi engineer JBAP bagi menua Limbang Ahmad Hafizur Rahman Ahmad Nihom Madah pengawal berjalan ke projeknya antara pengawal ngemanah ke perengkal guna, pemun serta ngelegap ke sistem bekal air menua pesisir bak kandang menuanya. Jadi yang madah menyinyak lebuah ngenetai ke penerang berserimbai ngau program taklimat bekal air zon Merapua bak Dewan Mayuh Guna Ulung Merapua Kenari 4 tu tadi. Jadi rambau sesinya peranak megak diberi penerang berkawal ngau prosedur minta meter air baru yang kawal dokumen ke diguna. Jadi anggar ungkus masa engkau tanggung pengawal pengguna pengudah meternya dipasang. Jadi nitih ku Aman Hafizur penerangnya ngembuan 7 dekat merik pemerti hati ngagai perana tentang proses peminta meter air serta mega pengawal berjalan ke projek bekal air ke benuang di perjalan ke datuk buat kandang menua sidot. Di pengawal berjalan ke projek tu daripada setipat engkau pengawal perintah ngenegap ke pemasang infrastruktur asas menua pesisir dikenaman ni kena menentu ke rakyat ngasai ke perengkal guna bekal IT lebih sistematik efisien serta tan. Jadi nyata dari berita kita tiga bagai berita jadi itu kena kunci ke gaya bala peninggal kita kelebih kita di lima itu tika sama ngau pengawal pengerai nya dalam sama merik darah bagi diri ngau pengawal merik darah ti datur ari upis transfusion darah Limbang ngau lawas. Jadi kena Limbang dekat datur kena 23/5/2026 hanya kena hari 6 jam 8.30 pagi nanti ke pukul 10.30 pagi pengawal kita hanya bertapak Northern Region Music Festival ke tapak NRNF buat lot 777 dia yang kediatur dari RTM Limbang pun lalu pihak mereka 24 Mei ke 24/5/2026 yang kena hari Minggu jam 8.30 pagi nanti ke pukul 11.30 pagi yang kediatur oleh hari UPIS Persatuan Bela Sabit Merah pun UPIS MRC Limbang yang kediatur sida MRC Limbang Empu. Lalu di lawas kena 23/5/2026 jam 8 pagi nyentuh ke pukul 12.30 hari buat pasar tamu lawas yang kedatur dari UPIS Transfusion Darah Hospital Lawas Empu. Di sida episode lagi 10 ikut. Paling kurang teka minimum 10 ikut. Jadi jaku tangkan ke besi diberi ianya sebedau ngau merik darah anda ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kau makan dulu. Kalau pihak mega anda ingat mai kad pengelala atau mai tinggi kita. Jadi ingat tadi apa saya main kau pengerai kita. Jadi itu juga di kunci aku. Pengerami ti semak dekat nyati minggu tu terdekat datai nya Northern Region Music Festival NRMF 2026 datai baru ngericah menua kita di Limbang gitu. Jadi ngarap ke kita lima tahu datai kita ulih datai kita kini lima nanti aku ngangau ke mau datai
1: iya
0: ni alah maya jadi dekat baru ke ngangau kita
1: minggu nyadilah ne programnya ya Hana
2: udah buka tiket okay kau udah buka hotel
1: wow
0: benda pakai lah nanti nak datai jaga awas. Oh jadi perami besar itu dirami ke 94 dari Burunggau ianya 21 bulan lagi 24 Mei 2026 ke diatur RTM Limbang begulai engkau upis resident bagi menua Limbang engkau upis Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif engkau Seni Pemerintahan Sarawak MTCP. Jadi kerjasama tu ukai semina ngerembai ke promotion NRNF ngagai serata Sarawak dan juga ngangkat ke pengalaman itu ngagai tikas ke lebih berprestij tak lebih tinggi dengan pelasar penabur nasional. Jadi antara batang pemata NRNF 2006 ianya pengawak pemandang main asal ngau seni pemandang ti narit ati pengawak pemandang ngau pengawak nyual produk orang dagang menua tu. Jadi aktiviti interaktif engkau orang bilik megap sidatur ngau nembi amit. Jadi kelimpah hari paket komuniti engkau demonstration seni kreatif ti dekat ngangkat kaki pengaraminya. Jadi pihak megak mandang ke pengawak pemerintah seni ngau main asal hari mayuh macam pupu bangsa di Limbang lawas Sabah nyentuh ke Brunei Darussalam. Lalu utai ke pemandu di antai-antai ke malam malam main asal NRNF 2026 kena 22 Mei 2026. Ya, dekat aku berkongsi gitu bisa mantai ke pemanah pasaka seni ngomen asari mayuh macam pupu bangsa ke kita itu bisa tagal okolot bisaya ada kita bangsa kita iban pun ada persatuan Cina pun bisa mega persatuan kedayan persatuan Melayu ngomayuh macam pupu bangsa ke bisa dikangau kita lalu pihak mega dekat berperinang ngau artis ke bisa dikangau berkata tadi ke sudah di tebah aku tadi Melissa Prancis siku ari artis kita iban dekat merindah kita di Limbang itu kena 22 Mei kena hari 5 malam hari 5 dekat merindang kita ianya tadi Roy Kapila Melissa Francis dengan Ahil Alex Ahil Alex artis saya kita lalu pihak mereka kena 23 hari bulan malam 23 hari bulannya konsert NRNF ianya dekat dikangau kita ianya Azim Mustafa ikamai lagu Pelamin Angan Kumusnah Alex Wan ke benuang Nikkei dia tu main lagu Midang Melalai ngau timpang timpang pun rindu ngau mega Bob Sentuhan ke benung viral dia tu Baskus kita ke benung viral dia tu ne lalu pihak mega mayu lagi artis budaya kita kebuka bisa ngau mayanya lah dekat ngerami kita muka Gambus Sedaman sida Ruk Tuan Tari Kreasi Rining Rining Peter mega siko bisik ngau mega kita berami maya Northern Region Music Festival ngau pia mega Joli Jengan mega bisik dekat merindang kita di Limbang beka ke sekali tu. Oh jadi jadi tu mai peluang gay bala kita lebih kita di Miri, di Bintulu, di Seriaman, Kuching yang Sibu datang ngau kami di Limbang itu berami kita ber NRNF ngau pia mega kita ber menyadi kita Brunei Darussalam, Sabah, Labuan, Kalimantan, Indonesia Kalimantan tahu datai semua melak berperinang kita berlimbang itu berkonsert NRNF atau ke Northern Region Music Festival untuk tahun 2026 tu. Jadi tu mai peluang yang menyebut tadi kita mendapat penyelai muzik asal kita di Sarawak kelebih lagi hari bagi menua Limbang hati diri ingat.
1: Ni dia Hana namanya putus dah
2: Dere nama
3: halo, tanya.
1: Lenyau Hana tu. Nada si kenal. Tiba ke apa?
2: Solo ni ngah nama dah, tanya ya.
1: Ngai ket peluru dari bangku dah.
3: Kemari, pihak.
1: Lalu dagu kena ujung mijahnya dah yo. Pedih kenyang ngot.
4: Pedih.
1: Anah pula semangat anah.
2: Pajuk kita dulu meyo nganti nang ika belian ke dulu.
1: Nganti ya hai kita baru ga. Okey. Kira ke kita mending ke setel lagu dulu ne.
2: Ya.
1: Lagi nanya ke berita saya dah berlimbang nama ke buah hanah dah temu pulai ngenyet nare madah ke kita. Okey. Setel lagunya Sylvia Banyi anak temuai.
3: Kudiali, terus mendiang ke YFM dengan RTMK, YFM, segulai, sejalan.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan?
0: Nyamai yang main mentip ya?
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Ya, pukul 1.54 minit ngali hari. Kita lagi bergulai dalam program Ngela Tengah Hari Bergulai Ngau. Pengari kita di Miri, Habana, di Bintulu, Flora, Sibu, kita ngau Margareta, Suri Aman, kita ngau Ibin, Nguji ngau pengari kita di Limbang, Hana. Udah okey, Hana, udah? Iya, laban ya kebisi WhatsApp tadi, madah kebisi penanggul tani call sida ba konti dedin nangau anti sama Hanah lagi udah okey. Konti sida ya lagi kita ngangau baru kira ke tepagang ba tengah jalan meh cerita ke jalan ya, nah tadi nih.
3: Iya.
2: Diri nama ke tanah nemu ni yo.
3: Iya, nah nemu menya.
2: Oh, diri pengerindu ke diri air ke diri ngau menyagias ke.
3: Oh. Terus nyingkang agai lagu peminta.
2: Lagu peminta mah kita nih.
3: Tanya deh nan mu semangat aneh toleh tangkap baru kenal.
2: Iya, hello Hana, boleh dengar Hana?
4: Halo, halo.
2: Ah, nya ya hidup baru.
3: Akai,
2: hidup baru ni.
4: Au. Hidup kata merisa saya.
2: Udah gak aku tahu benda TV ke dia tu orang ke melancung ba bukit tinggi ya deh.
4: Au. Aku sendiri baru kan nyebut tadi jadi udah tembok kita program kita Ninja Sarawak lagu permintaan Trust Station lagi gintir kami 34 minggu tu. Ya bukan nyebut ni mula nyau kata.
2: Mula nyau. Oh, sebentar tadi anakku kesal mada bala technical kami tamak ke konti. Laban yang mada audio kalau besar itang dalam konti tadi okey deh. Kau kakun ada tadi ingat. Ya, nyuningan wah putus. Aku kesal engkau aku ke bisa salah tekan enggak dito ke aku.
4: Engkau bisa bala kaban baruahnya.
2: Eh. Halus tak. Dah lagu minta kita. Oh,
3: kira udah habis seminggu kita deh nah.
2: Oh, kira aku udah mana nih.
4: Oh, kira aku udah mana.
2: Okey, kira ke Hana engkau tanyalah sudah di flow lah.
4: Kami dua kan ada telali pawan tau ga suah kita.
2: Oh, manja pesan sudah wae ba FB dah.
4: Mangga sekali saja. Mangga macam Facebook aja ga tu upload. Sampai ke telepon tadi pagi sida kebuka ke lagi. Iya. Sampai dulu flow no anakku. Aku macam ketua, aku macam dulu meh. Okey, macam dia. Mutar ke lagu. Ngai kan mulai nyau.
3: Okey. Kedua kan kena telepon Miri tau ga. Kusol 85 2 3 6 3 4. Ninja telepon tahu, flo.
2: Tahu lah.
3: Ninja pengerin tahu, nak tahu.
2: Ninja pengerin tahu, nak tahu.
5: Ya, nak tahu sekali. Ninja buka gay, kumi nyau masih bu, hari kumi nyau miri.
3: Ninja ni si bu.
5: Amat semen, kau telepon si bu.
2: Dengan nak telepon si bu, nanti mana kabel keru-keru semuanya. Ngi miri terang, kucing terang, seriaman terang.
3: Kemarin, nanti telepon miri kemarin dengnya, makin ngepes suruh kabar ni yo.
2: Iya.
5: SMK ya,
3: ni apa? Tahu dah bisa ke kejap betul, bisa ke kejap betul, Hana.
4: Sambut. Oh, hello.
6: Hello, selamat ngelihat hari ini kesenangan tulang pintu. Terima kasih. Kita sebulan ada oleh Jasko begawan.
4: Okay, Jessica Itan toh?
6: Ya.
4: Ya.
3: Napa sebulan oleh Jasko dah, Jessica?
6: Hari dengar dek DJ. 24 hari bulan radio rusak. Udahnya 10 hari bulan telepon rusak. Aduh. Sedih naik sih rasanya.
3: 31 hari bulan 5 derempu rusak.
6: Ini kue. Mana sebenarnya
3: kalau saya bisa boleh tahu
6: yang kita nyatu rusak
5: agak.
6: Aduh.
3: Kayaknya
5: megawai
3: rusak.
5: Rusak marundia.
2: Manyo harap rusak sekarang lumayan ya ane yo.
3: Oh.
2: Ini tu bimbing pajalai bas belah ruai.
3: Ya. Oh. Biar kena namanya karbutnya nemu.
2: Nemu.
4: Kesepur.
3: Ya, pesan mana Jessica?
6: Nada boleh berjaku lagi. Itu salah sih. Terlebih dulu, beri terima kasih dengan kita DJ Kesayang kami enam pintu. Lalu Bapak Buang tu, beri sama dari gawai. Ngajik ke semua DJ kesayangan kami gerai. Boleh rezeki, silap lendap. Manyo-manyo atau anak ada bini, bisa boleh bini. Ya kan ada laki, boleh laki. Gerai-gerai amin. Semua, siga-siga, cantik-cantik. Tambah rezeki, manyo-manyo-manyo bakal langit. Dia tidak boleh kira. Adanya minta petaka lagu gawai sebarang lagu dari sebarang penyanyi lagu tu tujuh ngagai kami sembadi bini ngajak ngasih dah diau ngagai bala ina biar apa biar aku mantap malam 31 ilak kena lo nyerang kian kami adanya menuju ngagai ketawa dulu admin. Oh, udah lesap aku minta tolong kita proof aku jadi admin dia baru aku kasih ya. Aku nya tinggal dua ikau aja kawan aku bak nya telepon ke barunya jabut ngau Rosriau nya aja lain semua lesap dah kemudian udahnya menuju gay grup orang bapantun abu hari tiga tu cakung kita bapantun baru ada sunyi lagi adanya ngagai grup catat kenyalang mau semua orang kengelamak tu dikerinduk dikesayang aku sentiasa bersamping ke kita minta Tuhan merkat kita semua awak ke gerai hari gawai itu lalu beri selamat hari pengajar dari semua cikgu aku udah ngajar aku buat sekolah rendah ngau sekolah menengah terima kasih cikgu jaga tidak dikenang lalu menuju ngagai anak kumpul gak terima kasih semua. Ada yang ngagai DJ mana? Ngagai semua DJ kesayangan kami. Terima kasih DJ. Lepas kita sudah jadi dian ngagai kami semua. Kita tetap dikenang kami. Nya aja.
3: Bye-bye.
6: Bye-bye. Terima kasih.
4: Terima kasih, Jessica.
2: Ya, lama nak dengar radionya si Nok.
6: Love you all. Bye. Selamat gawai.
3: Bye.
2: Bye. Menang bala ke... Rusak tiga satunya ni yo.
3: Yeah.
2: Keduanya lu lu keminta resume ke banyak pati amai. Pisau ke aku.
4: Aku bisa ditau-ditau awal lah aku hanya nampak kiak kok.
3: Ya, agak kabar telefon tahu. Agak nginya telefon aku sudah.
4: Tahu. Nanti agak si kaki jawab dia. Ngamai-ngamai dua floor di bawah jaka.
5: Dia sati kuning aja aku nginyau.
3: Aku salah paling 4-2-3-6-3-4 ya. Nanti bisa lagi kemadah baru ga? Napa orang nanti ikhlas kan kena teleponnya yang ngaya teleponnya yo.
4: Jadi kita itu ga ngui yang kita top 5 FM itu bisa mulai sama tengah hari kayak kita. God bless kya. Aku nak nemu kena nyebut namanya, lepas namanya Korea dia. Nah nemu aku kena ke mutar ke lagu jaku banyak. Konnichiwa kini. Atau hari Edlin Wilfred. Halo-halo DJ Nampito. Hari IPD Hulu Terengganu. Sama berjalan ke pengawal. Dua minggu dah kita ke gawai. Nyawang majak dengan saya sesemak. Ya. Kami ke merantau tu pun sesengit hati ke pulai gawai. Minta putar ke lagu Choir Pesan Hari Gawai. Ya. Hari artis ANP. Kena merindang derimpu buat menua orang. Ngau merindang apa IPJ ngau semua warga kampung nangka kota Semarahan. Menjadi benar operasi balubuan tu. Balai Berumah Panjang Spencer Biju lalu buat sengelang lalu sebutan seratuk menuju kaban rapat ya kuya Diana Supi Poria Cundi ngau sila je nak tinggal moga entua ya entua ya nambi lohom ngau ajan Jawa buat kampung sampun baru ngarap ke sila gerai serta salam lelengau merik semua dikawai tika datang hingga semua bangsa Dayak. Terima kasih DJ tu hari Alex Delta Bina Watabarau hari rumah jenis Laja Pentiak Barung Kelili sama ngali hari DJ minta tebah ke lagu Malam Lagi Muda hari Ika Sefor kena merindang Inimit di Sulat Betuang Bulan Perindu Batu Nia Ripian Nyandang ngau Lizis Debit Biju di Betuang Winnington Imai Richa Unuk ngau Bola Kapan Kebukai mayuh mati rintai tu disimpan semunjan kenawit order induk kenawit din di Matanjaya kalau kebukai mengatakan nih lalu menuju DJ Kebenar menjalani kepengawal pesan salam rindu salam saya serta salam Malaysia Madani rakyat di Santo Nikia jadi itu hari Dapur Ine Boys Hari Bandar Raya Miri tu minta lagu hari ni yang James Jacob, Aku Pincin Tuai. Sigi kak nyanyi lain lagu pinta ngalih hari tu je aku ya. Ngarap ke dipasang melegi. Lagu semina kena berpindang ujung minggu aja. Sama berjalan ke pengawang gaya bala kita gawa ngalih hari tu je. Terima kasih ya. Galik di Tanjau. Ningar hadio aku ya. Nya tarik. Jadi sekedar lagi baru kita macam baru lagi. Gain one lah. Flo, Kak Long.
5: Ah, oh, okay. Ya, oh, terima kasih. Jadi itu hari ya.
2: Binti dulu.
5: Nanti Gwen. Apa pama nama aku ni tu. Lagi Ibin gara-gara Ibin tadi. Okey. Okey, tu macam pesan dari opening ah.
7: Ha? Bisa main mayau dah dia.
5: Mayau.
2: Oh, munye gurunong dinga.
7: Munye gurunong mayau.
5: Nah dah aku kakonya.
2: Oh, aku mau bagi tanda dia hari tadi munye gurunong.
5: Aku pun sini ninga.
2: Sige, hana tak jangka aku.
3: Hana ni orang bisa.
8: Oh, hana. Ya.
2: Gelang hana.
5: Aku. Ya. Loh, aku belama kena tuduh.
4: Ya, kita mesti pada laman media sosial balak kaban je pernah dalam laman sosial kami. Pernah nama tak baju.
2: Okey. Aku muka dulu lah.
8: Kami dah dah. Aku bangsa tak ada hana baju. Bangsa menyadik kita bangsa namanya hana.
4: Bangsa Bisaya.
8: Oh, Bisaya.
4: Nama je Bisaya. Laban pagi tadi kita laban kamu kita di Limbang tu orang mayuh merantau ni. Kita orang mayuh belalang deh gawat di Limbang itu. Okey orang Limbang aja itu. Nah, mayuh orang Bukai. Sembian. Jadi saya tahu kami tadi si kita ngintu hari gawai sembian service hari gawai. Advance macam itu, advance dulu, dua minggu dulu. Lepasnya dia semak ke gawai lah, nyo majak nada senada orang ngindia gereja lah. Pulai ambil gawai lah, baru bisik baru orang ngindia gereja. Nya kebah tadi father tadi mai tumu. Jadi kemah kemari ikut turuyung sarito
7: ipar tobi kita bangsa nya kini.
4: Kai.
7: Kai. Okey okey okey okey.
4: Sebarang.
5: Lupa.
4: Single but not available. Okey dah. Terima kasih.
3: Nama Titi dan si Pak Jago.
4: Nah, dai. Titi kena 5 FM.
5: Ayuh,
2: tak
3: kata sah. Ya. Tengok, undah baju. Mama. Masa muda baju.
2: Uji tengok nama main ni yuk. Oh. Abang Ebi, pedih main. Kedua nyanyu kena nama tuyong insap ni kai perup ni.
3: Ya.
2: Udah gelok profile. Kita nak nemu siapa tuyong insap ni.
3: Oh, nak lah. Kau nak ngeluk profile. Teruskan flow. Kau
4: ngeluk profile.
5: Oh, terus untuk nih atau pesan dari Andrew, salam ngagai bala baru mading Sungai Segawong tu bau ke ngarap ke gerai belama. Kedua atau hari Lucy ya request lagu Aku Nak Puas Hati dari Angela Latajua, minta lagu je nih. Ketiga atau hari Maxa minta lagu Di Serarak. Di Serarak Tasik Biru ke dikenal yang merindang semua orang yang kengelala. Keempat tok Ricky yang minta lagu Tuak Madu ko ya dituju ke ya ngagai semua bala bertunggah ya di Serata Menua. Lalu Siti lagi tu hari Bernardin hari Bintulu ko ya nya dia minta lagu Kaban Sampai Mati hari Wat Rock ko ya dituju ngagai semua bala kaban yang kengelala di Serata Menua Sarawak tu. Okey nya pesan dari bala peningat kita Ria tok kami Bintul FM nah. Okey jadi tok berperinang dulu mak kita. Sudah lama kita berjakok dah. Okey setuju kita?
4: Setuju.
5: Okey, setuju okey.
2: Kami jadi mantah tok par.
5: Eh, itu sah. Lebih sering tok. Okey, kapan sampai mati?

0: Okay, dah namanya Ginti kami duai Hana Ari Limbang to yeah. Pulai baru ngagai nuan.
1: Nedaring kana Hana.
2: No, nada tekri.
0: Mi ringan.
2: Mo to sorry.
1: Oh, laban sedoi ke Bapadu dah lagu minta antar station orang Bintulu. Lu denyak ke lagu nadai nanya Limbang ke Bintulu masang lagu.
2: Nadai aku sudah nyebut tadi.
0: Kamari
2: yang buka ke.
1: Sigi lindu ngapi.
0: Kerita wak pening banget nak ni.
2: Tidak ada pengawal kerupu empat, saya empat.
0: Menau jam ke tu anak.
1: Okey.
0: Anak emang.
1: Nak datang ke siang jamah ke insah ke aku tebak kunti.
0: Ya. Nggak semar.
2: Minta anak. Kata dia minta anak. Dia lah anak empat pada peringkat.
1: Okey.
2: Aku ada pengawal saya empat.
0: Gelam.
1: Okey. Okey, yo. Gagai utara engkau tengah Sarawak tu sedua di Mar Nampuang baru engkau lagu minta address session kedai.
3: Okay, terima kasih yo. Siapa tu nambah lagu Mar?
0: Aw lagi dek mas, ente nambah lagu.
3: Dulu gak ente aku nambah.
0: Okay, ente aku dulu di to. Reception kami di Sibu 084353224. 084-353-224. Sebenarnya dulu macam agak serayang nanti kangau baru telefon kita dulu macam pesan rindu hati ke bisi diterima hari peninga kita ya keterubah tu rita-rita seminat madah kedempu bisi mendiang ke kita sebuat tau ke medak balai pihak mega Rica Unup madah kegaya hari sidaya bajalai simpan semunjan panas ke hangat minta sebarang lagu gawai kena merindah kabang Facebook ngau semua peninga atau pihak mega Mary Jalo Ujo bisi minta lagu madah kerempu ini arah risung tu kaya panas sidaya disung minta lagu gerunung kaki incuriati dituju yang agai Riva Davi Chris arah Arilin api yang mega ya kebenar belajar berupsi perak just pinjampu ngau Mary Ubon Martin Isania diserikai tu pelapak kau nah Indai Lin Abak Holyfield Helen Uncat ngau pesan hari gawai ke datai Iba Vincent nama tubuk manis kuya nunjuk kata sangkanya ia tu tubuk manis kini okey ngau si tidak gitu hari selagi ada minta lagu hari Florence Law gawai ke penudi kena merindang semua bala peninga ngau lagu peminta antara station tu nuju si dah serumah di selepin atas benung berdagang ninga lagu ngena kereta kuat pelabak ku. Ngaunya nguji aw benar agak ya kereta mansa. Okey nguji nyawut kangau baru telefon. Hello siapa baru telefon?
4: Hello Charlie tu.
0: Hello Charlie. Aw video ma Charlie boleh lain telefon tu. Nah ni Charlie udah engkau nombor satu telefon si bo tu. Oh.
4: Aku tuju kita nampin pintu dia beje.
0: Oh.
1: Bapak sa sentral dia nuan Charlie.
0: Aw sama rekawai.
4: Minta tu ada darah kan ni?
0: Aw minta tu ada darah. Aw bisa.
4: Aw terbaik. Terbaik bergabung kau.
0: Aw lagu.
4: Aw cepat timah.
3: Aw darah mah bisa kan tahu.
0: Aw.
4: Sama ada gawai semua kita enam pintu.
0: Okey, terima kasih Charlie-nya ajak nah.
4: Okay, bye.
1: Tu ada darah lanjur.
3: Tu ada orang ngai deh Charlie.
0: Ayo tu aku ni Charlie.
2: Ngaya,
0: masa tua aja, masa tua,
2: tua masam, tua manis, tua aja, apa ya?
0: Tua ada rok, lagunya flow,
2: oh ya, nemu ko,
0: nadai, nemu aku deh nemu, tengen na itu,
2: deh nyukung sepas sebenarnya mah, kami doai flow ke, nyukung sepas sebenarnya.
3: Kami doai kunci tengah reto.
0: Lepas kami doai menunggu kunci, kan dengan aku nyukung,
2: Ya, ke semadi memarinya,
3: kasih saya miri. Betul apa ini, baca mana-mana ni lah,
0: Oke, nama ni kan ni keninga gerunung anaknya ni keninga tua darahnya semak mat gedunya miri
3: gerunung kaki curi hati
1: ya tak gerunung anak coba lengan ni yo
3: ya yo
1: power tiba atas siku ya saya kemudak
2: terima kasih udah like tadi like dulu
1: ngan jadi lepas tu kena account RTM
2: Yeah. Ini salah.
1: Lagi ko like personal ke? You like me, I like you. Kasih ko ga influencer kita. Kalau mendanya buat TikTok. Okay. Sebenarnya like Flora lah, enggak iku.
2: Kenapa kau salah ya, Flora?
0: Nanti bisa pedak ko, blok aku, ane hirau sekali. Alu kupas blok.
1: Sekarang Bob. Ataupun baru sudah yo.
0: Tampon baru nada ega telepon tau engka macali to bi dia ngulia ke line kita ya lu bisa wai site dagi ka ngone biji ne sebeda pulangin mah. Hello.
5: Halo, selamat hari DJ Nam Sepintu.
0: Oh, selamat ngali hari. Siapa tu gini?
5: Minah Jimbato.
0: Hari ni telepon.
5: Hari batu tiga, kucing.
0: Oh, menyade mana aku. Hari kucing. Oh,
3: nama ya, sama nama apa eh, Madai?
0: Ya, Madai.
5: Selamat hari gawai ngagai di DJ Nam Sepintu. Aku kak minta sebuah lagu gawai, lagu Seperti Yang Bunga Darau. Tuju ku ngagai kami dirim adik. Ngagai nesil nises aku di sebarang gaw seediau. Ngagai wai John aku, wai Susan, wai Tina semua satu di Kucing. Ngagai adik aku, Norita Chan Abdullah di Pahang Din. Sama hari gawai ngagai kita semua ngagai DJ Nam Sepintu. Harap ke semua kita gerai sehat. Ada apa ada lama lah. Nak ada hari aku sama hari gawai ngagai kita semua. Okay, thank you DJ.
0: Sama-sama. Okay, bye. Okay, udah nyata dek.
3: Banana. Okey, terima kasih nyadi ngagai bala peningat ke Demiri itu nanti semua kita la lengau bakang kakak aku nyata dia tahu. Telepon kita ada 0852-3634. Hello, wife Demiri.
6: Ya, hello.
3: Au siapa tu?
6: Stanley tu, ada kapit.
3: Oh, no berita Stanley.
6: Mana? Berita tu bakal selama muka. Hari tu umai kita mendua na aga panas na nama tu tentu pernah hari.
3: Benar lindap kita dia.
6: Aw dah lindap ya.
3: Bakal tinggal. Mesti ngaruh ni tidawan basong.
6: Enak kau. Nada aku.
3: Nada ya.
6: Aw nada luar.
3: Oh, biasa. Sari itu pemisi. Sari
6: itu, iya ya. Sari itu hari enam.
3: Nah, pesan dia Stanley ya.
6: Okay, aw. Aw nyeri coba tomre selamat hari gawai kita semua kita ke RM ya.
3: Terima kasih ya. Yang
6: aku ya ya. Dia mengaku tu kadut tu magai tidak balamat nyari aku di tu tempat tu. Aw balas balas ke ngalaku lebih ke ngagai cikgu bujum de jale laki kawin. Arab ke senang tak meh. Yang mengaku Arab ke ngintu hari gawai ke kereta itu. Jadi ku kan minta ngonwan tu bos minta lagunya sikit lagu hari kin so, nya seperti bunga nyarau
3: seperti bunga nyarau
6: iya okey
3: terima kasih tu ada orang ngai ni kan dah
6: okey lah ban ke udah kan nyari no ga ning lagu tu seperti bunga nyarau tu
3: iya terima kasih
6: iya
3: memang lagu gawai pintar ni nan mo katatum dulu kuncum dulu nama to Melbourne bisa mega nyapa di to hari ini to hari benar ya mirai tempo minta tebah ke lagu Jerry kami kena merina kaban ebia ngau semua ke bertemu ngoya ba pas minggu tadi ke ba sentra foi na bo sempat ga nah jadi selamat hari minggu semua selamat belalak nyari Melbourne Nita sampai kandau hari seluai sebuti minta tepah ke lagu gawai kena merindang bala keng lala nangira jauh ke tau ke semai arah ke teperindang selamat tengah hari aja ngagai semua peninggal aku ya kelimparnya mega Adeline wefriend mega bisa nyapa itu halo enam pintu aku ya hari IPD bisa udah macet tau kita tarik ora hari IPD Terengganu.
1: Iya, udah ya.
3: Oh, nih mah yang tahu. Bye-bye aja mengagai Evelyn. Terima kasih Hang Enwan. Siapa gitu? Ricky Rexlin. Bisa mega ngasih ke pesan itu. No berita kita 5 ke 6 kami di tadi atau Ricky. Panas kita di atau siko doite pesan itu tadi au. Jadi klimpernya maga dari lundo maga bisa peninggal kita nyapa yang natai ke pesan berserima yang hari gawa itu balakaban belayan di Miri, Sibu, Kenawit, Rantau Lugai, Ngungun, Lundo, Sematan atau Mak Pisah hari Lundo itu minta tebah ke lagu pengerindu tuari Melissa Francis gue. Jadi kena ngelatai ke peminta bala peningan tu tadi aku tu kaganya gati tang hanya di sapa kedulu tadi mau jadi lagu ari Jessica Timah ngau galebat gaung tua darah kena kita berperinang ke tengah ngalih hari tau.

0: lagu kena miring au sibu merindang bala peninga tadi ya kena ampian nanti semak bisa peluang nebah lagi nebah lagu Ricky ga lagi mar
1: au
0: seperti yang bunga jarau kesida ya au udah yo ngatua ya.
2: Okey, terima kasih kepada Dimiri engkau mar di sibu engkau renggat kedua lagu minta kita tu tua tu bian.
3: Okey.
2: Au tau muka arus telefon tua. Di Kuching 258633 atau ke 258634.
3: Lalu Suriaman 083-3254-36 3254-36.
2: Ya, sudah berapi buat Kuching tu, Ben?
3: Okey.
2: Oh, terima kasih dulu, nih. Hello.
4: Hello, Agustin tinggal itu dari rumah Pet Kilat.
2: Bagi ini rumah
4: Bakung Muka, ya. Ya, sengal kita yang leang kemarin.
2: Oh, ya. Oh,
0: Studi, Agustin. Agustin, tau.
3: Studi, Agustin.
2: Oh, kemarin lagu nama apa Nona Gustian kemarin?
4: Lagu Heli.
2: Lagu Kiruah. Amat badu Kiruah ke badu Kiruah ke Flora.
4: Badu Kiruah ke Flow.
2: Au. Ya.
1: Kita layak masih
4: kan. Nare
1: saya tu minta layak ke Flow. Saya spesida.
4: Bukan nih gaya hari kita berkunci yang DJ.
2: Au berkati Flora.
1: Terima kasih kau.
4: Mana ya? Terima kasih Flora.
2: Iya, nelap ya deh.
1: Iya. Terima kasih Agustin.
4: Nama Beta kita DJ.
2: Oh, mana?
1: Makasih
4: Agustin. Sebenarnya aku berpesan uli aku masuk DJ masa lagu.
2: Oh, lagu namanya Agustin.
4: P lagunya lagu Perangka Jarup. Sampai hari gawai.
2: Oke, Perangka Jarup nih. Nanti bisa lo sistem lagi, oh.
4: Tena bae lagi lagu Ricky lagi seperti yang bunga jarau.
2: Okey, nya ya.
4: Lagu tau tu tujuh ku ngagai bala orang ke ngelala kau lu ngagai kami bak batang sebakuang lu ngagai orang bak batang bawah bawah borek bawah celum lu ngagai bala kaban FB kau grup WhatsApp lu ngagai ibu kau mega ke dia bak jelas langau muka din ina nyut lalu ngagai hida nya ga ibu ke dia bang grebai din ngai hida ina mingat lalu ngagai hida siliap ngarap ge gerai selalu me bakal selama lalu ngagai kita semua DJ selamat hari gawai semua salam manis hari aku bujang sepakung cuma matanya aja DJ.
2: Okey.
0: Lebih agen ujuk loh.
2: Mana nak gelar?
1: Jangan sun ujuk aku.
2: Gelar nama tadi mana nak ne? Bujang nama tadi.
4: Bujang sepakung cuma mata celum.
2: Kakak ne. Terima kasih.
4: Hello Bapak tu. Hanya aja DJ, pasang diri DJ.
2: Okey, lagi nebah lagu ya. Lagu seperti mengejar. Terima kasih Agustin.
4: Sama-sama.
2: Iya. Awak. Nanti nuan kan giga lelaki ke cukup santai dalam hidup lo. Giga nuan lelaki ke suah kena tancut puntuang dah. Ia ke paras patuangnya tancut gebo-gebonya. Segi bangsa lelaki ke santainya. Santai.
1: Bisa buti ya.
2: Bisa ujian muda buat video MC. Kita. Buat video-video TikTok. Buat YouTube. Okey. Buat rumah-rumah rumah panjai. Sida tu spesies ke santai-santai ya. Jarang kau baju saya dah tahu.
1: Pusah
2: labannya. Nah, labah penghidup yang santai. Dia habis di baju. Kan ada baju ke yang dah kisah.
3: Mana lipat petuang?
2: Mana? Ya, sedak ya. Mau dah kabulih-kabulih. Nyalin-nyalin dia bawa pintu, sedak ya.
1: Okey, Kak.
2: Okey, Hanan tu milih ipar lah, Flo.
3: Ya.
2: Okey Ben, bisa kanggo kedua atau Ben, nombor anda untuk mendengar kita tak?
3: Okey, halo, siapa tu? Halo.
2: Bedau nyawat ya Ben.
3: Halo, siapa tu?
2: Okey Ben, putus Ben, ada yang nyawat ya?
3: Okey, kita nguji dari telefon Suriaman. Halo. Halo, siapa tu?
5: Halo, selamat hari gege kita enam.
3: Selamat berita.
5: Selamat hari gawai.
3: Oh, selamat gawai.
5: Mana berita ko?
3: Nada, empat pulai.
5: Nanti ya rupanya saya cuti pulai, saya nak cuti, dai, kawai di kucing itu aja.
3: Oh, terus kah? Nama pesan saya itu?
5: Sebenarnya aku berpesan dulu, aku minta agak nerima kat hari gawai lah, gau.
3: Kan nama?
5: Nanti nak dainya, ay, nerima kat hari gawai nyarinya GSM Jalang.
0: Nanti nak dainya ada.
5: lagu tu kan ada pasang DJ-nya tu dia ucap ke DJ-nya tua darah.
3: Udah tadi. Oh,
5: udah kah? Hmm. Lalu keruat ku gari
0: nah, nah, radio dia tu tadi.
5: Baru datai.
3: Hari ni.
5: Baik orang berjalan ngigat tubuh.
3: Ngigat tubuh.
5: Au.
3: Oh. Dan baso jadi. Ya,
5: baso den. Udah.
1: Namanya tubuh.
3: Oke, okay, oke. Okay. Teruskan.
5: Miang. Ya sudah aku pesan dulu aku beri selama regawai kita enam baru seda ini peyang seda ini lobo Valentino pol seda makus taos yang kesehatan selama mata bevera sasa manda induk kenawit Emilia Sam Zelani yang kaya seda Emilia Richard yang kaya seda ini dera cantik ini boy don desratu don desrikai yo ayah ini ayah sungai kerubung selang serikai ngagai ayah mali lebu anang selong-selong maya gawai to anang kenyadi tengiliang anang keluang
3: anang keluang au
1: au anang keluang anang mau melokok
2: ya
5: iya iya keluang tadai banyak ate deh nadai lagunya lagi sidak kebukai guys masanya lagi
3: oke rup oke
1: ambil sama lagu kita itu.
3: Nyanjana.
5: Terima kasih.
3: Okey, sama-sama Rubina. Tadi kita yang ambil kangau kedua. Bisa kangau tu MA. Halo.
2: Okey.
3: Halo. Halo, selamat hari. YFM Suryaman. Halo. Putus tu bos.
2: Ya, berapa sedianya biar okey di kucing tu dah berapi baru. Okey, nguji terima kangau. Hello, selamat ngali hari.
4: Ya, selamat ngali hari.
2: Siapa tu ai?
4: Rengga Singa to.
2: Siapa nama tadi?
4: Rengga Singa.
2: Oh, Rengga Singa hari ini?
4: Hari Bakuang Selepian.
2: Oh, mana orang di Bakuang Telepon Sarito ni?
4: Ya. Yeah.
2: Okey, nama pengawal Sarito dah?
4: Nada itu ninga kepala kita to.
2: Bisa dah, ngabas bubu balas kita.
4: Oh, belum belalak to.
2: Oh, okey. Okay. Terus ke dia pesan kita?
4: Oh, pesan tu tujuh kongres semua kelalaku. Jauh tahu kesemayan, sesuai tahu kebiayaan.

0: di menua Komedi Talk Selulap minta tebah kelagu hari Jektin Joni Aman. Nadai guna ngetan lagi kena merindang peninga ya kenglala lalu pia mega peninga YFM. Terima kasih laban semampai mendiang ke Bala 6 Pintu ko ya. Terima kasih ya ucuk ini ko ini tinggi. Lalu siko to ngena akaun ya kebenama Marnik. Selama jam minggu ngge bala di sungai sungai Tua Rumah Igang Selepin Bakung ex Tua Rumah Samin Batu Lapan Lambir Akik Kandau Akik Baki di Seluai Sebuti Tua Rumah Jantan Nangat Lawas Apai Bakat Nangat Jelak Luban tu lawin di Miri Tan Diniah Pia Megak Bala Yang Ngelala minta main kelagu dari Michael Jemat Maya Pemisi Bertemu Baru. Lalu ke sekali itu Siti tu lah Dennis Gerinang Mambam gayari kami di Suratua minta pasang kelagu Melissa Francis Haid Mata Bari Gawai Kena Merinang Triumpu Ngau Semua Kenglala Bala Anaknya Bala Isannya Bala Ipar Selamat Hari Gawai Kedekat Datai Agar kita enam pintu Selamat Hari Gawai Megak. Ok Nyari Sri Aman dulu Bos Emel.
1: Ok selalu mending ke lagu Gawai kita ya, selamat kali hari peminta tu kira ke rumpah saja hari Alistair Cebain di Bintulu benoninga kita sebuat kucah-kucah buat radio ke kia ia minta lagu ianya kaban sampai mati dah ditebah tadi flow di Bintulu terima kasih flow ok kena berindang semua kaban-kaban ke ngelala ke kia selamat ngali hari ngagai ya turmanga dan Madam Doris ngau bala kaban-kaban sedaya ke semua mending ke program kita ungkap ya tengah hari tu minta lagu gawai kena berindang semua peninga kita ok lagi kita limpang baru macam sekedar peminta tahu kan terima kangau hari peningan manyuh tu merindang balik kita engkau lagu gawai tu lagu hari manca ayahnya bujang semalam maya gawai tu ngenang senentang rindu ya begulai engkau bala manyuh tebal lagi bala sidak ke darah-darah nyawai ya sidak ke beberi tau ke nyiburai ngagai bala pengabang tebal lagi ungkap bala sidak ke apai-apai orang tau ke aki-aki orang tang dak nyengkaum tu atau yo
2: ya aman yo
1: awak kita terus berbintang.

0: Bujang Semalam Maya Gawai Tampu Ambaru lagu peminta antara stesen kita. Okey, itu ngagai menua kertas kembaru tau ngagai nuan hana seduai di flow di Bintulu.
1: Oh, tu baru flow ke kecil kerja. Ada masalah, ada problem, asyik empat galgai. Kau pernah pakai asyik kunyah
0: pelan. Bisa kau bantu badah padah ke flora ngau hana ke kau. Encantado di kono serte ke.
1: Namaste.
0: Selamat selamat bekalala.
1: Ngarap kegerai.
0: Selamat bekalala kau kaya.
1: Ngarap kegerai kaya mereka bekalala.
2: Kau iban banyak
0: ne. Oh, orang Spanyol kau bantu itu. Bukan Rio Ganda.
1: Oh, lain lah pengamal di titio. Bisa orang Spanyol, bisa nyimpan kadung lalai dia.
0: Orang kawa ninga kita online kabar lelaki. Kirim salam ke Flo, kau kaya.
1: Kau memeda. Kau tahu memeda anak Flo.
2: Ya.
1: Indo ke lelaki kau memeda. Kadang ada nuju ya, tapi benar.
3: Sini nak mahagai ini yo.
0: Oh. Orang asal.
1: Anak jadi batu teki ya, kena ucok ke.
0: Orang asal nyampai salam sampai kaku nyak amanah orang dayo.
3: Jampa doai macam.
0: Oh, amat jam kita nyam jam jalannya hana kau Flo.
1: Kayo belakang rumahnya tepiak ke?
2: Okey, aku dulu tau Hana na.
1: Okey.
2: Oh, bannuan ge masa lagu dah. Aku dah tarik dah. Okey, tau nama ya ngasuh hati nak pedis nama itu na. Selamat hari hari ko. salam yang mana tempoh hari ladang SD Getri sama laju ko yang dia minta lagu begawai beratas kapal ko hari Nelson Nehru ko yang dituju ko yang ngagai semua ya ke ngelala arap tucum selalu serta ngarap terperindang nuju sida es rumah ba serato kebuka itu ni alun mau mindah ke pesan tu ni Junaidi Layeng selamat berjalan ke pengawak ko ya pesan rindu hati dituju ngagai semua kaban peninga ke selama hari minggu sama belelak lalu nuju semua kaban di Bintulu. Inai Nor, sama berjalan ke pengawas, salam hujung minggu, panas area kami di PPR Bandaria Park. Jadi dia minta lagu gawai, Eri Rikin Drusen, Sepating Bungai Jarau, dia kena merindang semua peninga. Lalu Siti dah gitu, Ari Ahmad Chen, sama digawai ngagai semua bala kaban, bak semanggang, kita tahu untuk nak boleh pulai ke menua. Pandak aja pesan peninga kita ni. Okey, ni aja Hana, hari aku, pulai baru dengan Wan.
1: Okay, terima kasih Flo. Jadi macam sekedar pesan rindu hati hari bala peninggalan itu. Tu hari Andrew Ujai masih yang dah tadi berdaun ya.
2: Dah.
1: Oh, berdaun ya. Ada yang ada yang. Sama ngelih hari. Sila kena nyak tua aja meh. Ngai kawan tua nang ngomong. Tua aja ke kenyang.
0: Kucing dah ada macam tadi dah.
1: Ah, mempo menunya
2: ada peluang ke. Okay, teruskan.
1: Oh, Tori Andrew Jai Masin sama ngali hari DJ sama pejalan ke pengawal minta lagu gawai hari Jeffrey Nyalui ngau Winnie Albert bergawai di atas kapal baru salam semua peninggal YFM serta kaban FB ngau kaban WhatsApp hari Andrew ke, atau hari Mirik ya. Nama tidak temerik gambar bisa nyapa ya, bisa nyapa moga Francis Ancis bisa nyapa ngau Roy Kuang ngau Petrus Incan bisa nyapa kita yang moga atau hari Ros Liao. Semangat hari DJ sama ngejar pengawak cukup panas menua di Bayan Tasik minta tebah ke lagu dari Christopher Kelly sama hari gawai kena merindang anak ya sebilik di Miri Isan sebilik di Bayan Ulu Sunti Gindal Randi yang melihat Rimi Richard ngau bela kawan kebukai kursi dirintai itu lalu negai kita itu mega pesan dari aku ke Meri sama hari gawai serta sama ujung minggu negai kita semua terima kasih DJ dari Sir Josema Reno sama ngelih hari DJ selamat berjalan ke pengamal hari Tuba Ulu Subuya untuk DJ minta main ke lagu gawai hari Gebegawang Ngojis Ketimah Tuak Dara Nuju Isan Balingga Inai Basibu Zilahani Emilia Richard Induk Kenamiat Richard Uno Miri Ubamatin Kumang Irene Rosliau Uju Pas Lagun Stama Stevie Still Love ngau kebukai ika dia ngau pia mega ngau merisan nganggi di KL laban kaban FB ngau ke ngelala kebukai ke DJ nam itu dia ngarap ke sama terperindang pekat ngali hari itu terima kasih DJ tu hari nama tu dah ni kebukai dah lenyau nadai mia lenyau nadai nadai kunung ngiga lagi ala ngiga lagi au ngau pia mega bala kawan kita ke sini ngau kita buat TikTok bertiti di Bang FM itu William Sain sama ngali hari DJ ngarap ke boleh mutar ke lagu ke debai Anderson ngalai menawa lapar ku ya ngau kebukai tu ngiga kesan danai ke sana tu sana gitu Mesti abang mantau flow, nanya kenal flow, flow mayuh bi ya. Ya, nan mun nama teh mayuh bi kuyang madah kenal tu flow. Kau suruh aja mun tu flow.
0: Vitamin B.
2: Oh ya, vitamin B. Kasih MMA. Iya.
3: Mayuh boyfriend ya.
0: Iya.
2: Nya pemenuduh ran mu satu ramirinya.
1: Oh. Ya, sigi batu tepi ya. Mana mungkin batu tepi ya. Jadi kena kita minum lah.
0: Menyuruh buyang lalai.
1: Buyang lalai ya. Buyang lalai. Kita macamnya. Oh, kita dengar lagu ke Sir Pinta Balau peninggal kita tadi. Tengok lagu tadi. Nah, lagu Ricky Anderson. Seperti yang bungai jarau.

0: mudah kami dua floor.
1: Okay.
2: Sebuah
1: nama tu double ne.
3: Bisa.
1: Okay. Yo.
3: Tutup jam kita tahu. Tok berkena yo.
1: Iya. Kira-kira bak ujung itu. Kira ke jaku penutup kita hari Isra'man dulu Ben.
2: Selama hujung minggu semua bertemu baru bawa ke Bukai tanjapan nak lama boleh agak melimpang kati melimpang kerundiang. Terima kasih semua terus ke pengindahnya di Mensia ya ke menatai ke pengantang ke Gerobu Kai. Bye bye.
1: Iya, ngagai nuan tu Mar di Sibu Mar.
4: Okay, terima kasih MA, Hibin, Pemega, Hana, Flora, Ngau, Bana. Terima kasih sama dia muncul ke program kita sebuat Pemega ngagai semua bala peninga. Terima kasih sama belala, selamat bertemu baru ngau kami di YFM Sibu Ba wak ngelah tengah hari pagi lah.
1: Okay, ngagai nuan tu Flo di Bintulu.
5: Ya, di Bintulu meh. Oh, terima kasih ngagai semua.
1: Umbah memberi hati aku Flo.
5: Singin nak kau puas hati kau.
0: Okay, bisa nak minit pun
5: nak Oh, no, asal bisa peluang sikit kena aja ni Mar. Semua hujung minggu guys semua terima kasih ngagai kita ke udah bulan ngau kami tadi. Okay, bye bye semua.
1: Ngagai ipar dah. Ngagai ipar dah sebut.
5: Nari ipar ngan jadi nyebut. Ngan ke miri dah tau.
1: Okay. Ngan ke nonton you.
3: Terima kasih. Selamat hujung minggu guys semua bala peninga. Bakal selama di miri dah terlagi ini bungan ngau kaban kebas pianya bagi kayan terus ke pengerindok kita hari YFM atau hari miri FM. Selamat hujung minggu. Bye-bye.
1: Okay, ngan ke nonton Hana. Laban nonton ke bersedia ngau 34 lagi nih.
0: Jadi terima kasih ke bala peninga kita ke hari pun jam untuk ke dia bulan kita nak pungkang kita jadi pemega menyiko tiu tadi udah telah kita ketinggal ke 34 selanya hari kami hanya dekat bercerita tentang NRNF tidak jadi minggu tu ila jadi terima kasih agai kita lima mega tu dah sama bela beticik kita sudah tahu semua bela dah telagi kita mekasi neh ti umpak pendapat dah sik lagi tu
1: aku nusun batal lagi
0: tahu meh terus rindu ke pangan diri
5: ke ngerajin diri
0: nanti
1: pengawak kata dah
0: ya pian mega terus ngeja pengawak ngau pengelurus hati pian mega ngemaruh ke diri dalam tiap perkara nyajar aku ke mamentas darah badas darah bagas darah baja imun dikon pendia tu cum nyingkum sampai di kalau nyadi tenggau malam terang jauh ku mangaso kita merampau lelengau Tuhan berkat kita semua.
1: Aku segera rindu dengannya, Hana. Okey, terima kasih semua. Jadi, Hana, Siti lagu Hari Kucing lagi. Dan nyapu lain dengan Nuan 34 Serang Nyawa. Terima kasih dengan semua peningat. Okey, jaku utik kami, jaku gagai kami bawa radionya. Kira dikenal kita berbutik, berbunga dengan pangan diri. Meh, nada itu diambil serius lah. Aneh, amai, Flo?
5: Nak serius kau tidak jago nuan.
1: Apo? Lagi kak minti ya sayo. 4 minit lagi lagi kan anu.
5: Nak kau duit kau.
3: Nah jenek nanti nak nanti ada 6 kami pula.
1: Iya.
5: Makin jenek. Kau ingat kemua seduai.
1: Ila tu mudah jong ke poster kumpul lah.
3: Jong ke bintolo. Jenek ingat kemua tu aku.
1: Oh lekat ke ba kunti bintolo.
5: Kan dia aku nyari akhirnya. Dahnya.
1: Okey, kena rindang bala manyu bala kita ke benung berjual batamu. Okey, hari ini kami terima kasih manyu atau lagu kedisada Achan Gau Suwelin Sakit Gawai kena kami sebuah ngangkat diri ngelah tengah hari ungkap ya. Sari tu ya, bye-bye semua. Terima kasih. Bye-bye. Ya.

0: Semulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Suranyawa. Mintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia bak industri muzik. Pengelandiak jari, nyarang buam, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baatan.
1: Obalo peningat semua, bertemu baru kita bawak 34 Seranyawa Lemban Baatan sekali tu. YFM Liban-Limbang, mai kita ini nga ke randau tentang dunia cerita program music atau ke seni tunggak ke utara Sarawak gitu. Jadi temui ke sekali itu, ianya Zamri Inaik teko Bro Zam kita penerbit Northern Region Music Festival NRMF tahun 2026. Mau Zam, jadi itu tahun keberapa nuan jadi penerbit NRMF
2: tu
1: Zam?
2: Tahun tu masuk tahun yang ketiga.
1: Tahun ketiga. Oh, tahun ketiga, setiap tahun itu tadi?
2: Ya, tahun ketiga dari 6 edisi Northern Region Music Festival tu.
1: Mm-hmm. 6 edisi, 3 tahun dah jadi penerbit dari Mayuah.
3: Saya ingat dek tahun berapa Northern Region tu?
2: Ya, mula tahun 2019.
3: Mai COVID mainnya nah.
2: Sudah COVID.
3: Ini tengah ada mainnya nah.
2: First time kita gagal by perlama. Dia tu taman rekreasi awam Limbang.
1: Itu no sudah Zam jugi-jugi yang
2: lalu.
1: Zam, jadi oleh nuan madah mimit pasal Northern Region Music Festival tahun 2026 tu. Jadi nama utai ke ngasuh yang special lagi tahun untuk kini.
2: Seperti biasa, penama baik ataupun yang ke special setiap kali penganjuran Northern Region Music Festival sentiasa ngagak penama baikan setiap kali penganjuran. Bagi tentu ke acara tu terus relevan. Engkau banyak menarik minat bagi peserta serta orang kedatai lah. Tahun tu beberapa penambahbaikan yang kita ngadu hasilnya dalam penganjuran 2016 ianya penggunaan teknologi, ianya penganjuran secara hybrid. Kita nyedia ke pilihan untuk sidak pengunjung menikmati festival secara langsung atau dalam talian sesuai ngau keadaan pasca pandemik yang sentiasa mengutamakan keselamatan. Ianya seterusnya ianya fasiliti yang lebih manah lah, penambahbaikan infrastruktur menyediakan kemudahan yang lebih selesa untuk pengunjung ngau peserta seperti ruang pameran yang lebih besar, bisi door kita duduk yang lebih mayolah ngau kosa rehat yang selesa.
1: Jadi pengerami itu ya ke diatur RTM Limbang pun tadi. Jadi nama batang pengawal RTM memujur ke pengawal tu tadi. Nama tujuh we tadi. Ngagak Northern Region Music Festival tadi.
2: Tujuannya kita sudah tentunya untuk meneruskan tradisi ataupun muzik asal Ari Utara,
3: Ari Utara
2: Sarawak tu, ianya Ari etnik kita
3: Bisi di Limbang,
2: Bisaya, ya Bisi di Limbang lah, khasnya Lumbawang, Kelabi, Tepenan, Gau, Kebuka lagi. Bisi tujuh etnik yang kita highlight bahawa program tu.
1: Lebih lagi mai sida ke Rabang Bupu Bangsa Ari golongan minoriti tu tadi nah. Jadi maka kita nemu dah pengawal besar begitu selalu ya besi ngawal kerjasama Ari mai macam pihak dah. Jadi ulun nak berkongsi ini bagi gerempuang besar tim agak besi meri kerjasama ngau program itu kini. Ngau besi agensi besar ini.
2: Okey, agensi besar aku meri terima kasih dulu ngagai Kementerian Pelancongan ngau Industri Kreatif. Kerana sudah bersama-sama kita dari 3 tahun tu dah ngaga program Northern Region Music Festival. Ngau seterusnya pejabat presiden bersama kita nganjo program itu bersama ngau majlis daerah Limbang lah.
1: Jadi kelimpah agensi kebesai terdengar dong. Engkau bisa agensi meet kebukai ngau kita kini sama mereka atau ke ngasai kepeluang ngau kita berinarinet tu kini.
2: Agensi-agensi yang kebukai kita selalu jemput dari namanya bank-bank tempatan, agensi seperti kebajikan, engau mayogilah antaranya KPDN yang bersangkut paut engau masyarakat kita Balimbang tu lah.
3: Jadi itu zam eh. Notre region ke sekali itu, Notre region music festival ke sekali itu ke 6 kali nah.
2: 6 kali.
3: Kemana yang ingat diatur? Berapa bulan?
2: Oh, tahun tu. Tahun tu kita dalam perancangan kita 21 gawai 24 bulan 5 tu lah seminggu sudah gawai. Ya.
3: Oh, seminggu sudah gawai. Ya, jadi ambil ke
1: ambil korang nyapa pula gawai.
2: Ya.
3: Ambil ke peringatan nombor tadi dan nampak kita ATM tu kengado ATM 5 kengado Notre Region Music Festival. Engkau boleh madah ke siapa kini penyanyi merindang kita mainnya. Oh. Kau boleh daripada ketemu.
2: Penyanyi kita dah deal temu antara yang ke ngagak persembahan pada malam pertama ianya kita ngangau siku hari penyanyi kaban kita
3: kaban kita
2: Brunei.
3: Mesti orang Brunei ne.
2: Tapi ia asal Limbang lah. Artis artis bah Brunei din.
3: Ianya
2: Ahil Alex dan ya penyanyi ke namanya popular kita Basra tu Melissa Perancis. Dan penyanyi dari Semenanjung Malaysia nya Roy Kapila nya malam pertama malam kebudayaan 22 bulan 5 2026 seterusnya malam konsertnya kita bisi ngangau Alex Wan. Kita bisi ngangau
1: Aziz
2: siku penyanyi yang ke popular dalam tahun 90-an.
1: Aziz Pelamin Angan Kumusna.
2: Ya, Pelamin Angan
3: Kumusna. Lagu penyanyi lama.
1: Penyanyi lama. Legend-legend.
2: Kau siku penyanyi ataupun baskers yang ke meningkat naik dia tu ianya Bob Sentuhan. Siapa-siapa yang selalu ke Bukit Bintang dia bisi ngelala ya lah. Tapi itu ya tu bisi permintaan so ya datai Balimbang khasnya kaban kita ya Brunei kau Limbang itu lah.
1: Jadi nyat tadi kena malam konsert NRNF 23 bulan Mei lah.
3: Ketika ada segi perhati kenuan sekumbang ke nuan dahnya di penerbit 3 tahun tu tadi ada sambutan sambut dari Mensemayu 3 tahun ke udah tu
2: sambutan memang cukup mana dalam 3 tahun tu kayak start 3 tahun tu restart kita ngaga program Northern Region Music Festival tu tahun 2019 kayaknya tiap-tiap tahun bisi dalam ribu pengunjung khasnya laban program tu memang semak bati rakyat lah laban kita mempromosikan budaya-budaya masyarakat kita Balimbang itu jadi setiap masyarakat seharusnya ataupun memang kompom akan medak lah apa persembahan-persembahan yang namanya yang harus sidak medak lah.
3: Jadi kelimpah hari bayarnya ialah laban ke ditemu kita yang megak kelimpah kita yang agak live berpentas pengawak kita yang megak bisik live nama live Facebook
2: nah. Live Facebook ya, live
1: ada media ramah kita nah.
2: Media ramah
3: semua bisik nah.
2: Semua bisik.
3: Jadi kelimpah hari Limbang tumpung ke bisi temu hari menua luar kini ke datai.
2: Selalu kita bisi temu hari luar. Sudah tentu memang setiap tahun memang bala kita ataupun kaban kita hari Brunei danya kaban kita hari Sabah, Labuan, ngau Kalimantan Indonesia bisi ke datai sebedau tu ngau kaban-kaban kita hari Semenanjung Malaysia lah.
1: Engkau tadi tujuh ngadu NRNF tu tadi Nizam. Sige kita yang ngau korang Limbang aja ke tak ke orang buka itu ngau kini?
2: Bisi yang ke ngaga persembahan sebenarnya tu kita bisi menjemput hari Sabah dannya kita menjemput hari Lawas ga daerah Lawas dannya dalam planning kita tahun tu sebenarnya kita bisi menjemput artis hari Brunei dan kemungkinan kita akan menjemput sebuah band hari Brunei ya kita nak mula lagi lah tapi kita harap ya sidaya boleh datang lah. And then kita bisi persembahan dari Labuan ga.
1: Kau bisa kini hari RTM pun kini belagu kini kanwan pun kini bisa engka ya ke special teringka penerbit pun belagu kini.
3: Oh, ila ya berundang dah.
2: Ya nya budak payment galah.
3: Engka ya belagu ngo Roy Kapila
2: kini. Di bala bukai bisa mayar aku boleh ke aku belagu.
1: Oi lah. Oh, lawan nuan dan nyebar payment tadi tu sam. Jadi bekini gaya munyi ko kita budget kena kita ngadu Northern Region tu.
2: Okey, budget Northern Region Music Festival tu sebenarnya kita boleh hari namanya Kementerian Pelancongan Gau Industri Kreatif setiap
1: MTCP
2: tahun 3 tahun tu tadi lah setiap tahun si datu beri kita budget untuk ngaga program tu dannya kita bisi budget hari YB tempatan galah antara budget utama kita untuk ngaga program tu.
1: Sampai cukup gini, cukup gini.
2: Nanti madah cukup, aku tidak berani madah lah. Tapi setiap tahunnya kita
3: berjaya.
2: Walaupun kadang-kadang budgetnya kita terpaksa ngigak last minute. Tetapi semua program tu mujur berlama lah.
1: Jadi pembaku nanti hari segi budgetnya tadi. Nggak jadi disebutnya tadi. Nanti tadi. Lepas itu tadi, kita lepas kita ngengau artis dari luar. Lepas itu tadi, nanti ke nondo tindu asidak ya.
3: Lepas itu dibayar megang.
1: Lepas itu dibayar
3: megang.
2: Lepas agensi-agensi yang ke join pun, mesti kita nyedia ke pemakai sidaya apa semua. Nanti cerita pasal budget, memang setiap tahun namanya di benda tidak cukup lah tapi kita mujur ngatur pengawal tu lah nitih ke bajet yang kebisi.
1: Aman. Lepas kita tu tadi menyi kalau tadi bisi kerjasama ngau penyebar cerdan limbang hingga kelebih ngau lagi ngau MTCP si kau hari agensi ti sama ngau mansut ke bajet tu tadi. Jadi berapa pengalaman prosedur ngadu tu tadi sam? Ti tadi ngadu kena dan ujian tu tadi berapa lama run dia ngadu ti tadi? Kau sebulan sebedau ke berkenai ke?
2: Sebenarnya pengalaman banyak tadi rancangan kita untuk ngagak budget ngagak MTCP ngau penyebar residen tu sebenarnya aku dah ngagak dah start dari pun tahun tu tadi lah pun tahun tu tadi leban sidaya misi prosedur 3 bulan sebedau sebedau program tu
1: maksimum lah ya tadi
2: maksimum jadi berkata lepas kita dah terpaksa delay laban bajetnya lambat ataupun lawan kita yang anjong. Jadi tahun tu aku dah ngagak start bulan 1 serinya. Jadi syukur bajetnya udah dilulus bulan 2 lah. Bulan 2 serinya.
1: Ya kebuah ya dipilih kita yang jadi penepit. Inar dev tahun tu.
3: Baru pun kaya baru.
1: Awak kaya aja. Awak kan jadi satu dekat.
2: Sampai pension lah.
1: Sampai pension. Oh, nanti dari segi pemar, teka jadi segi cabaran, teka halangan, teka Nizam. Nama pemar ke pemaru besar dalam ngatur program ini, beka program kita ini Northern Region tu, hari ke pengawal kadado kita ke meet tadi deh, dan tu tadi pengawal besar.
3: Oh, besar.
1: Menunjuk ke otak kan jadi pengawal international kok kita. Oh.
2: Pemarnya nadai kebukai. Siti lokasi lokasi kita selalu bertukar-tukar laban namanya memula kita yang agak ba airport lama dia tu udahnya kita yang agak ba namanya amphitheater laban dia tu amphitheater lagi renovate jadi kita terpaksa agak ba utai tu banyak lah ba lot 777 nya jadi nya namanya pemalang yang pertama yang kedua ianya budget seperti yang
3: kita sebut tadi
2: budget ya budgetnya setiap tahun memang cukup-cukup banyak lah namanya pemalai pemandu besar lah. Laban nanti MTCP merito bajet ya, kita terpaksa nitih bajetnya tadi untuk ngagak program tu tadi. Nanti beri besar beratus-ratus ribu, 200 ribu, 300 ribu, mungkin program tu boleh agak lebih besar lagi.
1: Tanya serius ngau punya kita cuaca kita dah tahu.
2: Cuaca
1: hari kita dah tahu.
2: Cuaca.
1: Situ lagi hari isu semasa kita dah tahu dah.
2: Iyalah pemandu besar dalam ngatur pengalami besar itu.
1: Tadi engkau lapan zam dah mandah kita tadi. Luar pun dah disebut kia. Hari bulan pun dah disebut kia tadi. Jadi engkau bisi kita buka ikat dikunci kenalan tadi zam?
2: Tapi dulu aku sekali lagi aku kemeri nyalah kemeri terima kasih ngagai balai agensi-agensi yang udah bekerjasama ngau kita pengalama tu. Jadi ngarap tahun tu sidaya oleh ngagak kerjasama yang lebih mana lagi seperti
1: gaik lama tu pisam
2: ndak gaji tapi harap sidaya namanya
1: terus
2: terus juga kerjasama yang hebat mantap lagi ataupun ngagak mayu program gi maya program bak siang harinya laban kita enggai medak ya bisi kosong bak siang hari jadi berilah ataupun ngagaklah peluang yang semak ngau rakyat lah khasnya ngau persatuan lah persatuan harap persatuan-persatuan tu meri kerjasama persatuan. Yang mana kau program tu laban program tu sebenarnya kita meri 100% untuk persatuan promosi
1: ungkup sida yang pu
2: ungkup sida yang pu sebenarnya kita itu minat ngagak program tapi
3: kita orang tengah
2: lah. Kita orang tengah. Tadi tapi persatuan tu sepatutnya beri kerjasama yang lebih besar lagi lah. Laban nyak mempromosi adat ngau tradisi sidaya. Khasnya Bahawa Utara Sarawak tu.
1: Betul. Tapi bakal Balimbang tu nama kini ke tau ngasuran narik hati ni tu dalam.
2: Balimbang yang kita tau narik hati.
1: Kelimpai hari Kerbau ke Kediri.
2: Mayuh tadi sebenarnya Balimbang tu yang patut dipedak oleh orang luar tapi kedatai ke Balimbang walaupun sidak madah kita itu bakal pekan koboi tetapi jauh lagi tetapi mayuh ndur-ndur yang oleh kita namanya bedak dan mayuh lagi utai
1: bila
2: yang
1: datai nemuai, nah.
2: Bila datai menemui Balimbang tu mayuh ndur kita oleh bedak namanya utai-utai yang boleh digigal lah
3: pemansang
2: Balimbang tu lah
1: karena kalau mendak jembatan paling panjai waterfront paling panjai tahu tak
2: Limbang waterfront paling panjai Balimbang Sarawak Balimbang tahu kan
1: Siti-siti ya Kerbau ke si dengan tuang antin jadi kelimpah hari kita yang ngadu ke ini kita yang ngumandang ke pemerindang persembahan nama gitu bisa tay disedia ke kita mainnya lah.
2: Okey, tahun tu kita meri peluang ngagai Majlis Seni Sarawak untuk ngagak Siti program bak siang hari. Jadi aku harap masyarakat Balimbang khasnya penggiat-penggiat seni ataupun penggiat-penggiat craft bak Sarawak tu Balimbang tu khasnya untuk datai ninga tok sedaya yang ke digagak 3 hari start hari 5 hari 6 hari minggunya lah yang ke penting lah laban sebenarnya tu kita namanya mayu pameran-pameran tapi tahun tu kita ngagak tok hari Majlis Seni Sarawak. Terima kasih ngagai Majlis Seni Sarawak laban boleh join kita tahun tu lah.
1: Bisi berjual mainnya Zam?
2: Bisi berjualnya setiap tahun kita bisi buka tetapi nya under MDL lah Majlis Majlis Daerah Limbang tapi boot untuk agensi kita bisi buka dalam berbelas boot lah ataupun berbelas agensi akan join kita mainnya lagi.
1: Nanti saya dah teringat ada ke pemandang tadi ada pameran.
2: Pameran.
3: Jadi engkau mensia maya tadi kan mau orang ke dekat engkau kita beramai atau ke masuk apa program kita nyata. Bisi bayar kan ada?
2: Program tu semuanya percuma.
3: Percuma.
2: Seperti jadi, RTM Kilik lah. ATM klik kai.
3: Klik. Semua percuma.
2: Semua
3: nada dibayar.
2: Nada dibayar. Dapat menyingkir datai ya. Datai, medak program ataupun nemuai.
3: Minanya jangan nyediakan poket duit duit
1: poket. Kita nak beli terempuh.
2: Datai, nemuai, medak program ataupun ngambil info dari agensi-agensi dan nemu cerita yang muka but kena daftar apa medani apa semua sara ataupun namanya macam-macam lah.
1: Reti tak bisik counter service kebukai.
2: Yes, bisik counter service kebukai. Khasnya hari majlis darah limbang, kebajikan, mungkin tahun tu hari GPN, macam-macam ke lah.
1: Jadi tahun tu siapa kini dekat ngeresmi ke, dekat berjadi ke NRNF kena tu?
2: Tahun tu kita bisik jemput menteri, menteri hari Kementerian Pelancongan.
1: Hari Menteri MTCP Impu.
2: Menteri MTCP Impu. Harap ya boleh datai lah tahun tu. Jadi malam pertamanya mungkin kita menyebut YB Abdul Karim Rahman Hamzah. Malam kedua ianya YB tempatan kita, ianya YB Datuk Dr. Abdul Rahman lah.
1: Ianya tadi antara dua malam berongkok punya. Dari pagi sampai ke malam tadi.
2: Sampai malam.
1: Jadi kena kawal nuan ngau bala hari ngau penerbit ngau bala kru-kru kita yang hari RTM tu. Cina mari kerjasama ke mana ke atau kena?
3: Bukan kami dua
2: nak sama. Kerjasama ngau bala
3: kru-kru.
2: Kru-kru tu memang cukup-cukup hebat. Yalah aku tadi namanya senang hati. Northern Region Music Festival tu walaupun nama yang besar tetapi di belakang tabir ya kerjasama yang hebat ngau mantap dari kru-kru ngau agensi-agensi bukan itu ngagak aku lantang hati lah lantang hati ngagak program tu ataupun jadi penerbit sempat pincin lah.
3: Dengar-dengar dulu kor.
1: Dengar dulu kor. Oh, kalau kekor, dengar pengurus.
2: Laban kerjasama. Enggak
1: pengarah sekali meninggal, kena dong.
2: Laban kerjasama tu memang cukup-cukup. Cukup manah lah. Hari gerak kerja apa semua adanya persiapan-persiapan program. Nadai komplain lah. Laban kita dah biasa kan.
3: Biasa.
1: Kita dah terlepas pedih.
2: Terlepas pedih. Kita pedih dalam 2-3 harinya
1: je
2: lah.
1: Dah lama
2: je. Lepas kita pedih dalam 2-3 harinya maya programnya. Tapi udah habis programnya lagi, udah meda hasilnya lagi. Kita dah cukup selesa, cukup gegati meda program tu muncul.
1: Boleh tidur jenak lah.
2: Boleh tidur jenak.
1: Udah tidur jenak dah. Agak laporan baru.
2: Agak report baru.
1: Lepas aku dah agak report tadi dong. Agak report tadi. Lalu tekalannya agak report ke berkenai. Kemudian nganjung lah.
2: Dah tekalannya lah. Tekalannya
3: habis program.
2: Habis program, ngagak report gila. Hari tu ngagak program, habis program hari Minggu. Hari satunya udah kita
3: kerja keras baru.
2: Tapi hanya
3: segi dah tanggungjawab.
2: Segi dah tanggungjawab.
1: Bisa estimate atau ke bisa diodet ya nganjung laporan
2: jam? Dalam sebulan harinya lah.
1: Sebulan
2: hari habis programnya tadi.
3: Kata ke Zam, berkini ke komen dari orang luar tu tadi. Sekumpulan nuan ke dah jadi penerbit 3 tahun ke lah tu tadi.
2: Komen dari orang luar berkenaan program Northern Region Music Festival tu pun cukup ngelantar hati lah. Laban sida kak program tu digagak tiap-tiap tahun. Ngau artis pun sida ngak kak artis yang ke namanya yang ke pedau kalak datai Balimbang dijemput ngau mayuh perbanyakkan lagi lah artis-artis artis-artis dari luar untuk merindang dua malamnya.
1: Jadi Siti bertanya tu dom. Siapa tukang kangau? Siapa MC main datai lah?
2: MC.
1: MC special kini?
2: MC special MC special malam malam pertamanya kita hari kita lah hari kru kita hari
3: Limbang
2: tapi malam konsepnya kita jemput MC siku MC hari Kuching siku MC yang ke pemadu popular ya sebab kalak Balimbang dia tu ya dah mindah ba namanya Kuching ia akan bersama ngau kitai malam konsepnya lagi dan si siku yang ke pemadu handsome kau akan ngau ialah Susah ya, dalam perancangan lah, perancangan.
1: Oke, nanti nanti alam lintang punya kurang. Saya saya tanya dulu.
3: Jadi sikit di samping kita meh ngarap ke program ke sekali itu muncul bunyi ke penerbit kita nerima kawal di mana hari semua agensi Nazam. Jadi engkau bisi sama tu pesan nuan ngagai rakyat Limbang di di luar kau lihat tai mainnya.
2: Okey, pesan kepada di aku bab program tu lah. Bab program tu harap ke semua penduduk Limbang, Brunei, Lawas, Labuan, Sipitang Sabah ataupun siapa-siapa yang ninga program tu hari tu, harap ke boleh datai untuk ngeramigi Northern Region Music Festival tu. Ianya yang mana pelbagai persembahan-persembahan yang akan kita ngagak ngau vibe yang padu serta pengalaman yang pasti tidak akan dilupakan,
3: akan mengecewakan,
2: tidak akan mengecewakan bunyi Kemelayu lah. Jadi mai bala-bala kita, bala-bala kaban, bala-bala family kita untuk sama-sama gegarkan suasana Northern Region Music Festival. Ianya program yang ke sentiasa diadu tiap tahun, program city, program besar sebenarnya yang ke diadu setiap tahun lah Balimbang.
1: Jadi harap ke nuan terus mujur jam gaul pengawal kita tu menyiktai hari jadi siko penerbit kita Nota Nujam Music Festival tu edisi ke-6 edisi ke-6 untuk tahun 2026 tu lah. Jadi harap ke nuan terus jadi penerbit berpencen. Jadi nyapa tadi tadi sekedar rendau kita engkau bisa jako penerbit renondom.
3: Jadinya tadi mengharap ke semua kita semua berhati ke program ke dekat di atau ATM Limbang tu lah.
1: Jadi nak kata dulu kita dengar ke Renau Bawa 34 Seranyawa Nemban Badan Bergulai dengan Bro Zam kita penerbit NRMF atau Northern Region Music Festival tahun 2026. Jadi dikelala bunga hari kayu, dikelala buah hari langgu, dikelala basa hari penyiru, dikelala bansa hari jakub, jalai penungkat kadat tinduk berpengai ke pengingat. Jadi anda ingat datai ngagai Northern Region Music Festival ke 21 ngagai 24 Mei 2026 tila. Jadi cuma saya ngagai balap ningal kudah bergulai dengan kami hari pun jam datai ke detok. Jadi bertemu baru kita berawak ke Bukai. Terima kasih. Bye.

0: Segulai, sejalai,
1: YFM.
2: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Kami Merina kita nintiang hari.

Si Elton Juan, Wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di gereja St. Joseph Kuching. Misa tu

0: tak diulur ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6, 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai. Bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu 2. Program mayanya ialah persembahan tarian hari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu bak 019-828-7249. Aku nak baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Mayamisa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD

kerana suatu ngapulah tu aku kamera. Selamat regawai dengan semua kita yang nyambut regawai, terutama sekali dengan kita yang berbangsa Dayak. Dari pesan aku menuju semua lembut pulang gawai tu, cuba terlibat dengan mana ya. Anang hirup menteri ba, nanti dah tiba rumah baru tahu on ya.

Ya, lagu ke di Baik Ramli Sewalter ke Lemai Dua Peninggal Richah Gawai. Lagu kena merindang kita kaki terus. Mendiang ke YFM Gulai Engkau Kami Bak Rentak Gali Hari Kita Sarito. Sarito hari Minggu 17 hari bulan 5 2026. Jadi tadi kita sudah medak lalu ningak ke program 34 Serai Nyawa hari YFM di Limbang. Jadi tu nampung ngawak kita bergulai Bak Rentak Gali Hari Kita 3 jam nyentuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi. Nyalai aku ngarap ke bala kita ngemuan berita ke mana Sarito. Aku ngarap ke semua tu pengawak ke basic di penyalai ke kita Sarito pun sama udah tulis ke pemujur magang. Jadi begini gaya hari kita di menua ke bukai kelimpah hari kami di Kuching di tu. Harap ke hari mana laban kita sama nemu bau ujung minggu ke berketuknya tadi mayu macam pengawak mayu macam aktiviti ia ke basic diatur lebih lagi bak program ke dia tu berserimbai hingga pengeram hari gawai jadi bisik program niti daun atau ke buat program ke bukai ya, kendang berguna ke gayari ke mana andur kita yang tadi berjalan ke pengawal ya. Ya selamat ngali hari untuk bila kita ke baru mendiang ke YFM terus segulai sejalan dengan kami buat rentak ngali hari kita hari itu jadi batu sun program kita bakal selama 3 jam dua kita yang tadi merindang kita ngau lagu-lagu kelimpah hari ke ngatai ke sekedar berita atau ke info pengawal ia ke bisik di jalan ke bapnua kita lalu pukul 5 lebih kita ningat ke berita hari Kuala Lumpur lalu dahnya lagi jam ke penudih kita mendiang ke galeri Y bergulai engkau Daniel Steven jalannya tusun program kita diungkup ke bawa rentak ngali hari kita ya, ngali hari-hari minggu hari tu 17 hari bulan 5 2026 jadi tu lagu ke di pilih aku kena aku merindang ya, bala kita ke nyangka benar berkedu kau kini baru hai tau ke bandundur ke bukai mah ya ke bisa mendiang ke kami selamat ngali hari terus bergulai ngau kami lagu hari Lucy M enggai tu

Ingaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. Ka ka ka Kanyu FM.

0: pendengar semua. Itu kita berdua dengan kaku di jengkanyeng di jepuja pakulawang. Mantang bulan kembung itu darah mantap tiang terkeluang. Apa ngerami gawainya maja angan saya asas semua. Ya, apa yang menggabal pendengar semua. Aku nemu kita bekerja ke dia tahu. Benung kiru bergagak ke ruti penganan kuih di lah. Ngagak ruti celah. Apa putuang ke baju deru. Becuak ke buah. Ya, jarak. Tang bala pendengar semua. Aku kaya kabjaku pasalnya. Tang aku dekap jaku ke pasar tau. Pekit kumeng ngokeli yang kanyu ke diatur. Gerempuang iban kanyu JIK. Berserimbai engkau pengawak mantar gawai. Bak dewan kanyu. Jadi kita ke ngasai ke diri sigat engkau baji. Atur ya ke bakatu. Dengan memanah wai. Kita ke sigat mesti ngembuan penyigat. Madun dak panah. Kita ke lelaki mesti ngembuan penyigat. Sikar engkau ngembuan tucum ti ngasuh. Ati bala kiam terbelengak baka pintu kerja insil. Jadi sida kindo bala pendengar semua mesti ngembuan pemaji ati cukup. Huyu pepelu baka teluk riga. Lagu tajam baka lungga. Ti betul tajam wai amzah dulu sebetul kita napi pengawak tau au. Audanya ngembuan mata segala bulu mata ngelenti. Kena yang diringgai baka bukit balau. Awak kah kita ilak boleh gelar induk darah baji. Berjalan ke gili ngena kasut tunji ngemata kepecik bungai gelombang. Siapa kengai boleh gelarnya ku kak menti kutu indo. Jadi sidak ke kak engkau peketo mesti berumur 25 angkai 35 tahun. Siapa kengah sayang lui hari umurnya siginda dipilih awai. Penalti siginda uke tu peket main bol. Lalu price peketo dekat boleh mata duit 5,000 ringgit. Wah wah wah wah. Lalu megah kita bisi can. Ungkup duaiku rawon ngagai kambu dia. Uke kambu bajawai. Sepenglama 2 hari 2 malam. Nama kedian tiga bala peningga semua betali pawun kita dia tu. Ambil kita pinsil, ambil kita kertah. Pederan kasih liak, kita tahu ngangau ke EJK paket keliak engkau kumeng. Inyak mis janteng, bak lumur tai pawun. Englap sui pau, lup sai pau. Ake maya jam gawa aja au. Kita kengisi pun. Anak kita tahu minta aja abad JIK. Anak lawan tahu enggak kena ampiet. Rawan ngagai menua kambut baja.
1: Hello?
2: Hello?
1: Miss jantan, jantan tu?
2: Ya, siapa tau?
1: Tu, ino pemalu baji di tebawai kanyuak tu. Sangau-sangau tu.
2: Sangau? Hari ni, Nuan?
1: Hari tebawai kanyuak aku tu.
2: Apa ya, nama utai? Siapa nama anak adik?
1: Sangau-sangau. Nama glamour aku, Sabrina.
2: Oh, nama utai bisa teka tanya. Ya, kan kau pakai kumang, Nuan?
1: Bisa ngukuk. Umur 53 tahun ya.
2: Nama umur 53 tahun ya?
1: Ya, besar ini wang. Hau 53 tahun, nanti bisa tahun baru. Ungkup ke 54 tahun, hau.
2: Nah, nama dekat kau pakai kumang, biar sangau.
1: Kumang ini nak baji aku siapa? Nengalah aku kayu temawai kanyuak di tau.
2: Kurang kau pakai kumang, umur ya 25 sampai 35 tahun. Umur dek, dah 53 tahun, katik kenyakan kau, orangnya itu balik.
1: Bekeni register orang masuk paket keliang bisa orang sabung ku mak masuk paketnya.
2: Apa ya lagi bujang ya?
1: Oh, nak kalau bebini. Bujang teng teng teng teng teng. Oh. Agi bergetah.
2: Nah, berapa umur ada?
1: Agi biar 28 tahun. Kuma ada benar lanjaunya.
2: Nah, nanti agi cukup munye kurang agi cukup syaratnya. Agi 28 tahun. Agi boleh terima kami ngambil form kita, ngambil borang kita anu ibo.
3: Benuang pekit keliang aku mang. Pak Dewan Kanyua.
1: Ini dia lah aku sendiri aku kali pergi ke jika dua jenis.
0: Ladies and gentlemen, ibu enggak ayah, terima kasih yang guys semua bagi kita. Arti udah datang golo apa ngawak pekit. Aku mau enggak keliang kanyu Pak Dewan kanyu tu. Tali udah dibansi, tikai udah digiliang. Apakah nyampe kawak kita yang ke malam tu? Okey, bala semua arti datang yang ke malam tu. Tadi kita baru udah beda apa kini gaya sudah kumang, kini gaya sudah keliang. Menjalai ke diri Bapak Ngaudin, bisi sekedar bakal nyongin suam ke diri emnya ngayat ke gigi. Ya, bisi ke jungga, ya, nyenak kita nemu nombor berapa nyilah. Oke, okay, bisi ke mega sidak ke menjalai kanyo-kanyo bakal kenyataan untuk sikal ke jepelah. Jadi bala ibu bala ya bakal kemalam tu aku nemu kita nak sabar lagi dudap-dudap nganti sapor ke buliah gelar keliang kau ai kanyo yaitu sekurang ti tegap sigar bisi lesuang pemula ti akan dua tujuh tanjuh lagi ke ai udara nyoma. Jadi orang ke buliah gelar keliang 2015

0: ganoon kung ton. Baka atan kayo. Ako na po ate ko.
1: Bada kita. Kita ko dalam. Lewan daw. Ah, po ate kita po dyan. Kaya man.
2: Okay.
1: Sana. Wala mo.
3: Sige po dyan.
1: Baka bade. Lumpo sa tunga. Ako sige na po ate. Na ano na talaga po. Miss Minoy.
2: Diyos ko ang mga bagay.
1: Nih, nih, yung pang ato problem ito. Nga. To. Hey, kita. Kita kedua-dua dito. Ha? Ngerakal aku. Kita mena aku tuh ketua. Ha? Angin. Nyen. Senram sama tuh nunggu satu.
4: Raja Cangkua.
5: Ano mau tayo sangau?
4: Berani bisa ding agak pemutus begitu, nih. Ha? Lapan mujabnya tadi. Anak buah dari asu ada menang mujab, ah ha? Ketegalnya aku madang kedai, ketegal di ayah ya, di perai di mujab kamu satu.
5: Ah, utainya tadi kamarnya tadi, okay masalahnya kebesar bapak pengirup kita ini. Laman utain kena komplain itu nya sih kayak tiap-tiap akim pan cegini kritik orang inah kakim siapa juara pan bisa kena kritik tahunnya kemarin. Dan kami akim tenang terima kritik kita aja.
1: Tak pun aku hati, ingat. Ujian berarti kegama saya sikok-sikok 10 perintai. Ini terang kita sampai lagi. Ini sikat kita.
5: Ya, saya bukanya pernah aku sikit mojak nyamnya kena.
1: Akai kali gantung mata hari. Ha? Aku mana kata. Pernah ada tubuh sanram. Nak tegak pernah ada bulat sanram. Gama sanram. Nada itu mata. Nada sikok unam temawai kanyuak rumah sanram jai gamal. Ha? Nanti kau akan mojaknya aku mana kata. Nyentuk dia tau. Nak kalah aku bini mojak.
5: Ya, laman ni udah nyebuat kena, anu walau. Miss Minam, Minam, Minam cumet, Minam cumet. Ujian ni kita dalam Minam cumet. Aku mesti lalu form kita yang isi kumang ngau yang gawainya kemarin. Nanya ya. Ini mayu ha. Jadi sangau. Jadi genteran 4 E. Oh iya benda. Paket tu kami semina dibuka dengan sida lelaki ke bujang serta agi rumpah. Jadi status keamanan ni senaram tu. Aku nemu ya rumpah setanya nak bujang lagi. Lebannya kalah pemini. Aman ya?
3: Agi apa?
5: Nggak dengar dulu. Kan ini dengan aku. Tung aku lagi dengan orang ini. Ya. Udah deh, kecoklat tadi nyebut. Nanti aku nunggu benda mau aneh. Udah aku uruh ya, nasuh aku nikir bapak kau tadi. Eh, aku tuh udah kena 4 gelas tuh, kamu saya nyawa tuh. Suka hati ini gak malu gak kulit tau.
3: Anak malik kita bagi.
5: Dih, suka hati nanti aku nikah deh. Aku sumpah gak kena dengar kaku. Nih, kacarwat deh. Kasih sama aku nanya nih, unik sumpah. Nanti nanti hati tiap bulan tuh, apa beli ke katil, apa beli ke pecah, megang. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh,
6: eh, nyak meh bunyi ke sempama kita iban. Tebak sengkilo diri empu. Nyak alai, seliah ke diri ari buliah pemedis, penusah, tau ke pemalu, ketegal ari jakuk, tau ke ulah diri empu. Pesan tu ari YFM Iban.
7: YFM, segulai sejalai.

lagu ke di Mai Sofina S lebih itu dengan Brami Maya Gawai nyanyi ngau lagu yang ujung ke jam kita 10 minit lepas pukul 4 lemai. Jadi itu Mai balap tinggal berarti ke info gayari ya ke bisik diterima kami dari UPS Meteorologi Malaysia. Kalai muat ke lemai itu dia di pelabak ke ribu teku di bisa nyadi bak sekedar nur di Kuching, di Serian, Semarahan, Seri Aman, Betuang, Seri Kai, di Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Pihak Megak Engau di Limbang. Lalu muat ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi pergila dia di pelabak ke bisa hujan bak sekedar nur di Seri Aman, Betuang, Seri Kai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Engau di Limbang. Lalu hari di pelabak ke Manah muat ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi pergila di Kuching, di Serian, Pihak Megak Engau di Semarahan. Ya, jadinya info gayari ia ke bisik diperkongsi ke UPS ke mata ke gayari. Jadi terima kasih ngagai Siti Nur Faizan ia ke dah kongsi ke info gayari ungkup lemai tu ya. Jadi nanti kita berhati ke peningat bak sekedar atau pengawak ke bisik diperjalai ke bermenua kita endang Mayu namanya tadi pengawak ke atau ke pengerami ke diatur nyerombak pengerami hari gawai ia ke ukai nyerombak pengerami dari gawai pan mayuh mega program ke bisik diatur jadi nanti kita berhati ke di Kuching di tu Padang Merdeka dia peninga jam ke dia tu pan nanti kita meda udah bisik bala orang ke namanya tadi ngantik pengawak ke berperinang berlagu muat ke malam tu lagi bawa pengerami muzik Kuching tau ke KMF 2026 bawa edisi ke 3 tahun tu jadi di malam urung 8,000 ikut mensia mayu bisa megang natai ke diri ngagai Padang Merdeka ianya malam tadiknya malam ke terubah pengerami muzik Kuching edisi ke 3 2026 jadi bawa malam ke terubah malam tadik dia Raban OAG, Melissa Francis, Ramli Swater, Pihak Megat Engau, Firdaus Matarang. Hanya penyanyi ke bisik merindang orang ke bisik datai. Ngagai malam keterubah pengerami muzik Kuching atau ke KMF 2026. Lalu ke malam tadi Megat sama bisik datai. Ngemata ke konsertnya inya Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Helmi Othman. Jadi pengerami dua harinya bisik mandang ke artis antarabangsa Pihak Megat Engau artis menua tumpu. Lalu kita minta malam tu lagi penyanyi terbilang Indonesia Chakra Khan bergulai engau Raban Pemerindang hari menua tumpu mega bisik merindang mensia mayuah muat ke malam tu malam kedua pengerami muzik Kuching KMF 2026 edisi ketiga ya. Nyalainya sekedar info pengawak ia ke bisik diatur jam ke diatur tu diatur di Kuching jadi bendudur ke bukai mega aku percaya mayuh macam pengerami mayuh macam aktiviti ia ke bisik diatur lebih agak nyerombak pengerami hari gawai jadi tu lagu gawai mega di pilih aku merindang ya bala kita agak terus gulas jalan kau kami lagu hari Ricky Anderson sepatiang bunga jarau.

0: Rentang Ngalihari.
1: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Aku umuran saya ke nuan.

0: tinggal ya hari YNN
1: 101.3 MHz. Choose the black program. YFM Segulai Sejalai.

ramai tu mendengar pelakon lagu kena merindang kita kaget terus gulai engkau kami Pak YFM Pak rentak ngali hari kita ke Sarito. Jadi selamat ngali hari, selamat lemah juga untuk bala kita ke bisa mendengar ke YFM gena radio kereta kita kini tahu ke radio kita barumah gena portal RTM gena RTM klik lagi lah di lindo kita diau jam ke dia tu ia kaget terus gulai engkau kami Pak YFM tahu ke kita ke nyangka benung beli ke barang bak sekedar pasar bak sekedar nur di serata menua kita di Sarawak di tu lebih agak ya ya ke damanya tadi Palan Nur kita beli ke barangnya tadi habis si masang tau ke buka radio YFM lemah itu selamat lemah untuk bila kita ke benua beli ke barang jam ke dia tu ya jadi ngenang berkawal kau bantu keperluan asas Sarawak tau ke disebut kita yang terdiskas kalau diskas buat renggat ke dua tu peningat udah di pasuk ke ngagai akaun Sarawak Pay penerima berengkah hari-hari lima tu kemari ianya 15/5/2026 jadi tu tampung riskas berenggat ke terubah ia kebisa sudah dipasuk ke dalam bulan 3 tu kemari ya jadi Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penyampau bantu skas ke tahun tu begak bisa ditambah ke hari RM950 ngagai RM1110 engkau tuju kena mantuk rakyat nampi ungkus penghidup ke majak nikai lalu berenggat ke dua tu kemari dia kategori ruang bilik dekat nerima bantu lebih RM400 lalu bantuknya dekat dipasuk ke SP kita bulan 11 ke dekat datai tu ilah ya jadi ngau penyampau bantuk ke bisa ditambah ke berenggat tu yang harap ke bantuknya mereka boleh ngelempuang ke tati yang belanja kira 800 ribu ikut rakyat di menua tu ya jadi bantuk tu di break tumu sebedau ke nyambut pengerami ngambil ke rakyat boleh beli barang dapur tapi yang mereka ngau perengkah ke diguna ni tiang hari. Ya, jadinya Siti berita ke di baik ku perhati ke balap ninga kita ya ni nemu nyangka kita hanya tadi kiru kisu ngomoy macam pengawak lebih lagi bak kita ke bisik ngau nerima bantu skas tu ninga jadi tau cik atau pedak bak handphone kita udah masuk atau ke bedau nanti niti ya, udah masuk jadi nanti ya bedaunya tadi tau perhati ke kita ni nemu bisik penanggul kini ni nemu handphone kita hanya ada internet anda boleh kena kita ya, ngecik ya jalan ya, Siti bergautai ke peratut di patut diperhatikan kita lebih lagi untuk bala kita ke dan kat nurun beli ke barang lebih lagi barang dapur nada salah bagi kita ke bisa nerima bantu skas tu peninga kena meh hutainya tadi engkau betul kena meh hutainya tadi engkau hutai ke berguna beli barang ke berguna ya ke tahu dikena kita hanya ninting hari ya jalan lagi terus merindam bala peninga kita ke lemah tu peninga atau lagu gawai megak ya ke bisik dipinta peninggal kita ya ke bisik bergulai ngau kita mendiang ke YFM bak rentak ngali hari kita lagu hari Ricky L berpadu nyawa ngau simak ngabang ke rumah kami.

Ule munua, tang uleh diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke

Suara bangga kaya bisik undang selepak batu. Hanya diingat lagu yang ujung ke jam kita 13 minit lagi dekat pukul 5 lemai. Jadi pukul 5 lemai itu lagi kita ingat ke berita hari Kuala Lumpur. Lalu dah beritanya lagi. Dia kita dekat terus bergulai dengan Daniel Steven. Bak galeri Y kita nyentuk ngagai pukul 6 lemai. Sebedau ngalih ngagai sadar lemai bak YFM 6 lemai ngagai 9 malam. Jalan terima kasih ya. Untuk bala kita ke udah segulai sejalan dengan aku kenyari pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai ujung rentak ngali hari kita itu. Terima kasih sudah bergulai dengan aku peninggal lebih lagi kita ke andang hari pagi tadi sudah meniang ke YFM. Terima kasih milih YFM hanya di ke pemerintang kita Ungkup Sarito. Jadi aku ninggal ke kita gau duit lagu sebelum kita ninggal ke berita pukul 5 lemah itu lagi lagu hari Raban artis PBP buka pintu buka tang sebenarnya atau lagu Rigwen sanggup aku merenang kita bak rentak ngali hari.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Stampin Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nak baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dinggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
5: Pesan tu Ari YFM.

0: Gulai Sejalai YFM.
1: Terima kasih lagi dengar ke YFM. Jadi kita dia tu bukanlah bah program Galera Y. Kalau bah Galera Y tu bisi lagu-lagu baru ke dekat dengan kita bah Galera Y. Okey, 9 lagu bah Galera Y kita ke minggu tu. Lagu ke Cerubah, Richa Rosana. Lagu ke Debrik Nama Lejuk. Tion Galeka lagu tu di Tengkebayan Jambul. Lalu tu single ke Cerubah, Hari Penanyi tu. Ditangkan ke lagu kedua, lagu Hari Lai Peni. Lagu Debrik Nama Getu. Dan ya Bon Klimin, Hari Di Antik Tua. Nyari tion yang leka lagu tu di Tengkebang Penanyi Tumpu. Bah lagu tu megak Van Kelvin nyadi videographer ngau editor video klip lagu tu. Jadi lagu tu berentai ballad. Serta ditangkan ke ngau lagu keempat kita serai tu Matthew Mahmud. Lagu ke diberi nama Labuh Pengerindu.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai sejalan.

tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skamernya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah

Kita pergi dengan ke Galeroy, ke Sarito, Dusun ke Sekalito. Kita bisik 9 lagu. Lagu kelima, Arif Fedeli Noel, Nak Kala-Kala, didangkan Ngau Edmund Indin, Suya Janga Pengerindu. Dan yang bisik lagu Arif Harrison, Boya Pengerindu. Serta lagu ke-8, Arif Ramesson G, lagu ke diberi yang nama Solo Messenger. Jadi lagu Solo Messenger tu Tion yang leka di tengkap bayang penanyi tumpu. Lalu kita bisa muda video klip lagu tu ba YouTube. Video klip tu ianya diambil ba pantai Tanjung Batu di Bintulu. Okey, jadi aram kita tinggal ke lagu tu ba Gelir Wai kita ke minggu tu.

0: выбирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Datang berpengunjung program Galera Y yang dilagu ke Pududi kita lagu dari penyanyi tip bernama Niat N. Jadi itu penyanyi baru ke tu dah. Nadai kalau dengan nama penyanyi tu. Lagu ia diberi nama Bulan di Pagar Bintang, Tion Ngeleka di Tengkebang Jus di Jabu, Ngel Matthews Mambel. Jadi nak tu ajak Galera Y kita minggu tu.

0: サダマイスナ DYFM。 ニカバナコ。
1: Sunyi? Silu ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
2: Penggerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai saja.

Kai bala peningat kita di serata menua ya ke mendiang ke kami lebih lagi kita ke benua menjalai ke pengawak jam ke dia tu kita di sebelah palan-palan penjual ke barang bala pulih sebelah kerite pihak mega pakai bala sedadu kita.

Bapa pada mereka. Saya pengrami mega di atur dia berterima dengan pengrami muzik Kuching KMF 2026 ianya edisi ketiga rupiah mega di SNN saya pengrami mega di atur buat gereja ya. Palan-palan ke Bukai Megah ya. Jadi peringat mayu lah. Udah lagu dari What Rock. Dah setiap lagu gawai kita dekat Ninga ke Pelansang Penghidup. Lalau Penghidup aku ya.

0: LT Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Iawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntuk, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpencingan Date Baru serta Gulaing Bala Peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu inya minggu tiudah hari Tuhan Jesus pulai ke surga takwa Ascension Day takwa minggu Easter ketujuh. Lalu baca inya kita ke diungkup ke minggu tu diambil Rinyo St. John bagi 17 ayat 1 hingga 11. Injil St. John bagi 17 ayat 1 hingga 11. Lalu tu taut pedak kita berbuat penyanggup baru lambar 157. 157. Nyalai jatuh ketika maca gentran Injil tu. Udah Jesus temu nyebut jaku ya, ia nengkadah ke langit lalu bersampi. Kuya, apai timpuh udah datai. Beri mulia kanak nuan, awak kanak tau beri mulia kenuan. Laban nuan udah beri ia kuasa di atas semua mensia. Ngambil kuya tak beri penghidup timruan, ngagai semua sidak kuda diberi nuan ngagai ia. Lalu tu penghidup timruan, mensia nemu nuan siku aja Allah Ta'ala ti benar. Lalu nemu Jesus Kristus ti diasuh nuan. Aku dah ngayan kemuliaan nuan di dunia. Aku dah nemu ke pengawak ti diasuh nuan kerja aku. Apai beri aku mulia di mua nuan dia tu. Mulia ku dah diberi nuan ngagai aku apin penumbuh dunia keliak. Aku dah ngasuh nuan dia temu semua orang terdiberi nuan ngagai aku di dunia tu. Sidak ngik nuan, lalu nuan beri sidak ngagai aku. Sidak dah ngasai kejakut nuan, lalu dia tu sidak nemu semua tai terdiberi nuan ngagai aku nang datai hari nuan magang. Aku beri sidak jakut pesan terdiberi nuan ngagai aku. Lalu sidak nyambut dia. Sidak nemu aku amat datai rinuan. Sidak mengharap ku aku ndang diasuh nuan. Aku bersampi ke sidak. Aku ukai bersampi ke dunia, tam bersampi ke sidak ti diberi nuan ngagai aku. Laban sidaknya ndang ngit nuan. Semua utai ti dikemisi aku ngit nuan magang. Tu semua utai ti dikemisi nuan ngit aku. Lalu mulia aku dekat diayan ke nengah sidak. Dia tu aku datai ngari nuan. Aku nadai agi di dunia tu. Tang sidak mengkang dalam dunia tu. Apai ti kudus. Intu sidak ngena kuasa nama nuan. Nama ti diberi nuan ngari aku. Awak sidak nyari siku. Baketua ti siku aja. Tu Injil Kristus. Puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menjadi, buat Tuhan Jesus, kayu regangnya meh tuju ngeujung penghidup ya berdunia tu. Buat ya regang tu meh pengawak temai mulia ke penghidup ya. Lalu tu meh jalaya boleh mulia ke belama-lama ya. Nyalai lebuah yang madah buat John 12 ayat 23. Timpuah udah datai nur anak mensia dekat kemusai ke. Utai tika Jesus itu ianya pemati ya buat kayu regang. Buat kayu regang Jesus dekat nerima mulia ya. Buat sejarah dunia teka sejarah kita mensia. Kita muka suah ninga pasal orang tiba berita tiba boleh penampak. Toko mulia dalam pemati sidak. Dalam pemati sidak, ngejalai sidak ti mati, sidak mandang ke sidak empu ti benar. Lalu dunia muji sidak. Kita dengar berita pasal Abraham Lincoln, John of Arc, ngemayuh pemesai bukai ti terbilang. Kita medok, lebuh Tuhan Jesus ngapus kesebut ia datas kayu regang, datai ketuai sedadu rerompan buat puan kayu regang ngelalo mulia Jesus labannya nyebut menyitu kuya iaitu nang benar anak Allah Ta'ala.
He is truly the Son of God. Matthew bagi 27 ayat 54. Nyalai regang tu mega mulia Jesus, laban datas ke regang ya nembu ke pengawak tu dah disuruh lah talo de kerja ya dalam dunia tu. Nyalai apa yang hapus kesebut ya datas ke regang, Jesus ngopanjung tinggal madah agak lapai pengawak ke beritnuan di kerja aku udah tembu. Pengawak to the break one, the kerja aku udah tembu. It is finished. Nanti semua Jesus muti datai ngajar, tandok mati bakai organg, pengawak ia agi mekang benar. Kebuah pihak, laban Jesus datai ke dalam dunia, awak kemandang agai misio, Allah talo rindu kesidok, serta mandang ke dalam pengawak ngop ngidup ia. Nanti semua Jesus ngetu apa yang datai bagi organ tu nunjuk ke kita mensia pengredo Allah Ta'ala bisi sekat. Lebuh yang mansang sampai kemati bagi organ ia nunjuk ke kita mensia pengredo Allah Ta'ala ndang dada sekat bimit. Sampai ke Allah Ta'ala sedia meri dari impu awak kemati bagi organ ketegal kita mensia. Jesus nembuk ke pengawak ia dalam ia timai pengerinduk Allah Ta'ala ngakai kita mensiang. Nyalai bakai regang, Jesus megok mai mulia ke Allah Ta'ala. Aria tingasi ke Allah Ta'ala 100% serta megok mandang ke pengerinduk dalam penghidup ia 100%. Jesus megok bersampi ngasuh Allah Ta'ala meri mulia ke ia lalu meri mulia ke Allah Ta'ala. Utai tika Jesus ditu menyadi, ianya pemati ia bakai regang, ukai pengujung ia tibulih mulia. Laban udah kayu regang, Jesus megak diangkat ke hidup baru hari mati. Nyalai pengangkat Jesus hari mati megak jalai Allah Ta'ala mai mulia ketuan Jesus. Mensia tiap dosa ngeregang Jesus, laban sedap gede ke ia. Tang Allah Ta'ala ngangkat ke Jesus hari mati, laban Allah Ta'ala nerima setuju ke pengawak ia. Bawa ayat kita kena baca ke bingung itu, Jesus megak berjaku pasal penghidup meruan. Tidak ada beri Jesus ke semua orang tiarap ke ia. Serta tidak ada beri Allah Ta'ala soyong. Nyalai nama reti penghidup meruan tu. Tak kalam jaku orang putih eternal life. Bob kudus kita, penghidup meruantu diasai ke kita, lebuah kita yang lalau Allah Ta'ala. Serta megak ngelalau Jesus Kristus tidak dikirum ke Allah Ta'ala. Jaku meruan teka eternal dalam jaku orang Greka ianya Ionis. Lalu dalam Greka, reti jaku tu ukai mesti berjaku pasal penglamak penghidup tu tang lebih lagi berjaku ke gaya kualiti penghidupnya. Menjadi lebuah kita berjaku ke penghidup meruan tu, kita mesti boleh berjaku ke tu enggak betul lebuah kita berjaku ke penghidup Allah Ta'ala. Nyalai kebenar penghidup meruan tiko Jesus itu ianya penghidup Allah Ta'ala mpu. Lalu lebuah Jesus meri kita penghidup tu, retinya ia meri ke kita penghidup Allah Ta'ala. Nyalai lebuah kita nerima teka bempu, teka masuk penghidup tu, retinya kita berengkah ngasai ke sekedar dari pemanah, pemaya, penglantang, pengudus, pemuas hati, ti sebaka ngap penghidup Allah Ta'ala. St. John dalam Injil ya nyematak benar madah ke penghidup meruan tu nak patut berengkah diasai ke kita dalam dunia tu. Lebuah kita berengkah ngasai ke penghidup Allah Ta'ala buat penghidup kita. Kita yang dah ibuah nganti dari impunya udah mati serta masuk ke serga baru ngasai ke penghidup tu. Tu meh penghidup dibelipat-lipat ikut Jesus. Buat John bagi 10 ayat 10. Tak kalau mikor putih eternal life. Kau dah ada kenang kita minggu dulunya subuh.
Laban pengidup Allah Ta'ala dah bisik buat kita, nyak makabuah mati pun kita, pengidup tu tak tahu habis. Tanda kau dah tampung kita di surga, tanda kita bergulai dengan Allah Ta'ala, bergulai dengan Tuhan Jesus. Jesus mengkak madah ke orang ti uliah ngasai ke pengidup beruantu, ia orang ti nemu takut ngelala Allah Ta'ala. Serta mengkak ngelala Jesus kena dikirum ke ya kalam dunia tu. Gentran jaku ngelala Allah Ta'ala, tu nang penemu tindang suah dikena berpenyanggup lama. Lalu bala pengajar pengarap rajuda selalu ngena jakut tu. Lalu tai tiko sidak ia nanti mensia dekat ngasai ke penghidup tu benar, sidak mesti nemu tako ngelala lah talong. Nyalai nama reti jakut nemu tako ngelala lah talong tu. Ia tiko satu, tu bersangkut pawat ngok kita ti ngelala lah talong, dalam runding, dalam sagam kita. Kita nemu siapa lah talo, lo ni gaya lah talo ti benar. Lalu siti arif nemu ke ditemu kita, hari ti depadah Tuhan Jesus, ianya Allah Ta'ala nang siku ajak. Lalu Allah Ta'ala tu penuh oleh pengerindu ke kita. Lebuh kita ngelala Allah Ta'ala, kita berengkah boleh ngasai ke penghidup ya. Tang ketambah tu megak, jalai nemu tako ngelala, ukai muti berjaku kutai di dalam runding kita ajak. Taya megak berjaku ke gaya kawal kita, ngau Allah Ta'ala tidak kelala kita. Lebuh kita ngelala Allah Ta'ala, kita patut megak bisik kawal rapat ngoyo dalam penghidup kita. Kita patut boleh ngasai ke Allah Ta'ala tu benar serta bisik dalam penghidup kita. Lo kita boleh ngasai kekuasa ya dalam penghidup kita megok. Ia megok nyadi orang tip ngabis hebsai buat penghidup kita. Ia buah pengerindu hati ngerundiang kita. Rapat lagi oleh kita tip berkawal ngabini toko laki kita. Lebuh tu nyadi kita megok berengkah ngasai ke penghidup lah talo dalam penghidup kita. Lalu bojong baca kita, Jesus megak nyebut pasal tugas kita ti nyadi murid ya. Lo pasal ya ti bersemiang ke kita. Jesus madah kepala murid udah diberi Allah Ta'ala ke ya. Laban Roh Kudus Allah Ta'ala tengok hati kita tengok so kita nerima sanitiah ke Tuhan Jesus. Lalu ngenok kita serta hari pengawak ngeteladan kita, Jesus Kristus megak tak boleh mulia ngau puji. Tugas kita menjadi amat mahar benar. Tang hari kita itu berkempit ngau Tuhan Jesus, kita boleh ngasai ke pelantang ngau penglikun. Nyalai ngau tu program lalu penghidup kita baka keminggu tu dilengkok kaku nak tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri ku duduk maik bala peninga sama dia jenuh. Serta lup samping aku ngelah talo tip taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup kita ke minggu tu. Banyak minggu tiudah hari Tuhan Jesus pulai ke surga. Allah talo ti Raja Mulia, nuan dah ngeninggi setengah mesai kanak tunggal nuan Jesus Kristus ngau pemenang ti besai ngagai perintah nuan di surga. Kami minta kasih nuan, awak kena nejuk ke kami baka anak patu balu. Tangirum kura kudus nuan, awak kengering ke kami, setengah angkat ke kami ke tempatnya, sudah gagai Kristus melepas kami. Tidak hidup setengah perintah nuan dalam penyerakup kura kudus. Ndanglah talau suku ajak, detuk datang belum lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, matu jam, aku bersampi awak ke Tuhan merekat, ke semua bala peninggal dalam pengawal ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tika datai. Mupu aku.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, pendengar Mayua, jam kita 30 minit lepas pukul 6 lemai, latai bawa dua raku maca sekedar pesan ke pisik dianjuang kita ngagai email email kami atau ke ngagai WhatsApp kami ya. Nanti ke terubah tau pesan pemati data dari Ancak anak nuduang marah ke menyadik ya ke bernama Nsuna Garit. Ia nyak nabau anak nuduang udah nadai kena hari 2/12/2005-2006 nyari pesan pemati tau ke dituju ke ngakai kabar melayan bas kayu aik majau aik mujuang aik paku aik baliah aik batarajang pasal kapit ngau semua kabar melayan ke ngelala niang Nsuna Garit yang nyak nabau anak nuduang. Niang dekat dintu bala maiwa barumah satu Malaysia kapit. Lalu dekat dintu dua malam yang nyak kena hari 2/3/19/2005-2006 ngau 20/5/2006 lalu dekat dianjuang pagi hari 4/21/2005-2006 Bapendam Methodist Jalai Pelajau Kapit. Semua kita dekat nemu ngau silik agi berkawal ngau pesan tau tanya kita ngagai Ancak ngenak lumur 013-76-04458 013-76-04458. Lalu Siti Aki Lumul tanya kita ke Anau ngena Lumul 011-25-06-690 011-25-06-690. Nandu pesan tau. Jadi pesan data dari Ancak anak nuduang marah ke menyadik ya ke bernama Nsuna Garit yang nyak nabau anak nuduang udah nadai kena hari 2/12/2005-2006 pesan pemati itu dituju ke ngagai kambang melayan bak sekayu aik majau aik mujuang aik paku aik baliah aik batarajang pasal kapit ngau semua kambang melayan ke ngelalan yang Nsuna Garit yang nyak nabau anak nuduang niang dekat diintu bala maiwa bak rumah satu Malaysia kapit niang dekat diintu dua malam yang nyak kena hari 2/12/2005-2006 ngau 20/5/2006 lalu dekat dianjuang pagi hari 4/21/2005-2006 Bapendam Methodist Jalai Pelajau Kapit semak dekat nemu ngau silik kita tau telefon bak ngena lumul 013-76-04458 ianya Ancak tau ke 011-25-06-690 ianya Anau. Jadi pesan ke sekali itu ke bisik diterima kami dari bala peninga kita. Ianya pesan merekat regang datang dari Sita anak Billy. Marah ke pengawak semaya merekat ke regang niang Albert Sony anak teniang. Adakah dia tu kena 23/5/2026 ianya hari 6/9 pagi. Pesan dituju ke ngakai kawan melayan kelebih lagi ngakai sida di Segerempuang ngau sungai Tanduak sekayuk batu lintang undup san deman san Kemantan Pakit Sutuang Siga Langau, Kuching, Bintulu, Miri serta semua kawan belayan kena boleh dirintai ke nama Dito Kengelannya Albert Sony anak Tening dipinta datai ngai rumah sida empu bak ke dipegai tuai rumah bala buntu kampung Sungai Tanduk Batu Lintai Undup bala kawan belayan ke jauh dipinta datai tumu kagik sudah pengawak berengkah. Nanti kita akan mengau silik kaki berkawal mengau pesan tau kita tahu bertanya dengan Sita anak Billy bak lumur 019-650-4202 jadi aku lagi nando pesan tau pesan mereka ke regang datang dari Sita anak Billy madah ke pengawak semayang merekat keregang yang Albert Sony anak tenin dekat diatur kena 23/5/2006 ianya hari 6 pukul 9 pagi jadi pesan tu dituju ke ngagai kaman belayan kelebih agik ngagai sida di segerempuang ngau Sungai Tanduk Sekayuk Batu Lintai Undup San Demam San Kemantan, Pakit Sutuang, Sigak, Langau, Kuching, Bintulu, Miri serta semua kawan melayan kena boleh dirintai nama Dito Magang kawan yang Albert Sony anak Tenin dipinta datai ngagi rumah sida empu ke dipegai tuai rumah bala buntuk kampung Sungai Tanduk Batu Lintai Undup bala kawan melayan kejauh dipinta datai tumu kagai sebedau pengawak berengkah. Nanti kita akan nemu ngosi liak. Kita tahu apa tanya ngakai Sita anak Billy. Bak lumur 019-650-4202. Lalu ke sekali tu peningan mayuah. Pesan ke bisik diterima kami maka ianya pesan madah ke kawan tu tak keberantau datang dari Frankie anak Jipun Dewi anak Jipun Jem Langgang anak Jipun hari rumah

0: ngemasu wak programnya. Pimbal ti mana nyadi ke bukti komuniti di Mintolu lalu ke mayuh agip program gaya hidup berpengrai ngaktiviti ti berpelasal ke komuniti. Sida tinepan bersikal patut ngemeran ke cara defensif serta seluruhan berarti ke gaya ngelingi ti nyerangkum penatai perengkap pengangkut bukai bakal kereta ngemutusikal. Nitih kebenerang hari Presiden gerempung berbasikal bagi menua Kuching, Irawan Sudarsono, sidaknya megak dilalau ngasi katua jalai alun dikena nyeliah ke penusia berbadi ngauraban pengguna jalai alun ke bukai. Yang maksud kejakutnya lebuah nguluk program Kuching Car Free Morning KCFM 2026 di Kuching. Kimpin merik penyedar pasal penglikun berjalan alun ngagai komuniti tak ngena bersikal nyari titik hari batang fokus program nyak pagi tadi. Program kediatur Dewan Badan Raya Kuching Utara di BKU nyak megak bisik manang ke pengawak berbersikal rindu hati penyawa 5 km tak dipasa urun 100 ikut urang tak ngena bersikal. Dikena ngujung ke berita, tuk batang berita dibaca baru. Sakit kumang matabat pesaka asal Dayak. Selangau nuju transformation ngau bermacam projek strategik. Raga air bisik potensialnya di pengeluar besar Semangka, Sarawak. Yang nak kami nabur ke berita hari YFM, beritanya ditusun Muhammad Al-Haldi Shamsawi dari bilik berita RTM Kuching. Serta disalin Matthew Abu, Salam Malaysia Medani.
1: Saat itu, 17 Mei dalam tahun 1991, Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Dato Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nor berjadi awam kuzin negeri ke dekat Bawum dalam kandang 5 hari baupis Dewan Undangan Negeri Petra Jaya. Bayar keterubah Tuai Pemegai Benua nerima tabib basa diraja dikena nanda kas bedaun resa baris ke dipasur 105 ikut pemesai ngobala Raban Battalion ke-14 pasukan gerakan Ampulis di betuai ke DSP Henry Anbaya. Program itu diatur dengan penuh adat serta protokol, tim mandang ke pemesai reti, ngatur awam ngakak polisi kenyadi pelasar ngemansang ke menua Sarawak. Awam kunci negeri nang saya benar reti, menurut curai ke mayu bengkak kara ke pekawal ngatur perintah, pemansai ekonomi, sosial serta pengelantang rakyat ngau pemayak menua. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Pesakit Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Ya, lagi sekelas jalan kami bawa sadar lemai. Dan kita ke baru muka radio. Terima kasih.

dekat ngau ngemata ke mengerami ke benduang yang diatur Bapadang Merdeka. Terima kasih ngau pengerami muzik Kuching KMF 2006.

Alta Panggau hari hati antarabangsa no hari menua tu ya. Udah tentu sekedar hari bala peningga kita menuang ngagai padang merdeka jam ke datuk ya. Kita maimah megak berpeluang ngasai ke bermacam bangsa pemakai ngau air irup ke bisik dijual. Kelimpah hari ngasai ke penerbak ngelantang ke ati kena konsep glamping. Ini mungkuk malam tu peningat dengan terbilang Indonesia Sakrahang bergulai dengan orang bang pemerintah hari menua tumpu dekat merindang mencia mayu akan bisik datai malam tu ya. Banyak tadi peningat mayu akan bengkak pengawak.

0: Ya ge etlu berperinang bawa sadar lemai.
1: Ini non.
0: Aku tu ni lagu ke dibai Angela Latar jua. Berpadu nyawa ngojoni aman.

0: Aidil Adha 1447 Hijri bersama Muhammad Effendi bin Jalaluddin, pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah, kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidil Adha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi.
2: Nyak tadi gerah berkawa ngau hari bulan nyambut hari raya haji ya. Ya, kita lain telah sarito peningat lapangan periska bisik pengawak bisik diatur ya. Empat minggu kebukai kau. Jadi kita terus berperindang atau ke aku dekat berkongsi sekedar info ngau bala kita malam tu. Kelipah kita dengan lagu-lagu gawai ke Megak kita ke benua Benundiang kawa ngau gawai tau ini tunggak kita bisiknya nak boleh pulai bihagi kita di Senanjung bukanya bisik pelanggu belanja menyak ya tau ke kerja menyak maka kami meh sekedar ajak uliah pulai begini sama kita wayau ya. Ini adalah kita berlama pulai ya. Kita nak dengar wayau tahun bukai kak kita ingin tu gawai pulai kau kita sebeli buat rumah panjang ya. Sebenarnya aku berkongsi kau bala peningat kau info-info jadi aku dekat berinang kita ngau lagu hari Gwen sanggup aku

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.

lelang tinggal di ruang Upland 9 Ngawbau. Cek ke penerang penyakit lebih lebih sulit berampir. Di ketup ya ukui tau ke di kelama ukui ngau mayau lalu berindak ngenyak ukui ke di tupi nata nak ditucuk vaksin lalu nak dilek berkedayau jadi kita dilalau aneh sekali kita tampil ngau celu tupi ke lalang ya ke lalang ke benar ya kita nangin takut ukui tau ke mayaunya kena rampit rapis tegok kita tegok mamak kita nak pulai ke penusah dia kena ketuk tau ke kena kelamak patut tekalanya mansang lagi klinik patut cerita laban pengawak terjampak nganjuan diri uliah nyelamat ke nyawa.

yang ambil ke bala peningan nemu paket aku mang Iban Dayung Sanggun kligit ulau-ulau ngau keliang belawan peringkat bagi Munua Miri 2026 udah pen diatur nak malam hari 6 tu tadi ya. Kalai Vanessa keberumur 24 tahun hari muka di Kumang Iban, lalu Malini 24 hari bangsa Bidayu Iban Pak kategori Dayung Sanggun, lalu Reni 24 peturun Saban Lumbawang dari Long Banga peluang peluan ya dia tu nyadi keligit orang ulu ya mereka pengerati ngagai semua tidak ke sudah boleh gelau biagi gelau kumang ya hari muka tau ya Vanessa. Jadi bak kategori keliang belawan Mavis Sebuyang 21 Alipan Saiban Hari Miri Mujo jadi champion. Hanya tadi pemutus pekit Masih agama tau ke pekit kumang Iban Dayang Sanggun kligit ulu-ulu ngau keliang belawan renggat bagi Menua Miri 2026 ke diatur hari 6 tu tadi.

0: Kita susah juga karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ya, nyat tadi lagu Gawai. Tuak Gawai. Ya, kini gaya tuak kita, wai. Ya, babaku dah babas tu bubu kita, babaku, ya. Kini gaya tuak kita ketahuan tau, bisa, wai. Nyat tadi peningan mayu, lah. Kita hari bala peningat kita ke udah bergagak ke tuak ya. Mai hari gawai ke dekat datai.

dengan Sri Aman, Datuk Sri Doris Sophia Brody, ya. Ke bisik negok hati aku, ya. Mana nak pesan, ya. Kalai Mensia Mayu ada pinta terus kemeran ke ulang berkelimat nak belajar di rumah pengalami gawai ke dekat latai. Kebalai pihak yang bisa madah ke laban reka minyak dunia kena tentu berindi hari sebelah nemu penyarut Asia Barat sudah ngeruka ungku sepengidup rakyat, ya. Berindiak ngenya kita patut merambu belanja dikena nyilih ke diri hari masau belanja, ya. Kepi lagi kak gawai tau.

banyak mana benda dia ya. Kena kita yang rapit ke kawal hari pupu Raban Bansa. Ya tiup pernah minat lepas pukul 8 malam kita lagi memperindangkau lagu-lagu itu. Malam peringat lebih lagi. Kemudian kita ke benua melelak jam ke dia tu.

Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Ianya tadi lagu ke di baik heli badu kiruah. Ia peningan mayu dah tentu sekedar di kita jam kedai tu kiruah. Hanya dia kediri kak gawai kabar aku baru bina udah ngayan ke buat dan cuak buat. Alhamdulillah yang mereka sama dalam mai agai bala peningat kita. Ina peng ke bisa nyapa ya. Alhamdulillah enggak ina cuan. Bala peningat ke bukai kacuah mendiang ke kami. Biar kita ke mendiang kami kenyau tumu pagi tadi nyentuk kedai tu. Ya nang lecok peningat laman lagi bawa awak pemerintah malam kita dekat di Perindang di Meliza lagi ya. Lalu sekedar hari kita pelabak aku dah tidur agama penggila angkat tumu ke kita ya ke gawak lanjut anak sekolah itu ke bala anak kita udah tidur jam ke dia tau.

Baru pergilah awal 2 pagi tak dekat kulai dengan aku dan Sam ya. Nama kini bagi topik terdekat di pejurai ke kami dua ya. Sama-sama mata Facebook YFM. Kami akan bisik di perundian ke kita ya. Kau ngau gawainya. Ya nak kata aja aku bergulai ngau kita bawa sadar mai. Terima kasih ya bala peningat ke agik mendiang ke YFM ya. Dah jauh lah bang. Kita bisa pemerintah malam mereka timan kelebat tawas ke udah disedia kakau untuk ngagai pukul 6 pagi pergilah merindang kita ya. Lagu-lagu udah dirintai ke kami. Jadi ninggal ke kita ngadu itik lagu ya. Lagu Ali Ari Melissa Francis wa pengenek tua lalu ditangkan nampakan KMP berami baru. Nyo tau mumpuk dalaku. Selamat malam, bye bye.

27 Mei ditetapkan tarikh Hari Raya Aidiladha. Cadangan tambah kuota Budi 95 P-Hailing ke Kabinet Selasa ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. 27 Mei ditetapkan tarikh Hari Raya Aidil Adha. Cadangan tambah kuota budi 95 pihaling ke Kabinet Selasa ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: besar itu. 17 Mei dalam tahun 1991, Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Dato Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nor berjadi awam kursi negeri ke dekat Bawum dalam kandang 5 hari baupis Dewan Undangan Negeri Petra Jaya. Baya keterubah Tuai Pemegai Benua nerima tabib basa diraja dikenak nanda kas bedaun bersa baris ke di pasur 105 ikut pemesai ngobala raban batalion ke-14 pasukan gerakan ampulis di betuai ke DSP Henry N. Baya. Program itu diatur ngau penuh adat serta protokol tim mandang ke pemesai reti ngatur awam ngekak polisi kenyadi pelasar ngemansang ke Benua Sarawak. Awam kursi negeri nang saya benar reti undur curai ke mayu bengkak perkara ke pekawal ngau atur perintah pemansai ekonomi, sosial serta pengelantang rakyat ngau pemayak menua. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Pesakit Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Aku berpesan ke semua bala peninga harap ke kita ingat tadi nyukung situ yang benar dalam dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak megak ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas selalu bulai ngaku maya ku gi gawo bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawo bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio rabukai
2: Dr. Mah Patricia Agustin, ex-mula program Ba YFM.

Angela Latajua, lagu Kedibak yang kena mungkal, segmen pemerindang malam kita yang malam tu lagu Kedibak nama Kunci Misteri Atik. Selamat malam ke semua malam peninggal kita. Ya ke malam tu, terima kasih lah banyak lagi terus segulai sejalan dengan kami bawa FM. Hari yang bertemu pagi tadi nyentuk ke jam ke dia. Harapkan kita sampai tinduk meh malam tu lebih lagi kita kebising ngulu sekedar pengrami. Baiknya pengrami makai lemai atau ke pengrami kebukai nyerumak pengrami hari gawai ke dekat datai. Kita benung bergulai dengan diri sebilik kini malam tu na. Ya, Pak Sengman, pemerindang malam ke malam tu peningat kita bergulai dengan aku Min. Tentu yang hari dia tu nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi tusun program kami nadai berubah bak malam hari Minggu kita. Jadi bak jam akan terubah tu lagi urung pukul 9.30 malam. Baik kita mendiang ke Siti Program ke dikeluar ke Monica Midi. Yang aku boleh penampak. Jadi berita malam dekat ditabur terus pukul 10 malam tu lagi. Punahnya lagi peninga, punah mendiang ke berita malam hari YFM. Kita dekat ninga ke Pelasa Jurai 6.35. Siti Program ke dikeluar warga Penny Reboot RYFM. Jadi pukul 11 malam tu lagi kita kendang rindu ke lagu-lagu country and western. Gulai ngaku berindang kita berpengalaman sejam-jam ke penudi kita malam tu. Ne, kira ke aku nancang tali perau YFM ke 24 jam ne. Tang nak ngetu nakanya aja. Labana dekat terus berindang kita ngau timang kerebak tawa sari pukul 12 tengah malam nyentuh ke tumu pagi pegila. Okey, berpindang kita ke sekali tu sebedau. Mari kita ningat ke program Aku Boleh Penampak, lagu Kedibaik Richard Jos ke sekali tu. Api Pelita.

Balam menyadik dalam Kristus. Begulai baru kita berarti ke siti gi cerita kesaksian dalam program Aku Boleh Penampak. Terima kasih ya ngagi apai di serga. Laban kemari kita peluang begulai baru bak program tu. Ianya siti program. Kendang diungkup ke ngagai peninga, tidakkan inga ke cerita kerja aja Tuhan tau ke kesaksian. Lalu pak program Aku Boleh Menampak tu megak endur kita tidakkan berkongsi ke cerita dirimpu tau ke cerita orang bukai ke bisi nyadi. Enang diperansang berkongsi ke ceritanya bak program tu ngambil ke penampak tidak diasai ke uliah meri penampak megak ngagai bala menyadi Kristus kebukai. Bala menyadi dalam mengharap Kristian semua. Endak semua induk ngau lelaki. Endak semua induk ngau lelaki. Tiniri keruang bilik di dunia tu. Ketegal pengerinduk kepangan diri. Tau kebesulu, sebedau. Jadi tau keniri keruang bilik. Laban bisi megak sekedar ari urang ti jadi ketegal ke disabuang apa indai tau ke disabuang diri sekaban tang kati enti urang kejadinya tadi ukai engkau pengerindu ukai ketegal disabuang tang ketegal dijayau kati enti urang kejadinya tadi ukai engkau pengerinduk ke amai ukai megak disabung jadi tang ke Tegal ke dijayau bakani penghidup ruang bilik ke didiri ke engkau kuasa pemetang. Jadi cerita kerja aja Tuhan tau ke program Aku Boleh Penampak kita ke minggu tu nang bisi pekawal engkau pekara tau ke utai ke dikumbai orang tadi jayau. Jadi cerita kerja aja Tuhan tidak ada kunci ke sekali tu ditusi siko padri tau ke fada timerkat ke pengawak sabung jadi bak sebengkah gereja di menua kita Sarawak itu. Jadi lebuh fada tu tadi dekat merkat serta ngatur pengawak jadi melaki bini bak sepasang orang kedekat jadi induk engkau lelaki kedekat jadi tu cukup nyelai ari orang bukai kasama dekat diatur pengawak jadi melaki bini mayanya. Jadi ya ke lelaki tu tadi berupai amai kasak-kasak dalam gereja. Lelaki tu kasak-kasak dalam gereja ndak entu likun, ndak entu entap duduk. Diserta kengau jaku lelaki itu ke inggar. Serta endak lantang medak pengawak. Merkat ke ya ngopangan induk ya di dalam gereja. Ya tu bejaku ngau inggar serta nak lantang. Lebih lagi, lebuh pengawak merkat kejadi melaki bini itu bedau datai tau ke bedau berengkah bedau datai bak sedua ya. Jadi kepuas ya ti kasak-kasak ja lelaki tu lalu ngangau lalu ngansak fada ti mayanya benong berkat ke orang jadi melaki bini ti benong berkat ke orang bukai ti sama belak datai mayanya jadi melaki bini. Jadi ya tu tadi ngangau ke fada tu ngambil kejampat agi ngatur ya jadi ngambil kejampat agi ngatur ya jadi ngau pangan induk ke sama ngau ya datai mayanya. Jadi laki tu madah ke diri lelaki tu madah ke diri nadai mayuh awak serta bisik pengawak bukai ke dekat di kerja ya udah nyak lagi lelaki tu megak madah ke diri kelalu lama nganti gintir sedua ya diberkat jadi melaki bini laban pengawak merkat semiang jadi melaki bini maya tu ukai seminak sedua ya jatang mayuh megak
laki ngau induk bukai pasang bukai ke sama dekat diberkat jadi melaki bini bak gereja. Jadi udah keninga lelaki tu enggai baduk-baduk bejakuk ngansak fada ngerumban. Ngerumban dia jadi melaki bini ngau pangan induk itu tadi. Dia fada mayanya lalu berjalai. Ia berjalan nuju lelaki tu ngau induk kedekat ngau ia jadi. Jadi lebuh fada tu tadi datai bak induk ngau lelaki tu tadi ia kedekat jadi tu. Ia berarti kegamal pangan induk atau ke induk ti dekat jadi ngau lelaki keinggar serta kasak-kasak tu tadi. Nyelai amai induk tu bakal kebeli pendiau. Lalu lebuh ia berarti ke lelaki tu dia ia medak tubuh lelaki tu bisi utai dikenak. Lelaki tu bisi depan ke siti tincin bak jaria. Tincin tu ianya tincin penunduk kedikenak ia nyayau induk kedekak enggau ia tu jadi. Jadi lebuh fada tu medak utainya tadi ia lalu nemu induk tu ukai ati amai dekak jadi enggau lelakinya tadi tang ketegal jayau kedikenak lelaki tu ianya ari tincian kedirasuk kedikenak lelaki tu tadi di nunduk ke induk tu ngaso induk tu lalu kak ke lelaki ti dekat engau ya jadi tu tadi. Jadi udahnya fada tu lalu nanya induk ke dekat engau lelaki tu tadi jadi. Ia nanya sekali ke ia amai sayau tahu ke amai dekat jadi engau lelakinya. Jadi induk tu nyaut. Induk tu nyaut ia madah ke diri. Madah ke diri endang sayau serta dekat jadi engau lelaki tu. Tang deh kenyelai. Ya kenyelai tadi cara ia nyaut, cara ia nyaut fada tu berupai nyelai. Tajak umur ia agik biak, tajak umur ia agik biak. Tang cara ia bejaku nyaut fada tu munyi ini orang ke bejaku, munyi ini orang ke umur 100 tahun bejaku. Jaku yang megak lubah bergetar serta nunduk. Nyak meh tegal tau ke pangka ari jayau ke dikenak lelaki tu nguliah ke induk tu tadi ari tincin ke dikenak itu tadi. Udah fada tu nanya induk tu tadi lelaki ke dekat jadi ngau ya lalu ngansak baru fada tu. Yang ngansak fada tu baru ngasuh fada tu anang mayu hutai tanya tangasuh fada tu ngatur ia ngau induknya jampat agi jadi melaki bini. Tang ke sekali tu fada tu lalu bejaku munyi tu ngagai lelaki tu. Fada tu madah ke diri ia nemu lelaki tu ngena utai. Ngena utai tak ke ngena jayau. Ianya tincin bak jari ianya dikena nunduk serta ngasuh induknya dekat jadi dekat ke ia. Jadi lebuh lelaki tu tadi ninga ninga fada munyinya. Ninga fada tu nyebut utainya ke amat. Ia lalu terkenyit. Ia terkenyit. Ia nak nyangka fada tu nemu. Ia nak nyangka fada tu uleh medak serta nemu rahsia ia. Jadi udahnya lama lelaki tu ndak berbunyi. Lama ia ndak berbunyi. Udahnya baru ia madah. Ia madah ke fada tu ketegal keran amat ke induknya. Ketegal keran ke induknya. Dia kaban ia bisik madah ngagaya. Bisik orang nyual batu penunduk. Tau kejayau dikena nguliah ke induknya. Laban lelaki tu kira ke orang tiba duit, bisik duit. Rega tincin ke bisik batu penunduk jayaunya tadi terus dibeli ya. Laban ia kendang orang ke bisik duit. Udah tincin ke bisik jayaunya tadi dikena. Ia lalu buliah induk tu. Ia lalu uliah nguliah ke induk tu
laban induk tu Allah laban jayau tinjian kedikena lelaki tu tadi nyak meh kebuah induk tu tadi berjaku lubah berjaku baka orang tuai serta baka kebanga tau ke belik-belik di peda orang tang lebuh fada merekat ke seduai tu tadi lebuh fada merekat ke seduai dia ngau kuasa Tuhan, ngau kuasa kerja aja Tuhan, semua kuasa pemetang, semua kuasa sitan, bak tinjin kedikena lelaki itu tadi, nyau magang. Kuasa pemetang, kuasa kena manah bak tinjin itu tadi, nyau magang. Lalu kai seminaknya aja, lebuh kuasa pemetang, kuasa sitan, nyau ari tinjin, tau ke ari. Ari tinjian ke dikena lelaki tu tadi dia induk ke dekat engau ya jadi tu tadi megak tekalaknya lalu sedar ia sedar ke diri ia nemu diri lalu sedar artinya tadi bakal orang ti baru ngeledah ari tindu ari mimpi jadi lebuh induk tu ke sedar tau ke ngeledah ari jayau ari pukau ari jampi ia utai kenyalai ianya induk tu madah ke diri endak ngelala lelaki ke dekat ngau ia jadinya tadi lalu cara ia berjaku megak udah berubah endak bakal orang kebelik-belik lagi induk tu pulai baru ngagai ia ke asal pertinya ngelamak tu ia bakal ke kena pucau kena pukau lebuh lelaki tu ngenak jayau bak tinjiannya tadi nyak mai siti cerita ke bisi nyadi bekawal ngau ngenak kuasa sitan kuasa pemetang dikena nguliah ke orang tidi kedeka ati ia kenyadi bak sebengkah gereja di menua kita itu tang kuasa pemetang kuasa sitanya Allah laban sampi ngau semiang ke diberkat Fada dalam gereja bala menyadi dalam Kristus semua tetap tegap ke pengharap kita ngambil ke kita itu tadi enda Allah laban umbuk sitan berkena ke kuasa kena manah nguliah ke utai ke ndak patut dimpu kita lalu sama me kita netap ke pengharap dirimpu ngambil ke kuasa pemetang kuasa sitan enda uliah tamak ngege kita laban kuasa Roh Kudus ke ngelindung kita ari penyai ari kuasa pemetang arep kecerita ba program aku boleh penampak ke sekali tu sama meri ajar ngagai bala kitai lebih lagi menyadi dalam Kristus semua di kitab bisi cerita kerja aja anjong meh ngagai inbox page Facebook aku boleh.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Minting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

dua itu lagu dah kena merindang kita. Awak pemerindang malam. Dulu akhirnya tadi lagu Kedai Roslina Bilong Kemari Ngejang Pergi. Nak ingat lagi ni. Hanya kada tiba tengah malam kita ni. Jadi ditangkan dengan lagu Ricky Anderson Lindung Tiang. Pukul 10 malam terlagi, mari kita mendiang ke berita kereta pun terus dari YFM Iban di Kuching. Lalu bertemu baru kita, gulai baru jam kedua terlagi peningah pengundah mendiang ke berita lagu kita ke sekali itu Joshua Josh.

Selamat malam peningkat bulan dengan aku Min Meliza Ryan bab berita malam hari Minggu 17/5/2026. Kenyau hari tahun 2023 nyentuh 2025 8.83 juta ringgit subsidi yuran penyaga dengan pelajar tumbuh nembi amit sudah dibayar Perintah Sarawak ngagai 726 institusi pelajar tumbuh nembi amit IPAKK. Menteri Pemansang Orang Indo Nembi Amit dengan Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah bayarnya mungkur 9,746 ikut Nembi. Bak tahun 2023, 2.48 juta ringgit disediakan ngagai 2,597 ikut Nembi bak 280 institusi. 2.5 juta ringgit bak tahun 2024 ungkup 174 IPAKK tik bisik 3,175 ekonom biak lalu bak tahun sitik tu kemari 3.85 juta ringgit disediakan ngagai 3,974 nembiak bak 272 institusi. Bantuk subsidi RM1,000 tu disediakan ngagai ruang bilik tik kurang penatai pemisik baru hari RM7,000 dikena nentu ke gaya ekonomi enda nyadi ke penangguh alai nganjung anak sida nerima pelajar tumu. 9 perkara bak baru sempekat Malaysia 1963 MA63 mujur diputar ke Perintah Madani dalam tempoh semina 3 tahun sida merintah menua. Menteri Baupis Menteri Besar Sabah Ngau Sarawak Datuk Mustafa Samud mada hari 29 perkara 13 harinya sudah diputar ke Nengah Konsil Atur berjalai ke MA63 tiba Chairman ke Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim. Antara pemuja besar ianya netap ke Upis Kejaraya ngau Upis Parit ngau Entali Ait Sabah serta Sarawak jadi Upis Teknikal ngubah Akta Upis Asia dalam menua dikena masuk ke pengari kandang menua tu serta negap ke badan kehakiman. Perintah Madani Megah sudah meri belanja khas interim 600 juta ringgit ke tiap kandang menua antik dibanding ke semina 125.6 juta ringgit bak tahun 2022. Projek mengangkat ke pemanah koridor Sungai Sebelah di Kampung Sungai Benang Kabung dekat dipejalai ke dalam dua renggan. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Kandang Menua, Datuk Martin Ben Mada, projek berenggat ke terubah dekat berguna ke ungkus 21 juta ringgit dengan renggat kedua berguna ke ungkus 38 juta ringgit. Berenggat ke terubah mungko pengawak ngagak struktur penyaga tebing sungai ngena dinding batu di panjai kira 425 meter. Renggat kedua ngawo pengawak ngagak dinding batu bak tebing sungai di panjai kira 535 meter. Projeknya dekat ditender bak suku kedua tahun tu berpanggai bak gaya pemesai palan. Projek tu dipejalai ke ngena dikena nagang air masin tama ari Sungai Sebelah ngagai kandang kebun. Nyedia ke kuasa ti kompetitif antara perkara ti narit ati orang meranak ke pokok di Sarawak. Kebuah bukai yang kaum penduduk strategik menua tu tiba palan bak rantau Asia Pasifik serta infrastruktur logistik tikas dunia. Kepala Pemesai Eksekutif Invest Sarawak, Timothy Ong Mada, Sarawak ngembuan penyangkai kapal tasik dalam serta terminal gas asli cecair LNG keempat di pemaduk besar di dunia. Ngau tu, udah narit hati orang meranak ke pokok bak sektor tiba pelasar ke kuasa baka industri berat serta minyak ngau gas. Komitmen Perintah Menua negap ke industri kurang karbon udah merik penglebih ngagai Sarawak ngap Bintulu ditetap ke nyadi kluster industri kurang karbon keterubah di Malaysia. Perkara bukai disediakan ngagai orang beranak ke pokok yang kaum insentif tanah perintah. Empat ikut orang mujur dibaik keluar ngau selamat dari Taman Negara Bukit Lambir Miri 9.950 minit demalam.
Upis Bomba Ngau Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Mada, siko ari sidaknya ianya induk ke bumur 34 tahun direport ke nyau ke luput ke Tegal ke lalu lelak baik Nike Bukit urung pukul 4.30 minit lemai kemari. Tengujung ke sidak nak uliah ndak bertelepon ndur nguliah ke bantu pansut ari palannya. Empat ikut sidak tu ke bumur antara 33 nyentuk ke 35 tahunnya. Tajak pihak udah diserah ngagai sidak upis Menteri Pengerai ngambil di persa ngau sila agi. Tenaga kami nabur ke berita malam. Jadi berita tu tadi di Tusun Nur Akila Arbain lalu di Salin Alinda Suya Aribila Berita RTM Kuching.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Saritu, 17 Mei dalam tahun 1991. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nor berjadi awam kursi negeri kedekat Bawam dalam kandang 5 hari Baupis Dewan Undangan Negeri Petra Jaya. Baya keterubah Tuai Pemegai Menua nerima tabib basa diraja dikenak nanda kas bedaun resah baris ke dipasur 105 ikut pemesai ngobala Raban Battalion ke-14 pasukan gerakan Ampulis tiba tuai ke DSP Henry N. Baya. Program itu diatur dengan penuh adat serta protokol, tim mandan ke pemesai reti, ngatur awam ngekak polisi kenyadi pelasar ngemansang ke menua Sarawak. Awam kursi negeri nang saya benar reti, menurut pencurai ke mayu bengkak perkara ke pekawal ngatur perintah, pemansai ekonomi, sosial serta penglantang rakyat ngau pemayak menua. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: BCS Bank Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apa? Nyamai yang main tipi ya?
1: Keramadah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

Okey, lagu Ayun Lundai Kedibai Ita Median, lagu kedua bernama Rindang. Ya, tajanya ke malam ni, ngarap kita nak kelalu teruna-runa tau ke Rindang mana. Seruan berjaga, seruan berhati, nama utai patut ke diperhati, kelebih lagi bak pengawak kita, bak batang tubuh kita, yang kaum bak orang bukai mega. Anang kelalu Rindang, kelebih lagi kita itu tadi Rindang, bak pengawak ke nak mana atau ke nadai mai penguntung ngagai kita. Lagi bersama malam ke semua bala kita, lebih bagi kita ke benuang mendiang ke kami, baiknya ninggal ke kami ngena portal radio RTM atau ke ninggal ke kami ngena RTM klik. Ya, jadi terus merenang kita ngau lagu ku dah dipilih aku, jadi to lagu Ari Sylvia Banyi anak temuai, udahnya lagi dekat mic kita ninggal ke Pelasar Jurai 635 ke dia keluar ke Penny Reboot Ari YF.

0: Ti urat kayunya udah nyerangkap. Artinya udah tumbuh. Bak tanah dien. Tu seh tu kan umbai angkapun kayunya puan pini. Bekenya mega. Amti kepapas tu udah ditanam kita dalam mati kita dien. Tu seh kita kap muai kepapas tu semina ngau pemenal hari Tuhan aja kita oleh muaya.
1: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Puji Tuhan, terima kasih kita bergulai dengan kami buat program Pelas Sejurai 635. Kita bertemu baru ke Minggu Tok Bala Peninga. Lalu aku ngarap ke semua kita, ngarap ke semua bala peninga kita, nak ngira di nindu kita, semua ngembuan hati ke lantang, ngembuan hati ke gagal. Jadi munyi ke udah di semaya aku, dua minggu ke udah, topik berkawa ngau hati ke papas, racun penghidup dekat di tampung kita baru ba atusun ti kedua. Jadi nanti kita lagi ingat ba atusun ke terubah subak kita habisi berjurai ke nama reti ke papas tu tadi, lalu nama kebuah kita mensia ngembuan hati ke papas tau ke bergede ngage orang bukai, lalu mega kita mega udah berjurai ke nama kebuah hati ke papas tu tadi cukup bahaya abak penghidup kita mensia. Kita dah nemu munyi ke disebut aku ba tusun ke terubah subak Napoleon Bonaparte, Julius Caesar ngau Alexander the Great. Tiga ikut lelaki tik keriang serta terbilang Rita terbangkal nama, sidak tiga tu ngemuan sebangsa racun tik cukup bisa. Ianya bergede hanya me utai ke di pejurai ke kita haba tusun ke terubah. Nanti kita lagi ingat mayanya dua minggu ke udah. Jadi ke minggu tu aku datai baru begulai ngau kita, kita ngemai topik ke sama mega. Ke minggu tu kita berjurai ke topik hati ke papas, racun penghidup ba tusun ti kedua. Lalu udah bisi bamu aku bisi datai sekali lagi begulai ngau kita berjurai ke topik hati ke papas, racun penghidup Reverend Pastor Tony Meyer. Jadi ngau tok ngelalu ke penatai nuan sekali lagi pastor ngagai studio ke Sarito. Shalom, selamat datai, terima kasih boleh datai pastor.
1: Shalom, terima kasih ti udah ngalalu kaku datai ke kunti kita pun pini. Jadi aku ngarap ke semua bala peninga mega diberkat Tuhan belamaya.
0: Ya, jadi kami nang semampai ngarap ke semua bala peninga. Kelebih lagi kita ke seruran bukulai ngau kami bak program Pelasa Jurai ngebuan berita ke mana lantang-lantang hati, lalu nada ngebuan hati ke papas ni pastor.
1: Ya betul. Nawak ke kita nya tadi bakal mata panas mancal pagi hari, lalu kita nya tadi ngingat ke pemanah Tuhan ti selalu badas, ti selalu ngiring kita yang merik kita panas, lalu yang megak merik kita hujan, lalu ti kena tanam kita megak subur, lalu ti kena jemul kita megak rangkai. Jadi nya meh pemanah Tuhan kita ya. Oh.
0: Ya, ati ti lantang ubat ti bisa. Tanti kita ngemuan ati ke papas, ati begedi, ati bingking, direk menjadi ke papas tu deh. Dia ya nyo bakal pisa nguyum lebuh ya udah mansau, dia ya nyo dekat pambus ne pastor, bahaya yang te udah pambus
1: ya.
0: Kita pedis kita
1: ya, pedis medah ya banyu udah pambus.
0: Oh. Ya, atau kita percaya semua bala peninga kita saritu ngembuan hati tik gagah han ada utai tik ngasuh sidak ya nak lantang hati
1: amat pastor. Amat daban hati tik gagah ubat tik bisa gagai penglantang ngagai kita.
0: Jadi pasal munyi ke udah disebut aku hari pun tadi saritok tuan nampung baru topik hati ke papas racun penghidup. Ya udah tiga bak tusun ke terubah, tiga itik perkara udah dipejurai ketuanya di abak tusun ke sekali tu dua itik perkara dekat dipejurai ketua ngau silik agi de pasal. Ngambil ke tuan nak muai awak tua tu de pasal. Nanti kita berarti ke hati kita mensia tu tadi pastor disemak ke bakar tanah kita, hati kita tu tadi deh, lalu ulah kita ke manahnya disemak ke bakar bungai tik benua ngermai. Ya, kita boleh imagine berkedi bungai ke benua ngermai deh pastor. Tang hati tik ke papasnya disemak ke bakar utai tumbuh atau ke utai tanam tik beracun. Tanya aku pastor, bakar ni hati ke papas tu ulih ngeracun penghidup kita, ulihnya diracun bak penghidup kita.
1: Au tanya ti balat badas utai teka diperhati ke kita bakal kasarito kita berhati ke nama fungsi racun.
0: Ya,
1: sebenarnya aku nerang ke tanya nuanya lagi penpinil. Ya, racun tu utai tu nak tau main-main ngu racun tu nya kebuah orang tuai kelia nanti sida ya udah ngeracun umai, udah ngeracun kebun kini sida ya madah ngage kita anak sano nya racun kerengkah kunya ngage kumai kita te nama disimpan mana-mana Laban nama ke bawah, nanti kita tirup keracunnya, kita sigi mati. Kita sigi berbadi nyawa. Biar maka, nanti kita ngemuan, nanti kepapas. Aku pelabak. Rohani kita maka mati. Penghidup fizikal kita maka mati. Laban orang nanti ngemuan, nanti kepapas. Ia sigi nade damai. 100% puan pini. Juluak hati yang dekat nyuluak orangnya. Nanti pengelabuah kita nyak, pengelabuah pengelabuah buah pinang mana nak pambar kita. Nanti pengelabuah kita nyak, bakal pengelabuah buah getah. Tu saya, mereka kita pambal, mereka kita tegal ke papasnya. Ya, jadi utai ke kak disebut aku itu. Munyi ketanya nuannya tadi puan peniau, sigi amat ati ke papas tu sempama utai tumbuh ti beracun. Amaya beracun, kulat beracun atau empat au. Mayuh kita saru, makai kulat beracun. Anang makai kulat ke beracun. Jadi inti kita ke dia ba kebun, dia berumah panjai, prati kita baka upak lalih mega au nanti ya ukai upak lalih ya mega tau munuh nyawa kita
0: labai nyau baka upaknya ge ade pasal
1: baka upaknya ge nanti urat munyi ke jakok kunya tadi au nanti kita prati ke nanti urat kayoknya udah nyerangkap artinya udah tumbuh bak tanah dien tu seh tu akan numbang ke pun kayoknya puan pini bekenya mega nanti kepapas tu udah ditanam kita dalam mati kita dien tu seh kita kap muai kepapas tu semina ngau pemenal hari Tuhan aja kita boleh muaya. Kita mega medak rumput. Nanti udah dipancit ngau racun. Aku tadi selalu nyebut racun au lama hutai tu nang senunim ngau utai kali kerandau ke kita baka ke kepapas tu tadi au. Rumputnya dekat palubah lubah layu lalu ngujung ke rumputnya mati. Tu mega cun-cun bakanya sekali-kali bak penghidup minsia. Nanti atik papas ke dikembuan kita ya disemak ke racun ti belubah-lubah tau ke begadai-gadai begadai-gadai nama begadai-gadai munuh karakter dalam penghidup aku nganuan. Awas kita ya ambil ke banding hari orang ti nelap tua uleh nyadi orang ti pengengkal orang ti ingkal tegal bisik buan hati ke papas. Ari orang ti baru hati. Tua nyadi orang ti sumbuang tua. Ti kita berarti ke. Orang ke sumbuang tu. Disempama ke kita. Nanti padi tu. Nanti ya berisik. Tunduk ini ya. Lepas ya berisik. Nanti ya. Nyo cegit-cegit padinya. Nada isiknya. Ampak ya aku kita ya. Jadi orang ke sumbuang tu selalu ya berketok. Utai kenyadi buat penghidup ya. Tau ke pejakuk tinggi. Hari orang ti lubah mansut ke jakuk. Tua nyadi orang ti bersadung ke jakuk. Tau ke tukang gosip. Nama kebuah? Laban ya udah bisik ngembuan hati ke papas. Biar mega orang ti lempung tulang. Ya rajin. Ya selalu nulung orang. Tau ke gerah jari. Nulung orang maya betapik penusah. Tua nyadi orang ti kelalu berkira tau ke rat jari nyawup orang bukai mega.
0: Ya.
1: Ya. Nya kebuah lebuah kita yang nemu bisik benih ati kepapas besarang dalam ati tau ke dalam rundiang kita. Kita patut lengkas nyabut akarnya tadi ngambil kena terus nguasai penghidup kita. Munyi kelagu ti pengerindau udah berserangan. Maneh maknya nyoba I love you ku sayau kenuan dali yang ngertinya nanti pengerindau udah berserangan nanti papas tu udah berserangan bagi kita nadai jaku nyak bala peninga tua lalu bisik pelin tua dekat ke papas dekat bergede dekat cemburu ke orangnya
0: jaku sumpah mega.
1: Jaku sumpah datai jaku jahit datai lalu tua mega ukai seminaknya aja kan dekerja tua tua mega dekat ngelabuh ke orangnya ingat bala peninga ti nuan ngelabuh ke orang nuan mega dekat nerima perkara hati sama. Jadi anang sekali kita ngebuan utainya. Ba ajar kita munyi ke ba jakuk dalam 14 ati ti merti ngasuh tubuh kita ba pengerai. Ati ti dengki mai penyakit riman ngagai penghidup kita. Jadi kita mesti mai ati ti lantang lalu nya ti ngasuh tubuh kita ba pengerai. Dan ati ti papas baka penyakit riman ko ya tadi au. Jadi anang sekali-kali kita ngembuan atik papas. Artinya atik papas tu ia boleh ngerusak runding kita, ia boleh ngerusak rohani kita, ia boleh ngerusak penghidup kita likun nyo pulai kena likun laban rundiang kita nyo diracun ati kepapas tu. Bakanya me hati kepapas tu belubah-lubah menyi ketua tadi dekat nyadi racun dalam penghidup kita ente kita merik seling merik awak ngagai benih kejait tu nyau nyumbuk artinya nyau tumbuh ba anak atinuan ngau ba penghidup kita.
0: Ya hanya tadi utai ke di pejurai ke pastor tadi nyadi pastor aku rindu hati mengat lebuh nuan nyebut namanya tadi ke papas tu tadi berubah-ubah atau ke bergadai-gadai munuh karakter ke bisi abak kita sehingga aman utai tu boleh diperhati ke kita nanti subah kita medak namanya sanuknya sanuknya mana aman ya subah gerai aman jari ya berpansak ngau kita ngemaik kita ngirup tu contoh tu dia pasal namanya nemu rindu ke kita tang oh dia tu nyelai gi sanuknya berpansak ngau kita berpasal nanya pernah jauh kaki ngemak kita namanya ngirup duduk berkedai kopi artinya karakter kita itu udah berubah datuk de pasal ini kok kita itu tadi nak perasan kita itu tadi bakanya tang orang bukai tadi
1: boleh ngasai ke
0: boleh ngasai ke pengawak tua ke bakanya
1: ya nak sigi aman
0: ya nanti kita medak racun tu tadi sifat racun tu nyak nanti orang mancit rumput tu tadi kita nak diasuh orang semak pasal ngai ke tempias racun tu tadi ke debai angin ya ya uliah kita ulih siom ya jadi ulih ngasuh kita nya tadi sebenarnya yang palak kebenarnya nya baru tempias yang pai sigi racun yang pun deh nya nunjuk ke cukup besar cukup bahaya racun tu tadi nanti ya udah apa penghidup kita ya dah
1: ya sigi aman anda ngasuh atik papas tu berserangan bak penghidup kita nanti kita nemu uranya bisi ngembuan atik papas nanti kita nemu orangnya bergedek ke kita nanti kita nemu orangnya tadi nak lantang hati dengan kita kita mesti nitiah ke jakut Tuhan ampun sampai kia awak ke suatu hari ia dekat megak diubah Tuhan nanti ia nerima lalu ngasai ke nyak uleh ngubah ya kita percaya ia megak dekat berubah dalam kehidupan ya baduk lagi ngembuan nanti ke papas selabannya meh racun ti bisa ngerusak penghidup kereta kita.
0: Okey, hanya tadi utai ke dipujurai ke kita ba apusin ke terubah bala peningan topik tu dekat ditampung kita baru tang sebenarnya kita ngangkat ke sitik lagu dulu udahnya kita bertemu baru ba program pelasa jurai 635 ba topik

0: tagi boleh ngok kami ba program Plaza Jurai 635 sarito topik kitai ati kepapas racun penghidup ba tusun ti kedua. Agi boleh ngaku di studio Reverend Pastor Tony Meyer, lalu boleh baru tua Pastor nampung ranau tua ba topik kitai ke sari atau bala peninga. Jadi ha, tadi kita udah ninga ke penerang, ninga ke jurai kita, bahkan ni ke papas tu tadi ulih nyadi racun, ulih ngeracun penghidup kita. Nyadi tok de pastor bak tusun ti ke terubah subak aku bisi nyebut bekau ngau ahli falsafah Inggris ke bernama Bertrand Russell, ia ke bisi nulis Siti Abub The Conquest of Happiness dalam tahun 1930. Ba utai ke ditulis ya dalam bubnya de pastor. Jadi ko rasa kita enda ulih lepas aritik ngemuan ati kepapas, aritik semina bepangai ngau pemuju-pemuju ke udah diulih tau ke ditanggam kita. Aku buah pihak laban di dunia tau ko ya, dekat semampai bisi orang bukai ke nempak sejarah, tulih ke pemuju lebih lagi ari ke di tempat kita. Hanya kebuah ko rasa tu tadi kena nyeliah ke ari ngembuan ati kepapas, kita anang mandiang ke diri ngau orang bukai. Entik bak orang ti Arab tu dipaksa nama ajar ke ulih diperhati ke kita, awak ke ulih nagang ati kepapas berserangan lalu tumbuh nyadi racun bak penghidup kita mensia.
1: Terima kasih ke tanya ti balat badas tu Puan Penny. Jadi aku dekat mai berarti ke penghidup kita ke selalu disebut orang tuai. Anak, dini-dini nuan berjalai, awak kenuan baka buah dikelala hari langgau. Dikelala bangsa hari jaku, lalu lebuah kita tinduk berpanggau ke pengingat, lalu lebuah kita berjalai bertungkat kadat. Jadi, bangsa kita itu senonim. Ngau utai ke diajar, ngau ati ti penuh ngau siro. Ati ti penuh ngau jaku ti manah ngagai keturunan kita. Jadi inti kita berarti ke utai tu tadi dalam penghidup kita, kita itu nang bisi ajar ari orang tua kita setiap utai ti dikerja kita ngelantang kati orang mayuah tau ke kita nya dikelala ari bangsa kita ti penuh ngau penyiru. Jadi amat munyi kenuannya tadi Puan Penny, benih kepapas enti udah berserangan dalam anak atidin. Ia dekat nyumbuk enti kita ngelak tau ke ngawak ke ya. Nyak kebuah sebedau benihnya nyumbuk, lalu urat dia nyakap kuat dalam tanah, uratnya patut lengkas dicabut. Laban enti ia udah tumbuh bagak pedis tu akan nyabut ya pelabaku. Laban akar ya nyaudah kuat. Nampak ya Puan Penny?
0: Ya.
1: Jadi nanti kita berarti ke utai kau dah besar buah kini ditanam kita, kayu kini kita tanam kita, sikit pedih kita akan nyabut ya. Jadi berkini ke kita dekat ngasuh ya nak galak nak lebat, kita patut main semua utai nyak tadi. Oh, kena aku nyawut utai ke ditanya nuannya jadi Puan Penny, bisa beberapa perkara utai ke patut dipedak serta diperhati ke kita. Oh, kesatu nerenak pengerindau ngagai pangan diri, ana nana mati kepapas,

0: nya tadi begulai sejalai ngau orang ti ngemuan ati ti penuh ngau pengasih tidak tayar rela tala. Ketiga tadi nuan bisi nyebut ahli falsafah Bertrand Russell nepon peni ti madah ke kita anang mandiang ke diri ngau orang bukai. Laban ti kita mandiang ke diri ngau orang bukai kita selalu menilai penghidup kita ngau orang bukai. Nyak kengujuan ke kita nya tadi bising buan ati ti nak mana. Jadi nyak nang biblical laban Rasul Paul maka bising nyebut kita nak patut mandi yang kediri ngau orang bukai. Maka kebisik ditulis dalam Galatia 5 gentaran ke 26. Lupia maka sikap kelalu bersemekiah. Bersemekiah tidak sehat tu tadi ianya sikap ti udu mandi yang ke diri ngau orang bukai ti ngujuan ke benih kepapas balat agi berserangan dalam hati kita. Anda enggak suruh benih kepapas tu berserangan bab penghidup kita, laban dia tahu nyadi racun ti bisa ti ngerusak penghidup kita. Perhati ke keempat tau kaya ke penudi, kita mensia sigi balat bisi hati kepapas. Lalu tai ke nyadi ngelingi penghidup kita mega merangsang kita bisi hati kepapas. Bisi mega ba dalam jakut Tuhan Yakobus 4 gentaran kelima tang ti kita nak uliah nyadi orang ti baru hati serta nemu berterima kasih asai hati kepapas nadai seliang berserangan lalu tumbuh dalam penghidup kita. Lebuah seliang tu udah di empal kita, kita dekat ngembuah nati ti penuh ngau penyirau pengerindau ka orang bukai serta kita mega nyadi berkat ngagai orang bukai tu mega bisa daripada kita ya Pak Jam 3 gentran ke 17 ngau 18
1: ya. Ya, cak tadi perhati ke anang kita mandi yang ke diri ngau orang bukai laban antik tua kelalu udu dekat mandi yang ke diri mandi yang ke pemuju tua ngau orang bukai tak ke mandi yang ke pemaneh tua ngau orang bukai mandi yang ke pengaya pengeraja tua ngau orang bukai dia utai tu tadi uliah kasuh ati ke papas tu tadi berlubah-lubah tumbuh nyumbuh ba ati tu hadir. Jadi bala peninga perhati ke semua perkara ko dari pejurai ke kami ba program Pelas Sejurai kelebih lagi sarito kita habaranau bejurai ke topik ati ke papas racun penghidup. Jadi hawa kita itu cukup cemburu, cukup serkat akak lai tinggal beberapa minit lagi sebedau kita nutup program tu. Jadi sebedau kita ngelengkap ke program ungkup ke minggu tu bakal selama kami bawa program Pelas Sejurai adakah nyimpul ke semua utai ke udah di pejurai ke kami hari pun nyentuh ke pengujung tadi pulai baru ngagai nuan pasa ngeraup ke apakara ke di pejurai ketua.
0: Terima kasih Puan Penny kena aku ngeraup randau kita bakal ke sarito atik papas racun penghidup. Jadi kita udah nemu atik papas tu racun penghidup ya tadi. Nanti kita berhati keracun, nanti kita sudah mancit rumputnya, rumputnya dekat mati berlubah-lubah. Bakanya sekali-kali, cun sekali-kali, nanti kita ngemuan nanti kepapas, dia penghidup kita dekat lubah-lubah mati secara pengarap. Ya kita mati secara kita begulai dengan orang. Dia kita megak mati secara kita berkomunitas dalam lingkungan kita. Laban kepapas tu tadi nak tingkir ke kita, nak dibuai kita. Jadi haram kita. Kemudian ngelala lah tala, buai semua hati kepapas, buai semua hati kebede, buai hati ti jeles, tau ke hati ternak lantang ke pangan diri. Laban nyak nak mai pulai ke penguntung ngagi kita. Nyak nak megak mai utai ke mana ngagi kita. Labannya mega uliah ngasuh keturunan kita. Ukai keturunan mai berkat pada peningau. Tangnya keturunan ti mai kutua. Nah, siapa ketusah dah? Kita ini tusah dah. Ti utainya udah datai bab hidup kita. Ti kita nak berubah. Kita dekat tusah laban utainya. Awak ke kita terus berarti ke pemanah Tuhan. Ngau kuasa berkat Tuhan. Ti selalu nyertai kita. Lalu anang nanam. Anang ibun lalu anang kita nya tadi berunding dekat ngembuan beberapa perkara ti disebut kita berkena ngau kuah pasto, nabanya tau nyadi racun ti bisa.

0: Rosa, penghidup kita. Terima kasih ya. Tuhan berkat.
1: Oke, terima kasih Pastor kesimpulannya tadi. Jadi belabuh hari-hari itu anak kita nyimpan, anak kita ngembuan hati kepapas. Ia ke hati kepapas kenyadi racun bapak penghidup kita labannya oleh munuh ke rektor nuan ngau aku. Jadi bala peningat sebelum kita nutup program itu, aku minta Pastor nutup kita ba sampai.
0: Oh, apa yang kami tadi serga, terima kasih ya Tuhan, naban nuan udah ngajar kami ba program Plaza Jurai 635 to awak ke kami nak ngemuan ati ti kepapas laban kami nemu nya racun ti bisa uleh munuh kereta penghidup kami ti ngasi kenuan nyale apa itu di serga kami bersampai awak kenuan berkat ke semua bala peninga awak ke kami ngasai ke Tuhan Yesus topik tu amat-amat memberkati kami. Mungkin kami nak uleh sempurna 100%. Tang kami percaya Tuhan lebuah leka jakuk nuan datai. Lebuah leka jakuk nuan diajal. Lebuah leka jakuk nuan dibantai ke. Nyak ke uleh ngubah penghidup kami. Laban pemenal uleh ngubah penghidup setiap ikut kami. Pemenal tidak terinuan, ajar tidak terinuan. Nyak meh timai berkat ngage kami. Lalu nyak timai pemayak, timai pengelantai ngage kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Jesus. Nuan bekerja, lalu nuan neguk program Plaza Jurai 635 tu. Lalu pihak megak nuan bekerja, lalu nuan neguk bala peninga. Awak ke kami penuh ngau berkat, ngau pengelantai yang tidak terinuan. Terima kasih Tuhan, untuk sampai kami, tidak pinta kami, dalam nama Pai, Anak ngau Roh Kudus, di dalam Jesus Kristus, kami sudah sampai. Amin.
1: Amin, amin. Jadi, ngau tuk bala peninga, tuk nakak program Plaza Jurai 635, ungkup ke minggu tu, tetap kesemayan kita terus bergolengo kami baru bak minggu tek dekat datai ngau tu mumpu dulu aku Tuhan merekat ke semua kita.

nyanyinya tadi lagu ke dibai Darren Sundang Bujang Kenyalang. Harap kita lagi terus gulai sejalan ngau kami ke malam tu kelebih lagi ba awak pemerindang malam. Ya, kira ke dalam sejam tu aku dekat merindang kita ngau lagu-lagu country and western. Ha, jadi nanti kita ya berarti neh lagu-lagu ke berentak country ngau western tu tau ke disebut orang kira ke music cowboy neh. Kita kenang rindu ke lagu-lagu ke berentak country tu lebih lagi lima maya driba. Ha, cukup nyamai ni ngau lagu ke berentak country tu lebih lagi nanti bisi ngembuan patah nyawa ada nyalah bakar orang ke tungak ke menua Amerika kini. Jadi bisik cerita kebenaran ne lagu cowboy klasik atau ke lagu tradisional atau kebenaran ne laban nanyalah siti agi lagu ke cukup narit hati aku hai aku tu peninggal ne lagu bakal lagu lama ari Marty Robbins ne siti jalan cerita dramatis mekurang ne cerita cowboy perbatasan Texas El Paso. Kita pelabak aku tentu kalak mega ninga lagu lagu-lagu cowboy klasik ke kalak dibai Randy Houser nyengkaum lagu cowboy klasik Back in the Saddle Again. Jadi lagu tu mega bisik dibai siku penyanyi kemayari dia tu yang Luke Combs. Patah nyawa yang cukup manah mega nanyalah bakal orang ke lama-lama mega. Jadi kita terus berperindang ngau lagu-lagu country and western ke malam tu. Bawa Y kita YFM.

hanya tadi lagu Kedi by Luke Combs berpadu nyawa ngau Eric Church Does to Me. Kita ningga patah nyawa ya neh. Nanti ba kita iban siku penyanyi kebisik ngembuan patah nyawa ka baka orang ke nang yang landia mai lagu ke berentak country itu lagu-lagu ala cowboy ku kita itu Derek Warren. Nyawa ya cukup mana dalam munyi nyawa. Ya. Nah, jadi munyi nyawa dalamnya cukup mana amat ngemai lagu ke berentak lagu country nih. Maka lagu kita iban penang ya lagu ke nang berentak country mega. Nanyalah kita ke ngena gitar tu tadi nih bisinya gitar tu tadi enti ya ngena gitar karan kita gitar elektrik. Jadi rentak ngau musiknya jadi cukup mana di dinga nih. Maka lagu ke bisi kalau di dinga aku lagu Ari Jerry Kamit. Siko mega orang ke bisi main perengkap muzik Ari Kempi hanya suntai wila mentik nak salah ko ne kalau di pada aku ba YouTube ko kita lebih lagi ba lagu-lagu country di menua kita ne Ari muzik-muzik ke ditebah sidak tu tadi megak sama semina di menua orang putih ko kita lebih lagi tunggak ke menua Texas din nyak mecara sidak ne jadi di menua kita pun bisi megak lagu-lagu ke berentak country jadi lagu keberentak country tu kebenar ya mega peningah ya tu bisik ngena siti teknik korang tahu ke cara yo dulu nyukap lagu asai ne yo deling ya kebenarnya teknik orangnya belagu nya yo deling kenyak men eh okey kita terus berperindah ngau lagu-lagu country and western ke malam tu lagu For Me a Drink Post Malone berpadu nyawa ngau Black Shelter.

0: Podcast Culi tau kalian biak ti di taban korang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain baluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

dari Mary Chapin Carpenter, Down at the Twist and Shout. Lagu country western kita ke malam tu. Macam kita 25 minit lepas pukul 11 malam. Jadi Mary Chapin Carpenter untuk singing my genre music country, fox country neh. Ngarap ke semua kita udah terperindang ngau lagu ke Dubai Mary Chapin Carpenternya tadi. Jadi terus segulai sejalai ngaku merindang kita nyentuk ke tengah malam tu lagi. Nak ngira dinindur kita jam ke dia tu banyak benda driba tau kempai tindu agi berutun ke barang laban pergila nembiak dekat nurun bersekolah bisi megak kita tu tadi ngambil permisi tambah kini ketegal bisi pengawak kebukai kita terus berperindang ba segmen apa merindang malam kita lagu was country and western Rick Nelson Lay Back in the Arms of Someone.

Take Me Home, A Country Road. Ya, sebenarnya tadi kita sudah diperindah dengan lagu dari Morgan Wallen, Seven Summers. Jadi lagi terus merindang kita ke sekali tu, ke malam tu ni. Angkanya kita lagi ninga ke kami, bakal ke malam tu bawa FM. Yang baru pulai kini yang ada music festival kebisik diatur haba tengah atau ke puak Bandar Raya Kuching 2000 tu ni hari kemari nyentuk ke malam tu. Kalau kita ya sama berjimat nyaga pengelikun diri lebih banyak kita ke mulai ke diri ngagai rumah jama ke dia tu. Jadi terus merindang kita ngau lagu-lagu country and western ke sekali tu lagu dari Jim Reeve, Just Walking in the Rain.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku ngana jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ilang kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

Syigat, ha, lagu country and western kita ke malam tu opening. Jadi nak berasai mega kita yang dah tiba penghujung segmen pemerintah malam. Jadi pukul 12.30 malam tu lagi kita ada ke terus dengar ketimang kerbak tawas nyentuk ke tumu pagi pergila pagi hari 1 yang 18 bulan 5 2026 ne. Okey. Lagu country and western kita ba pemerintah malam ke sekali tu Sherlyn Wingau Kenny Loggins Danger Zone pian megak ditangkan ke ngau lagu Brooks and Dunn tidak salah aku berkenyap memunyi ya, brand new whiskey.

sa Julay sa Jalay, Gautam, Ba YFM.

jaku perangsang kesar itu. Patut tinggal suh kita tersangkut tahu alai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kita pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejulu hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai. Nadai mujur siti utai di kerjaku. Jadi, Allah talo nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelan ya kena meri kita pemaya. Ukai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngop ngadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau nak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tahu ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi. Batu tinggal soh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki reparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indah kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalanan Tuhan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu tinggal suas sida tersangkutnya. Tau megak dikena sida berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge para setinggi agi. Rampau perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatu di titik kita. Awak kita indah berbadi terpejuh labuah kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke perjalai kita. Dalam perjalai hidup kita, bisi maya kita dari atas, bisi maya kita dari baru, bisi maya kita yang resak lebak, bisi maya kita bertujung. Nadai mai pengrugi bagi kita, nanti kita yang membuat hati tinggal dua, hati tinggal suruh. Kadang kita yang dah lihat kerja kita, nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai nadai ngau kita nguji baru kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermua kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita dingin kita lenyawayas bermua kita. Anang putus asa gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai tidak terlengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ia nyari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansok. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, banyak kari segi pemandai, penau, tahu kejalai penghidup kita. Bukai semua utai oleh nyadi, ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tahu kendal.
dalam hidup kita siku-siku. Serah kian ialah talalam sampi. Luya tinemus mutai oleh ngagih ke kita di madu badas, di patu di kemuan, di genggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

Sekolah ya tau kalem ya ti di taban kurang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mi tip pulai bersekolah, bermain baluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak diklala. Tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ketau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kereta temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lebau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pihak megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Nica Banacu.
1: Nica Banacu!
2: Eh, sunyi. Silu ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berida kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejati.

Dalam setiap pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jauh pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang warna bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siwet mansak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan

0: tega blind spot titau mai penusa. Nuan ngeruga nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusa ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
0: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh belagore.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Kita rinduk ni akan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Pegulai dengan kami buat bagi ke entelah.
1: Ini keseluruhan pegulai dengan kami buat program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 dengan 082-258-634. Ya, jadi telah ke terubah pandak munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angka sampua batang.
1: Okay. Okay, ya.
4: Assalamualaikum.
1: Nau, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mak Maya Rigawai Dayak Tauntu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kuala Orang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nyak kena menepan bergaya ma kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Daya PKKD.

0: kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo. Jadi kupul nya duige ya telu manung waktu kurang. Besai 5 ringgit ya suba. Ku mai marnya kemar du. Bisa ga kupul ke merah nya. Jot pakuyo tu apa apa na ulah mayung mah. Nuna anta ino Melayu kan kapiat dia. Teladan dia. Marnya suba kuno ku jako 15 ringgit semua sekuta. Maru du suba setiap mulut kami tu. Dawan nana. Daun pertas, ya ga pertas tu, penuh punya aku suba daun pertas banyak. Pak pertas dia nak, maka kita dia tu buat tanya nak, dia ya, gemisik kutek yang punya, sekuteknya suba 2 ringgit lebih, marmnya, mar, nya kena micu mulut.
1: Nadai ya ti baru, nanti nadai ya kelama.

0: Tika seumurnya antik baka kebaru kat derma, ia nak tahu lebih hari 60 tahun. Antik baka regular donor, ia kan memang derma tetap tiap 3 bulannya ne. Ia boleh ngagai 70 tahun, kami bisi donor yang lebih hari 70 tahun. Syaratnya, ia mesti ngagai medical check up setahun sekali.
1: SN Destri Endaya, anak Kennedy, hari tabung darah AJS.

ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah Kot tu megak maya dulu punya, digagaknya di upis perintah, lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak, nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari.

0: Siapa ganunu time maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Itu benung betunu ke sampah tu maya nak ke sampah tu. Hari kemari ganunu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngandung adu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Ah, mo di.
0: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukai nyaku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingat nyaku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatu cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah itu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai dia senakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama ambil penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jil gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong ku ikat. Jempat nolong kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magal nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek kau pindah. Pihak megang tedang kuat itu.
0: Ih, nah benda aku yang kual teh itu deh. Muai sida tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni aja kau lala orang beredio deh pihak. Masuk kita jaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu bakat toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyintu akari namnya gawak jaja. Nadep hari dia di rumah.
0: Alamu nyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngembedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita labanya. Napa tuat nyamuk ngemitnya oleh ngembedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Bamnua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ia. Berteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri arigi penyakit tidak baik nyamuk Edis. Tuci tahu ketukai tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung keniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: Akrobata Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari keriri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Tuh, tuh, belakang tuh aku. Itu aku, Dek.
1: Apa punya? Nama gak di belakang tuh? Pihnya basahnya perlu tuh suaranya. Nama apa ngawang, Dek? Nama Dek, kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat di tuh.
0: Ih, nah benda aku yang kual teh di tuh, Dek. Muai sudah tian belakang tuh. Mantun terumput tuh. Nah, ini aja kau lalau orang per radio, Dek, ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang dulu kita diau.
1: Kapa, ngelelek ke diri nyangkul kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentua karina. Menyo gawak jaja, nanti pari dia di rumah.
0: Anamu nyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Nah patut, nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nintiang tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karena tu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamuk edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Betuluk bandur air tiba takung,

0: penganta kami subak jeng. Spraynya harga subak muda harga 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa yi kure ngok. Tok tok pakai sanggol suma. Mau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju kude baka baju serumahnya. Baik sedai nai bujangnya. Sida getuai ke. Engkan wal ni ke basana. Ngai nyadi kayen to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino ora silia bajiak magayang kurang ya geburek ya gebajiak laki sigat magayang kurang urang kan ayam dini yang ame pridang kurang
1: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

Dakap kenang ke sekadok leka jaku iban pasal sekadok nama sukat ia nyok sukat manjai, sukat kelingi ngau sukat serakok. Nyalai keterubah tu ku berengkah ngenok sukat kelingi ke disebut sepemeluk. Nyade ya utai ke dokumai kita sepemeluk tu ia nyok pemesai utai. Baka batang kayu, giling tikai, giling das, berkas utai ngau utai bukai ke depeluk kita ke nyukatnya umbas amat peluk. Artinya semua ujung tunjuk jari kanan oleh neku siku kibok. Lalu semua ujung tunjuk jari kibok oleh neku siku kanan nyok sukat ke dekumai kita sepemeluk. Lalu yang kedua, sepemerap. Nyade pemesai utai ke disebut kita sepemerap tu bakal batang kayu, batang mulung, berkas kayu, berkas atap. Ke deberap kita

Hai kenyukannya umas amat berat. Pertanya ujung jari kanan oleh temung ujung jari kebo. Nyok ke komis pemerap. Nangkan kenya suah kita nengok jakuk cerai ketua nyebut manjai ruas tulang. Nyok manjai utai. Ini pemanjai manjai ruas tulang. Sukat pemanjai, retenya sukat pemanjai ke sama pemanjai ngor ruas tulang lengan ngil lelaki bersatu ay. Udanya sepenegung. SEPENIGUNG sepenegung. Ianya sukat pemanjai arit tekuk siku kanan lalu merakak dada ngagai tisi bau kibok. Tahu kesukat pemanjai arit tekuk siku kibok lalu merakak dada ngagai tisi bau kanan nyak ke dokumai kita sepenegung. Udanya kita besik palok tumpuk. Tuk besik dua bengkar reti ke satu. Sukat pemanjai arit kerat tau kararik tumpuk arit atas kibok lengan. Ngagai ujung tunjuk tengah jari ke sama ngai orang ke ngenok tumpuknya. Lalu reti palok tumpuk ke kedua, ianya jalan nyukat pemesai mua tibang pada ke ngenok tentu pesai. Tuk sukat melintang mua tibang ke balok pemanjai ngusukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merakak dada, ngagai rarik tumpuk ari atas bok lengan nora kenyukat. Udanya lilih minyak. Sukat ke dekumai lelah minyak tu ianya sukat pemanjai. Ari ujung tunjuk tengah jari sepiak. Ngagai tengah tapak jari sepiak. Udanya sepenyiku. Sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merekak dada ngagai siku kibok. Tahu ke sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kibok. Lalu merekak dada ngagai siku kanan.

Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Niawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntuk, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berkata

0: tu keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nya kena menepan bergaya ma kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Mayan Asal Katolik Daya PKKD.

0: Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, ada ulah diteriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri hari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM klik tau ke MyTV.

Selamat pagi, bala peningat. Selamat kita bertemu maru dalam sampai pagi ke pagi itu. Ya, ke dahulu ke kamari gereja Seventh-day Adventist. Jadi, kita gulai ngaku baru, Pastor Lawrence Banyi. Ram kita bersampai, Tuhan apai kami di surga. Sekali lagi kami meri puji ngegenuan. Abang-abang dah meri kami hari ke baru itu. Lalu dah nyambung penghidup kami, support kami. Terima kasih megak ke peluang kami oleh ngepun kari itu belalau ke jakut nuan. Nyalai lebuah kami ninga jakut nuan pagi itu beri Roh Kudus nyawab kami merti kia Tuhan. Lalu berguna kia dalam penghidup kami. Itu dipinta dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Tajuk pagi itu bala induk Galili kena dikingat ka. Lalu ayat kita hari Injil Luke bagi 8 ayat 1 ngegaya 3. Madah menyitu, tak tentu lama udah bekaunya Yesus berjalan dengan negeri ngau gunturong peniau, nusui berita mana pasal perintah Allah Ta'ala. Murid ke-12 ikut bisi ngau ya, lalu pihak mega sekedar indu ke udah digerai ke Yesus harian tu ngau hari penyakit. Maka Maria ke-dekumai Magdalene, alai Yesus kudah muru 7 ikut antu, ngau Joanna bini Cusa, siku pemesai dalam upis Herod. Ngau Susana, ngau mayuh induk kebukai, kengena duit sida empu nulung Yesus, ngau sida murid ya. Luke 8, ayat 1 hingga 3. Kenyit kita maca jaku ayat tu. Luke udah mantai ke siti agi gambar kiapin kalau ada pedak kita sobat pasal pengawak Yesus lebuh ya nginjil keliak. Luke aja bisi meri gambar tu. Injil bukai nada nyebut tu. Nya kebuah kita terkenyat hati meda ayat tu tadi. Bisi tiga iti perkara kebuguna ya kedepada kita hari ayat tu. Nomor satu, Jesus bisi bala murid inu ke berjalai ngoya lebuh ya merita ke Injil. Nanti bakanya semua gambar ke dilukis orang, ngawayang, ke digagak orang pasal Yesus ngau pengawak, ti dikerja ya di gelilinya, ndak tentu betul megang, nah ya. Gambar ke selalu dipedak kitanya, kini-kini Yesus berjalai, selalu bisi Peter, James, ngau John, ngau 9 ikut murid tau kerasul kebukai ngau ya. Tang Luke madah bisi bala indu dalam raban murid Yesus. Bisi tiga iku indu nya disebut Luke nama ditu. Ianya Maria Magdalene, Joanna ngau Susana. Kelimpah hari mayuh indu kebukai ku ayat tadi. Ati korundiang sida tuai-tuai bangsa Judah. Pasar raban murid Yesus tu ke bisi nyeng kaum sida kindu. Tentu sida kenyit amat dati. Ngai nyadi pengawak berketuk. Ku sidaya berundiang. Laban sidanya tadi medak bala induk tu. Semina nyadi ke penguji aja. Ngai sidak ke lelaki. Ku rundiang sidaya. Poin nombor dua. Sekedar induk ke ngau Jesusnya. Bala induk ke bernama. Tau ke bisik penuh dua. Luke nyebut nama Joanna. Bini Cusa. Cusa tu siku pemesai dalam perintah Raja Herod. Bakanya mega Susana disebut Luke nama itu. Leban ia mega siku orang kebenama serta dikelala mensia mayuh di menuanya. Nanti dibanding kengau mayuh induk bukai kena disebut nama. Poin nomor tiga. Bala induk kebejalai ngau Jesus tu orang kebisi pemisi. Sida induk tu nada yang kena pemisi dirimpu. Udah ngena pemisi derimpu kena nulung Yesus ngau bala murid ya. Artinya sida udah ngena duit sida empu kena melanja pengawak nginjil ti dipejalai ke Yesus di menua Galili. Nyalai taja pen Yesus tu orang kemiskin ke datai hari siti negeri kemit ya udah narit sekedak bala induk ke bisi duit serta bisi nama ngau pangkat. Lalu nerima sedanya ke dalam raban murid ya kerapat ngau ya. Engka kita ingumai sedak kino ti nyimpulang Yesus ngau bala murid ya kin kia tu. Semina pengawak sedaknya meh bebelah ke pemakai tau ke ngintu rumah ke sedak.
ayat kita tidak madah menyinyak. Tangku ayat sida induk ke disebut namanya tadi megai belanja serta ngatur belanja pengawak Yesus di Galilei. Bala induk hari Galilei itu berguna amat dalam pengawak Yesus. Tang mensia udah na ingat ke sidanya. Udah jeman sida rasul keliak lembah gereja Kristian makin mansang. Pengawak gereja nang depegai sida kelelaki. Kenyadi imam tau kepederi. Lalu sida ke induknya ndak dikingat kage. Tang dalam gereja keterubah ditumbuh ke Yesus keliak. Ndak ya bekenya. Bala induk bisi besawup ngerja pengawak di dalam gereja. Bisi siti agi ayat kenyebut sida ke induk tu baru ianya lebuh Yesus diregang. Tang semua orang kebeklala ngau Yesus. Yang kaum sida induk udah nitiah ke yari gelili. Berdiri ningkila hari jauh. Kok Luk 23 ayat 49. Sida kinduknya tetap nitiah ke Yesus. Kukai semina lebuh ya di gelili aja. Tang terus datai. Nyentuk ke pengujung. Lebuh Yesus diregang. Sida kinduk lebih lagi taluk nitiah ke Yesus. Sida kinduk bisi tengong penguat kebesai dalam gereja. Yesus nyengkaum sida dalam pengawak ia keliak. Yesus mega nyengkaum sida kinduk dalam pengawak ia kemayari itu. Anang umbai kita kinduk nadai diguna dalam pengawak gereja. Tau kenadai utai uliah digagak kita dalam gereja. Pedak teladan sida induk dalam buku kudus. Kerja bekenyak lalu kita mega tau nyadi berkat. Kai semina ke Yesus tang ka ngagai gereja ya. Haram kita bersampi. Allah Ta'ala pai kami ti di surga. Terima kasih ke pelajar kedidinga kami pagi itu Tuhan. Ti kenang pasal bala sida kindu ke mantu dalam pengawak Yesus kumbang ya bisi di dunia tu kelia. Bejalai ke pengawak ya magi berita mana. Hari itu kami nemu sida kindu pun bisi tanggung pengawak ke berguna serta berat dalam gereja Tuhan. Tau ke dalam berjalai ke pengawak Tuhan. Nyalai pagi itu Tuhan, kami sampai lebih lagi ke balai induk, kecakah bekerja kenuan dalam gereja. Sida kenyadi pengiring, lalu ngulu korang bersemiang. Sida induk ke ngajar kelas nemiak, ngomayuh pengawak bukai dalam gereja tau ke dimnua. Kami bersampai ke sidanya ngambil ke Tuhan merekat sida, ngau pengelandia, ngau penemu, ngambil ke sida uliah ngerja pengawak sida, ngau manah serta betul. Berkat sida kenyadi nai-nai awa kesidaya uliah naladan ke pengasih penyinuk penyiruk nuan ngegai sida sebilia. Beri pengerai kesida, beri penyamai kesida, beri penghidup kesida. Terima kasih kesida kindu, sida kinai kudah diberi nuan nyadi keberkat ngegai semua kami. Terima kasih kepeluang kami bersampi kesida dia tu kami minta semua utai tu. Dalam nama Yesus, tiudahnya di Tuhan kami. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
4: Jadi pantun ke disebut kita bersumbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
5: Ku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida inu. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang, tau ga udah badu. Hati kita lentang, kita ga arir say, nunda bansa orang. Belum mak main bela nak uji katulang. Sapa kita keriang nyak gak menang. Ngintai adat gawai kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah kita sama ngadang. Kita hari besai dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Tiap gak kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nunda bansa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pangawa, nadai tahu kurang. Niap gedama surat asa mua nemu magang. Sekolah ngaga angka darah ngau bujang. Susah baka keudah alah laban nurang. Duit ke kita mimit ni tau menang. Nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
6: Waktunya kita susah dua. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
7: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
6: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
8: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

sana. Okey lawa, okey semua. Baik jam kita pukul 6.26 minit pagi ya. Selamat pagi kita ke udah temu milih kami di YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tau. Terima kasih milih YFM. Nak ngira dini kita boleh mendiang ke segmen penggerak pagi. Begulai baru kita pagi hari 1 ke Sarito ya. 18 hari bulan 5 2026. Lebih lagi kita ke nyedia ke diri dekat Nurun Gawak ke pagi tau. Angka lagi seminggu dua tau ke Gawak ya. Berdau kita ke permisi. Lebih lagi kita ke dekat nyambut dari Gawai ke dekat datai kurang hari dua minggu dah lagi ya. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam. Bakal selama pagi hari 1 dengan program ke dikeluar ke Mekah. Bakal selama jam kedua berengkeh dari pukul 7 pagi tu lagi. Maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan berat atau ke pesan ke berbatang. 7.30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi itu lagi. Bakal selama pukul lain bawa program 2 pagi Y. Okey, sudah itu lagi. Aku dekat berkongsi ke dulu mereka ya. Penerang gaya hari UPS Meteorologi Menua Malaysia. Lebih lagi kita ke dekat berjalan ke pengawal sepaman jaya hari Sarito. Harap ke kaya hari nyangkung pengawal ke dekat di berjalan atau ke dekat diatur kita Sarito. Ya. Lagu kedua hari Jimmy Nyayang.

0: na ubak telefon lebuh mai kereta kita tau menakai kepelusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Ubah perangai kita, pesan tu Arwai FM.
2: Program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu. Peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya, mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, cabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Dari Lucy M ngai tunik dek ke pagi tau yang ke tumu dah bertunik ba grup WhatsApp ke pagi tau tanganang rindang ya ngai ke lawan datai ba nur kita ke gawa tau ke nur ke di tuju kita ke pagi tau. Okey, lagu dikenal merindang kita ke udah tumu mendiang ke kami di YFM. Selamat pagi kaban peninggal kita babai tibu. Madah kediri udah barantu jalai itu koya nurun gawa ya berjimat ke driba kereta kita ke pagi itu pelabak ku bas kedak jalai udah berengkah sekut ke pagi itu ya. Okey, jadi itu dulu berkongsi ke penerang gaya hari dari UPIS Meteorologi Malaysia ke diungkap ke Sarito ya. Kalai di Kuching itu muak ke pagi di pelabak ke hujan bak sekedar kanador lalu muak ke ngali hari itu lagi di pelabak ke dekat beribut serta berkilan lalu muak ke malam hari di pelabak ke dekat hujan ya bak sekedar kanador lalu di Seri Aman ke pagi itu muka di pelabak ke bisi hujan bak sekedar kanador lalu muak ke ngali hari itu lagi di pelabak ke dekat beribut serta berkilat lalu muak ke malam hari di pelabak ke dekat hujan bak siti dua kanan luar lalu di Sibu ke pagi itu di pelabak ke bisi hujan megak ya bak siti dua kanan luar lalu muak ke malam tu lagi di pelabak ke dekat beribut serta berkilat lalu di Bintulu pagi itu mega hari di pelabak ke bisi hujan bak sekedak kanan luar lebuak ke malam tu lagi di pelabak ke beribut serta berkilan muak ke ngali hari ya muak ke malam di pelabak ke dekat hujan ya lalu di Miri ke pagi itu mega di pelabak ke bisi hujan bak siti dua kanan luar muak ke malam, muak ke ngali hari itu lagi di pelabak ke beribut serta berkilan. Muak ke malam hari di pelabak ke dekat hujan ya, bak siti dua kanan luar. Lalu di Limbang, pagi itu muka di pelabak ke bisi hujan, bak siti dua kanan luar. Lalu muak ke ngali hari itu di pelabak ke beribut serta berkilan. Lalu pihak muka muak ke malam tu lagi di pelabak ke dekat hujan ya bak siti dua kanan dur di pagi menua Limbang. Okeynya penerang Kayari hari UPIS Meteorologi ke Sarito dan tajak pihak kita sama ngarap ke hari kita Sarito nyangkung pengawak ke di kakak kita lebih lagi pengawak ke di luar rumah ya. Okey, lagi terus berindang kita ke pagi tu peninggal bedau berkongsi ke berita-berita bukai abak jam ke terubah lalu pihak megak bedau ku maca pesan pukul 7 pagi tu lagi ya. Untuk hari Maxwell Franklin Saran.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Tengenang gawai kita keliak ngau kedai tu nya tarik ngejar.
4: Ati mesti wen suah mangku tanya orang mesti tahu kinya asmin nerangka minta nerangka. Jadi gawai asal kita kelihat di itu kita lembong itu padi lembongnya kita udah tahu. Jadi ngabang kita di rumah sebuah nggak rumah sebuah nggak sama hari
3: kau
4: udahnya.

0: mai gawe dayak, lalu ya nak sama ngau gawe batu, gawe kelingkang, ngau ke gawe
1: buruang kita ya.
0: Tamak bulu katanya nak sama.
1: Ngau.
0: Ya semina hari kena balai ban mengingat kederempu bisi adat, bisi atur, kena berkempuang ke penemu, kena berkempuang ke ati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah sekelanjur dari kerja. Jadi nyak main tujuh orang ketua yang agak hari kawai dayak tu. Jadi nyak lalu kawai dayak tu juga tahu dintu yang nang era nuan mengkai pengharap lama, tahu ke nuan orang Kristian, tahu ke orang pengharap bukai.
1: Iya, yeah, iya.
0: Selagi ia memai dalam perhubungan bangsa Dayak. Jadi, tahu, ia ngintu kawai Dayak. Ngau cara ayam pun. Jadi, selamat kawai Dayak muka, ngakai bala kaban ke datang. Dan sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim kawai itu.
1: Ya, terima kasih, Pak Pengajar. Ini Haji Mona Tawai. Selamat hari kawai Dayak ke tahun itu. Lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, abah, jam kedua tu macam dulu pesan beratau ke pesan ke pebatang ke diterima hari peninggal kita ya. Jadi pesan ke terubah tu hari Alicia Vinicia anak MPD. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngeta solid ni yang ngapai sida. Enya ni yang MPD anak Ligun ya. Jadi nguan ulit enya malam hari 5/22/5/2026 lalu ngeta solid tumu pagi hari 6/23/5/2026. Jadi pengawalnya diatur pa rumah sidampu enya rumah lumur 538 Taman Bandar Jaya Jalai Alamanda 2 Bintulu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serata Nur madah ke pengawal ngeta solid niang MPD anak Ligun tau ke apa isia ya. Tumu pagi 23/5/2026 inya pagi hari 6. Okey, jadi pesan kedua tu inya hari tua rumah Simon Ulu DJ. Jadi pesan tu madah ke Konselor David anak Entulu. Konselor David anak Entulu udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah Sidempu inya pa rumah Simon Ulu DJ Selangau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan pa DJ batang bawah batang muka berjahit ngau bawan kenawin Kaban Belayan ba rumah servis ta grunsin nanga pila baterjang Pulau Beruit di Meludam Brunei Selangau ngau Kaban Belayan kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke Kaunselor David anak Entulu. Kaunselor David anak Entulu udah nadayam lalu niang tau dekat di Sengai Balamayu malam tu lagi ba rumah Sidempu ianya ba rumah Simon Ulu DJ Selangau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan ke Siti tu peningah ianya hari lumbai anak dingin. Pesan tu madah ke dingin anak temeliang ya, dingin anak temeliang tau ke Aki Isang udah nadai kemari. Lalu niang tau dekat di Sengai malam pagila ya 19/5/2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Peter Iguh Mujan Sekerang. Lalu niang tau dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila. Jadi penerang ke Siri agi kita tau bertelepon ngagai Indai Sang ba lumur 016-748-6288 tau kenuju James Lato anak Lumbai ya 012-672-2820. Ya tadi pesan madah ke dingin anak temeliang tau ke apai Lumbai ya tau ke Aki Isang udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu malam pagila pa rumah Sidempu inya pa rumah Peter Iguh Mujan Sekerang lalu dekat dikubur kari tiga tu ila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan pa rumah Liman Talau rumah Billy Sungai Pinang rumah Unya Lalang rumah Steven Tebad rumah Jelani Darai rumah Mulu Kuno rumah Tawi Belawat rumah Karin Murad rumah Empadiang Buno rumah Jack Pais, rumah Jensen Pematu, rumah Maun Tebanulu, rumah Thomas Pelasu, rumah Cangai Ulu Nia, ngau meka Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tok Magang. Ya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti Tok Peninga. Jadi pesan tu hari Jos Begari tau ke Apai Cuk. Jadi pesan tu madah ke menantu ya Reshif anak Stanley Jiang ya. Reshif anak Stanley Jiang udah nadai kemari meka. Lalu niang Reshif anak Stanley Jiang tau dekat di Sungai Bala Mayuh malam tau lagi ba rumah sidampu ya, ba rumah Harry Kayan nanga teliak ulu kerian seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba rumah Andrew Dana, rumah Jantum, rumah Jabu, rumah Jaga, rumah Dawi, rumah Janting, rumah Jupiter, rumah Patrick, rumah Bakit Ngkala, rumah Spencer Ngkabang, Rias Jaya Sebubu, ngau kapan belayan kebukai kena ulih disebut di Tumakang. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu telefon ngakai Sami atau ke Indai Flora abal umur 019-515-9941 ya. Ya tadi pesan madah ke Reshif anak Stanley Jiang ya. Reshif anak Stanley Jiang udah nadai kemari. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Bala Mayuah malam tau lagi pa rumah sidampu inya pa rumah Heri Kayan nanga telia ulu krian seratu lalu deka dikubur ke pagi pagila ya. Okey, pesan ke bisi diterima ari peninga kita eh sudah tau lagi nampung baca pesan ke bukai ke pagi tu merindang terdolong ngau still lagu ari Rem Jana ke pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasa pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasa pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat.
2: Okey, ngenatai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu enya ari Suzana anak lapu. Jadi pesan tu madah ke pengawak berantu ke niang indai sida. Enya niang Olina anak kasau tau ke bini ex sarjan lapu anak betuang. Jadi pengawak tu dekat diatur 27/5/2026 tu ila pukul 10 pagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah Edward Tulang Tawa Sri Aman. Jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Suzana nak lapu ampu bak lumur kusung 14885-2663 tau kenuju Jessica nak lapu ya kusung 19-885-8390. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba entulang abu punggu kara selancan jiru pakit e ngopi entawa undup sengkuang batu lintang tinting ke empadi Kelasin, Ipul, Sutung, Bayai, Batu Besai, Pangkau, Jalai Paip. Engau meka kaban belayan ke buka yang ke nda ulih disebut itu magang. Jadi pesannya tadi madah ke pengawak berantu ke niang Olina anak gasau ya. Tau ke niang Mina, tau ke bini ex-sarjan lapu anak betuang ya. Ke dekat diatur 27/5/2026 tu ilah. Pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu, ianya ba rumah Edward Entulang Entawa Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya ari Anggah anak Pang madah ke apa ya Pang anak Linggan ya. Pang anak Linggan tau ke apai media. Udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Balau Mayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah Edwin Bukit Pantar Ruban Jalai Kabuang Ruban. Lalu niang tu dekat di kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kapan belayan di Seratan Dor. Lalu penerang ke Silia agi kita tahu bertelepon ngagai Anggah tahu ke Bujang bak lumur kusung 18-969-9561 tahu ke nuju Umang ya kusung 112-428-2713. Jadi pesan tahu tadi madah ke Pang anak Linggan ya, Pang anak Linggan tau ke apai media udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Balau Mayu malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba rumah Edwin Bukit Pantar Ruban lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Okey, lalu tu pesan hari Insul anak duat ya. Jadi pesan tu madah ke bini ya. Bunyi anak libu. Bunyi anak libu. Udah nadai kemari. Pak Spital Kuala Lumpur. Jadi niang tu dekat di baik pulai ke Sarawak. Inya pergi lah 19 hari bulan 5 2026. Lalu maya nyengai niang tu inya malam hari 3 tu ilah 20 hari bulan 5 2026 ba rumah Sidampu, inya ba rumah Albert bulan baru sebuyau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ilah ya, ba bahai Memorial Park Bukit Ketimbung sebuyau ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Insul Anak Duat berumur 012-381-6177 atau kenuju media Anak Insul 012-137-9219 ya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berlunyeng keruang belimbing besi ketimbung Emperan Buluh, Kelait, Bulan, Sungai Nyamuk, Sangki, Bajuang, Senanyang, Raba, Mambai, Beliung, Sungai Rama, Disenangi, Sungai Meranti, Sungai Pedada, Sungai Mulun, Tangur, Jeragam, Kesindo, Sagu, Kakus, Sika, Merdang Gayam, Merdang Lumut, Ngau Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesannya tadi madah ke bunyi anak libu ya. Bunyi anak libu udah nadai kemari pe hospital di Kuala Lumpur. Lalu niang tau dekat dibaik pulai ke Sarawak. Sari pergila 19.05.2026. Lalu dekat di sengai pa rumah Sidampu malam hari 3 tila inya pa rumah Helbert bulan baru sebuyau dekat kubur ke pagi hari 4 tu ila ya. Nya tadi pesan ke baru amat diterima ke pagi tu hari peninga kita. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari Christina Lalang Narimun. Jadi pesan tu madah ke ini sida inya nyuta anak gun, nyuta anak gun tau ke bini niang Jawa anak tabur udah nadai meka. Lalu niang tau dekat di sengai Pala Mayu malam tau lagi ya, bawa rumah Sidampu, inya bawa rumah Ros tau ke rumah Jang Ulu Sungai Naman. Lalu niang tau dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tau nuju Kaban Belayan bawa Bayan Tasik Belingian di Selangau, Mukah, Salim Belalang, Durin, Macan, Kenawit, Madur, Julau, Jalai KGD, Sungai Arif, Sungai Buluh, Ngau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut itu magang. Kalai pesan tu tadi madah ke nyuta anak gun ya, nyuta anak gun tau ke bini ni yang Jawa anak tabur udah nadai. Jadi niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam atau lagi ba rumah Sidampu, inya ba rumah Ros atau ke rumah Jang Ulu Sungai Naman, lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Okey, tu mega Siti hari pesan ke baru diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Okay, terus berenang kita ke pagi tu peninga. Ba awak pengerak pagi di YFM hari niang Michael Jemat.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, bakal selama peningat 7:30 pagi tu lagi nunabur ke berita pagi di YFM. Jadi awak no macam pesan berat ya. Ya kelimpah hari penggerak pagi. Maka bak segmen ngelah tengah hari ngau maka segmen sada lemai ya nanti yang hari di YFM. Okey, hari Gwen sanggup aku bedau kita mendiang ke berita pagi tau.

Selamat pagi peninggal. Dia tahu kami nabur ke berita pagi. Keterubah tu batang berita. Jurulatih utama bertauliah merik latih ngagai pengajar sedidik berkaul ngau merasa pemansang dibiak ngena cara digital. Premier Sarawak nguluk Philanthropy Asia Summit 2026 di Singapore. Bin Tulu mantuk 60% hari semua pengawak meranak ke pokok di Sarawak.

Jadi itu isi berita. 17 jurulatih utama tip bertauliah dekat merilatih ngagai 140 ikut pengajar sedidik berkawal ngau cara meresa ngau intervensi digital ngau gaya pemansian biakmit lebih datai bak tahun 2027 hilap. Semua jurulatih utama bertauliah tu inyak raban pengajar sedidik nyampu. Menteri Pemansia Orang Induk dan pihak MIT ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madeh katur temegak deka ngemucur ke pengawak meresa 1,800 ekonomiak sedidik di Serata Sarawak. Program kerjasama sedidik ngau toy eto tuju ya kena ngemansang ke pelajar inklusif serta kena nentu ke bala pengajar disikap ngau pengelantik ngintu nembiak berkeperluan khas. Berbayangnya nak 31 hari bulan 3 atau 170 hari 173 ikut pengacara sedidik sudah ngambil latih bahasa isyarat. 2,090 ekonomi biak sedidik mega diajar pasal bahasa isyarat ngena lagu negaraku, Sarawak ibu pertiwiku serta sayangi Sarawak kita. Ngenang perkara bukai, sedidik udah nyapai 100% juruati tidak ngangkat ke kelayakan bala pengajar ya. Dato' Sri Fatimah madah nakak 31 hari bulan 3 tau, semua 173 ikut pengajar sedidik bisik kelayakan minimum diploma tau ke ijazah sarjana muda bak pelajar ngau penyaga tumu nebiak mit. 13 harinya bisik ijazah sarjana muda, 132 diploma pendidikan awal kanak-kanak, ngau 28 ikut pengajar bisik diploma kemahiran Malaysia. Sedidik mekap nyadi sistem sokong tibuna benar kena nganjung pengajar terima latih nasri pelajar hari mai bengkah universiti ngau college. Kala itu ngayan ke standard kualiti ya, tidiaku ba peringkat palan pelajar tinggi. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping nemuai sambil gawak semelamak 2 hari ke Singapura belabuh hari kemari. Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS madah ketujuh penemuai premier ke sekali itu Nur Ngolo Philanthropy Asia Summit 2026. Ia sebagai ribala tuai tinggalatai kejakuk bak sesi The Public Agenda maya awamnya kediatur bak Sense Expo and Convention Center Marina Bay Sands Singapore Sarito. Premier dekat berkongsi ke penelebak Sarawak nyungka pemansang ekonomi sambil ngurang ke intensiti karbon. Awam besar itu diatur belabuh hari Sarito nyentuk kari tiga serta dekat digolok bala tuai dari sektor filantropi dagang ngau perintah. Premier megah dekat bertemu ngau berandau ngau Menteri Tenaga Manusia Singapura Tan Si Ling kelimpah hari ngatur awam begulai ngau Temasek Trust serta Equity. Hari ke-6 awam ke terubah penggal kelima Kaunsel Negeri Dun Sarawak ke-19 hari itu dekat dipun kengau baca doa lalu ditangkan ke jakuk pemuka hari speaker. Nitih ke tusun awam tadi keluar ke laman web Dun Sarawak awam dekat diterus kengau tampung pengawak pejurai ke usul dikena merik terima kasih ke jakuk pemuka Tuai Pemukai Menua Sarawak Ari Bala Kaban Kaunsel Negeri. 4 ikut menteri dekat ngau pengawak nyimpul jurai ke Sarito. Inya Menteri Pelajar Inovasi ngau Pemansang Pengelantik Dato' Sri Roland Sagahwiin, Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Dato' Sri Julahi Narawi, Menteri Bau Upis Premier Dato' Sri John Sikitayai serta Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin. Kita dia tu penuang mendiang ke berita pagi hari YFM. Bin Tulu Pemaduk Mayuh mantuk mansut ke hasil bak pengawak beranak ke pokok di Sarawak ianya kira 60% hari semua pengawak beranak ke pokok di Menua Tau.
tu disokong pembangsang Taman Perindustrian Samalaju SIP Ngau Sarawak PCM tinjadi hub industri berat serta industri kurang karbon. Kepala Pemesai Eksekutif Invest Sarawak Timothy Ong madah ke 60 ngagai 70% orang meranak ke pokok di Bintulu inya ari menua luar. Sidak ticakah meranak ke pokok tu inya ari Jepun, Korea Selatan, China ngau menua Eropah. Kenyari tahun 2021 kira 96 bilion ringgit pokok dah dikemendar ke bak kandang Bintulu ngau semak 50% udah dikemucur ke. Siti Ari Proji ti udah berengkah di pejalai ke inya numbuh ke kilang polisilikon grade semiconductor ba SIP ke berga 2 bilion ringgit. Lalu penumbuh kompleks metanol Sarawak PCM Senian Berhad di berga 7 bilion ringgit dekat negap kaki sektor minyak ngau gas di menua tau. Nitih ke rekod tabung darah Hospital Miri 2,187 orang mucur merik darah di Miri dalam tempoh bulan 1 nyentuk ke bulan 4 tahun tu. Kaban Kaunsel Negeri Pujut Adam Yee Siu Seng madah ke penyampaunya agi jauh hari ke ditaga enyak 13,000 orang datai merik darah. Tegalnya yang harap ke mayuh hakiraban bangsa datai nyukung kempen merik darah. Merik darah hukai semina pengasih tang aktiviti mensia mayuh ti ulih nyelamat ke nyawa. Tabung darah Hospital Miri berguna ke stok darah ti tegam ngami ulih nangkup guna pesakit serta emergency. Ia maksud ke jakonya ngakai pengarah berita sepunah nguluk program merik darah A Gift of Life di Miri. Rakyat di menua pesisir suah betapi ngau penanggul nguliah ke latih penglandia ke Tegal ungkus ngau penyawa. Nyalai program Community Transformasi Penglandia berserimai ngau gawai 2026 bak rumah panjai melakus tiris sebuti nang disukung serta berguna aman. Sapin Menteri Pemansang Rindu nembiak-miat ngau penglantang komuniti Dato' Rozi Yunus madah ke program tu olehnya diperansang ngakir rakyat di menua pesisir ngau masuk aktiviti ekonomi ti berpelasar ke penglandia. Tu dikena meri peluang agak sidak belajar penemu baru dikena nambah ke penatai pemisi. Rakyat di rumah panjai ti cakah ngatur mayuh macam program nyeng kaum pengawak dagang ngau pemansang diri meka dipuji. Ia maksud ke jakunya lebuh ti berjadi ke programnya Pak Tiris Sibuti Miri. Kerjasama strategik antara Opis Bomba Ngau Penyelamat Malaysia JBPM, agensi perintah, sektor luar serta peranak menua tau patut majak ditegapkah kena ngangkat ke pengawak nyikap diri ngau pengering bensia mayu lebuh betapi ngau sebarang penusah nyit. Kaban Parlimen Sri Aman Dato' Sri Doris Sophia Brody madah ke cara bergempuangnya berguna benar berindi ari perkara penglikun ukai semina tangkup pengawak Siti Agensi aja dan berguna ke sawa pari semua orang. Raban bangsa TBC Penau ngau pemerhati-hati bekaul ngau penglikun penusah hangus dekat bersedia lagi lebuh tapi ngau sebarang penusah kelimpah hari ulih jampat berjalai katur lebuh penusah nyadi. Ia maksud ke jakunya bawa program sari begulai ngau raban bomba ngau kimpin penglikun penusah hangus kediatur ba balai bomba ngau penyelamat Sri Aman. 230 orang bising ngau nguluk program tu begulai ngau tuai zon 3 JBPM Sarawak Muhammad Rais Adam Rosalan. Nabur ke berita pagi dikena ngujung ke berita pagi tu batang berita dibaca baru. Juru latih utama bertauliah merik latih ngagai pengacar sedidik bekaul ngau merasa penemansang nembiak ngena cara digital. Premier Sarawak ngolo Philanthropy Asia Summit 2026 di Singapore. Bintulu mantu 60% dari semua pengawak meranak ke pokok di Sarawak.
Berita pagi tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Swell. Selamat pagi.

0: Sarito, 18 Mei dalam tahun 1993. Tuai Pemakai Menua Sarawak Tun Dato Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus berjadi muka awam keteruba awam kedua Kunsil Negeri ke-13 di Kuching. Penataya Ngobinia Dato Patinggi Hajah Resmiati bermua upis Kunsil Negeri Sarawak diambat Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngau Speaker Dewan Undangan Negeri Dato Robert Jacob Ridu ngau Bala Bini Pengari Adun Kebukai sebedau tinike ke Pangau lalu meresa baris basa di laban Batalion ke-17 Pasukan Polis Hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu menjadi awam Kunsil Negeri. Lebuah kebejaku Speaker Dun bisa muka ngenang pengrami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka kebesai benar reti ngagai rakyat menua Sarawak. Lepas harinya bisa muka datai ianya 19 iku kaban Kunsil Negeri Adun Ari Johor diperhati ke awam tu ke diatur dalam kandang 4 hari ke bisi tanya sawut di bed ngorau pejaku Ari Bala Menteri. Nyalai Ari awam Kunsil Negeri meh di memandang ke siti cara dikena ngemun ke pelasar duk berjurai ke polisi ngau pemansang benua. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Seleka jaku saritu ianya gagar. Gagar. Reti gagar ianya tingkil, rarah, takau tai telah buah arialai siti-siti utai dekat. Contoh ayat, buah jambu sematung belakang rumah kami mayo gagar laban dayah ke jelu tupai. Nyanaka seleka jaku saritu.
2: Seleka jaku saritu tau di pendiang ke kita nintiang hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
3: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermakna wang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik gambar telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah kah? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
0: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Jadi batu suan mula-mula ya pengawak kita iban kita angkat. Udah
1: lima yang.
0: Anima, kita angkat ngagai rumah baru, mesti kita mangkot tiang dulu. Udah kita mangkot tiang pagi, udahnya tanam muraranya tengah hari. Dunia lemai baru kami ke lemama yang tu nima, nimang kuning. Penamanya gawai yang kuning, rumah baru. Udah deh temu semalam-malam lima pagi nama-nama yang kunik. Udah yang kunik itu pertama kita bagi sekayu rumahnya nganyua-nganyua penjelap. Semua hantu keratai kangau kami ngemai penjelap bagi sekayu rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tahun bukai baru deh tau gawa ute bukai ya gawa ute bukai baka deh baka gawa nima bulu nima nima pangau
1: arti ya
0: arti ya udahnya baru kita gawa nima nima tua udah deh semua udah deh gawa nima tua nyoton bukai udahnya baru kita iban tau tau pegawai arti kita pegawai mula kita pegawai kita tersaman sao udah kita gawai tersaman sao tawan bukai baru kita gawa kelingkang kelingkang
1: itu
0: kelingkang tua penama kelingkang tua udah deh gawa kelingkang tua baru deh nangari gawai lesong pengawak kita iban niteh ketusuan adat kita iban udah deh gawa nangari gawai lesong udahnya baru deh tau gawa tau gawa kenyalang udah deh gawa kenyalang tahun buka yang tdk gawa baru deh gawa ijo pumpung udah deh temu gawa ijo pumpung age gede kap gawai timang nyepanyai-sepanyai nya baru deh gawa sanau liau jadi apa pengawak kita iban sanau liau tajau tu debung buah tutuak ngebesi buriat tajau orang kan utuak buriat tajau nyengok besi dia pilih ya pilih orang ke udah kuram jerinya nutuak nyante ya orang sengapa numuak buriat tajau nyengok besi tajaunya belah nanti orang keberani nyak baru belak-belak buriat tajaunya nadai-nadai belak tajau jadi tersangnya cuak ke dia jangkam ke dia ngorang nenam animar panjai timang paman datai basano liau gawai orang nyong agai orang nyanyo nempalai ke saya gawai 8 hari 8 malam kami kenimang baru-baru gawai atmo pengawak tusuan ada iman nyai apa ada iman artia jadi apa pengawak orang gawai antu jadi orang gawai antu to nyak orang gawai ngelumbuang nyak nama gawai antu dambe orang nyapa ino nyapa jadi orang lelaki orang kenemu nima-nima jaluang ada suah orang nima jaluang mangau antu sebayang aku to nemu nima jaluang kita aku ngai dambe orang ngai aku pengawaknya lebannya pengawak antu sebayang nyai apa tuan ada timan jadi apa pengawak sanawari pengawak sanawari nyak nak nimang sanawari udah babi dan juang orang manik kai galik kena tanya oh demi orang ino kemudian pilih yang makai udah babi demi makai kira ya pukul 11 gayang orang babi nyak pedak dati nyak ya pengawak sanawari jadi nanti orang bisa nimang babi itu sengai tanya nimang orang semalam malam pagi orang ngayang-ngayang babi nyak baru orang mendati babi nya apa tusuan nadat ketiban jadi apa pengawak yang nimat tua pagi tumu we temu nada kala lawan orang nimat tua tumu temu arti arti nimat tua tumu tawas hari nimat tua patmo jadi apa pengawak di 50 lima pangau lawan kira ya pukul 9 temu leban datai ino antum ke padah mana datai tadi padah ngapa pagi orang ingin berkumpul berkumpul ngiga orang ke nyet bulu ngiga orang ngantua pangau siapa ino mana ino sini jadi nyat kangau kura dulu ya nyet bulu pagi lawan dia semua kira ya pukul 9 ngagai pukul 10 semua pengawak 50 tadi lima pengawak buka nyet semuanya penyai bakal orang pegawai itu sampai 2 hari 3 hari 4 hari jadi timang

ayo rap gawai aing kan wa pagi ngale hari mau es malam-malam malam timang sehari-hari ngage poko satu mau indang wa ade ingkan ingka dua hari dua malam ade ngage magi magi antara lima hari noet mau ade ngage ku padi baru enam hari nya baru timat mau ade ngage ngage nyimpan ya ya rap gawai tujuh hari ade timang ambil gawai yang ngage nempel ke saya 8 hari 8 malam

0: Pagi Rewind.
1: Ayo kena dengar lapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya. Nanti bakal datang di sini dengan udah aku. Di sini bisa udah. Tanya kebenar sama kedai do ringgit kenyak.
2: Nanti bakal di empumen. Nanti ditambah lagi kedai aku bakal nyak. Kenapa nama teka beli di salu ya?
1: Sikinya amin bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat kaku. Utek ke perengka barumek. Lagi utenya mudah. Kualiti apa maneh mega. Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kedai kia. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kenal hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar. Nanti boleh lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihannya. Lapan aku tau Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie. Pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi 8 nasak baru aku ngai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasih ke milo ke dia?
2: Kalah dia benar. Orang nyuma mie nyampu milo.
1: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang lo tasih ke milo sekali aku deh.
2: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Iwan, Wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntuk, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nak baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempung Main Asal Katolik Daya PKKD.
2: Our project Abasai, I think maybe I need to explain. When Longhouse just about to hold a gawai, they just brew the tua, not yet ready to distribute to the crowd. If you are a guest, instead of asking them to go to the bilik, girup tua, they say, come, nabas ai. It's a euphemism, that girup tua. Then tua, normally when in a celebration such as this, we ask a lady to pay tribute to the tua. Sangai tua, sangainya indicate that tua is a secret drink made brewed by the kumang from Pangalibao. At first, it becomes in the form of kumang itself. Then after that, once it goes into the tajau, then it becomes tua. Once it becomes tua, once you drink it, it bring you luck, it bring you improve your age. If you're old, it become young. If you haven't get married, nanti nuan makaino empai belaki, boleh laki, orang bujang boleh bini, orang kaya ge berdagang boleh harta. That is the gist of the sangai lah. You know. Alam jago iban, nanti kami dia pegai kapit nemu ya pasal ngabas air. Lebuah kita ikat begawai, tua nyampai tentu mansau. Bisa orang dikek rasa rumah kita, jadi orang nyaka madah kesidak ya. Uji tuan nyepik rasa milik aku, ngabas air kita wai aku ya. Orang nak nyebut nirup, nanti yang nirup. Orang bukai ke dia, yang nitih magang. This is the nama-nama jako alus, main orang.